FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Petang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandilnya, tantos baris mandongengkeun baraya sadayana, dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumang

0: Imah brum pandok ditutupkeun ku leutik.
1: Aduh. Paling jata tuh. Ayo kan duduk ke halak dia. Aduh ampun. Dia teku jelemah nungaran. Nungaran sih mati. Aduh.
0: Jadi ini tinggalkan Imah Rukminah. Sebab geus jelas moal aman mun aya di dinya mah harita teh.
1: Ya Allah, ya Rabbi. Ini itu laku lampak salah kita rupa. Karena pengen kece-ece. Pengen masuk kerena. Namun kerena ipat kerena laku lampak menumah jiwa. Aja lalaki itu. Kalau mau kena cewa. Apiran-apiran aja. Dua kali kegawe. Ya Allah, ya Rabbi.
0: Itu keputus terus nuntung dulu aku ye hayang buru-buru jauh tima akhirnya tapi ke jalan terus mengupayan beca tekung setilah beca nyamperken tengurus rambut sabar helak celak diri kena beca paling nyebut ke tujuan anak.

nyemplung ke pasar Balumbur, tekung segila ke tepi ku turun peng mayar ongkos naharita. Nyetiti lempang rusuh daeta asa ayak menunturkan siun ka susul kusumadi tol kajang koruk nyenah jengajan tengtu buru-buru nyarita kawas tukas lima.

0: kulantaran hantem ditanya. Akhirna mah nututi tingkat dek diuk dina bangku, nyusut kipanon kutungtung baju, pok ngomong pegat-pegat nititi kaharita.
1: Cek, ayah nangon nyai, tapi aku unten cek. Abi kata sarumpat, kata sangenturkan bumi cek. Mati dulu cek, kesanti cek. Ayah nangon ya teh. Teruskan. Ayah pak megat ngantin hati si Madi, cek. Si Madi. Nah, mati dia. Si Madi mah salaki oce, atau salaki oce. Salaki oce si Madi, teh. Kan baik, dah mau anang, atau wak.
0: Rukminah tekebat nyari taknak. Sakit gus bisa menguh naon anu gus kejadian.
1: Mengce, abdi mah teu sanggup cek, teu sanggup cek.
0: Cek jempek. Rukmina beki kuat keyakinanana. Yen salakina gus datang sarta kumawa ngaganggu ka nyititi. Brekat kita kuruk minah pasti kitu kie kitu kie kitu kie. Lantaran kelakuan nungaran Sumadi salaki nah memang ngus kasohor ngus ke aneh. Bukan ngaku nasika wanita anu ngorakene. Kuruk minah narik napas jerok nekeranan. Hujuk kekerot nahan amarah.
1: Ti terangkan sejelasnya. Nang anu ngus ipiram paku si Sumadi. Sok pun asa-asa. Adiknya menyangka oce. Mangga cek.
0: Barabat nititi nyarita kenti awal tepi ke akhir. Curuk minah meninggal keter awak nateh amak nyedek tenaga midek. Berbeye kipanon bijir. Keliwatan ti amak teh awak nalurus kakida. Sabab jelas. Najang salah kina kitu kio oge. Manehna teh teu bisa nyegah, teu bisa ngomean, teu bisa nurut campur. Pangalaman geus bukti kungsi nyoba-nyoba mamagahan kalah rencong ku panenggeul disiksa bea karep ku Sumadi.
1: Cek, abdi hapunten cek. Kapas abdi bade mios cek. Kesangem, sasarengan ceureum cecek. Abdi masieun ku cara ge eutik.
0: Nyititi terang-terangan rek ini baik di imah Rukmina harita teh.
1: Titi, kumaha atuh bingung oce oge ari kieu mah. Bangun bisa mah. Titi teh ulah ka mana-mana. Titi mah di dieu jeung ngece ieu teh.
0: Rukmina geus sutan kipamun anu teu kaampeul bari dieu wae. Harita teh rek aya nu balanya, nenggok nu dagangna karena dakwae mah balik deui. Murek balanya tuh, kalah balanya kak tembak saja. Ada nyititit tuh ngomong dari mana enak oge betasannya nama cicing di imah Rukminah teh. Tapi dalah di kumaha, dan gening salah kuruk minah anu ngaran Sumadi beda jeung batur sifat nang goreng. Hese diajak berduduran anak malah mata dikasih unun. Malah rekwanya guna sika ngaruga hala lamun tekabur ini mah. Pikirnya titi mah kaya pilihan cicing sian ku Sumadi. Ini oge bingung deui da teu boga kalabuhan, teu boga dulur, geus tangtu hirup. Geus tangtu hirupna bakal kalunta-lunta deui. Komo teu boga gawe mah dahar oge geus kasawang bakal susah keur nyititi. Da puguh alamat teu teanganna nyaeta nyieyen memang kan apa di mana tempatnya. Senajan nyendekel alamat nama harita.
1: Ti, lamun titi geus teu betah cicing di eceu, reka mana atuh ayeuna teh ti? Nangis dipikirkeun sagarupa akibatna.
0: Rukminah teu manya deui da manehna mah tetep miharep sangkan titi ulah ka mana-mana.
1: Tapi aku bingung itu, kenapa aku mahal tak bisa cu. Ayo lah maka waktu, Ti. Titi ulang wakak kemana-mana. Gus lah cucu dia, ulang wakak ke imah. Muntah barang dan ucik mah. Ada ayah ucik mah, suka ngay si kecil ke mawani yang atu. Ngelampang anu, kaki lapisan dan si sumadu tak punya tepi. Siap, Ti. Tuan tu. Tuan tu, Ti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alphacopolis. Bapak Sahanamina, Pak
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kulon, RT 18 RW 06 Desa Pemalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, katosnya harus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping dina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puku leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.

0: Pun tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah tos teu aya rata kitu ayana mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya rehat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian Bapak ti pengguna jamaah Alfapropolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk informasi

0: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
1: Kena debu nih, dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
1: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih di sarenganku Aba Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kemana-mana. Gus ya cicing di dia, ulama kakak imah. Muncul barang dan ece mah. Ada ayah ece mah, suka ngay si gedul atau malu-malu dan atu. Ngelampang anu, kaki lapisan dan si sumadi tak punya tepung. Sian se, tewantun, tewantun se.
1: Nyititi terang-terangan nolak, sian kan ke sumadi, dumeh ke sumasa, najo mematih na. Buah mun kurang milik mah terus kepayahan sumadi itu. Punya titik geus ka sawang, sumadi bakal tetep penasaran atawa bakal mari ceceun. Nu akhirna neuteuli hayang ngaros tapi. Mun geus kitu bakal leuwih bahaya pikeun titik mah harita teh. Kitu pamikir ngicit di waktu harita.
0: Ari geus kumaha atuh ti? Ieu jadi bingung, ucap bingung pisan atuh ti teh. Coba atuh ti. Abi mah tetep bade mios. Maning mau mopohokin karena jasa itu. Satu upami ayah waktu pada sering mereka dia upami ke ayam di bumi itu es aman. Insya Allah abis lagi baik di bumi beli. Ngancik ke kena usaha takah pola itu.

0: Karangke ulah sina kabina-bina teh. Eh, punten teh cerita abdi nguhan tembelak mabatan ngadai ka meureun. Titi eta saran teh alus pisan keur eceuk mah. Tapi titi kanyaho apan karawayat eceuk sanyana ti, lamun becah madu. Tantu titi bakal ngareti. Sanyana kayaan eceuk mah leuwih berat batang titi, leuwih menderita curatan titi, leuwih sangsar curatan titi. Leuwih berat dikasihan atuh. Nah kumaha atuh ceuk?
1: Titi bagi panasaran harita teh.
0: Kieu berarti rumah tangga eceuk sareng Kang Sumadi teu umum jeung batur. Cocok mah kawin teh karena kapaksa titi, jeung dipaksa ku kolot. Malang sabab nama maksa ki darang cerita nate tituti sumun cik kumace kapungkur basa bapa ayak kene kungsi banjut usaha na titi nyapun bapa tenamut artos cikang Sumadi seur na 2 juta dasar sial atuh nge 2 juta teh tegolang usaha pun bapa teh rugi dia rugi deh. Lu dijem lebih baik akhirnya hutangnya gede usaha anger supaya dihancur pisan nyanamut beli 3 juta jadi sadayana 5 juta namut tikang Sumadi ber dengan modal tapi nyakit tuh geningan manusia mangan ukur bisa ikhtiar ngajak dugu penyawa oge alik tedi keresakin ke rumah kawasan mah anger weh tuh hasil rugi beli atuti. Akibat nampu bapak teh bangkrutnya kan bangkrut pun bapak teh mesti bisa menyatui sedangkan Sumadi terus nagi hari ini nanti ayah tapi hari tak timbul persoalan anggul kaki dah beratnya sabab pun bapak nanggung hutang sedangkan anak loba usaha temoga tapi tuti duka kumaha mimitina duka ilaha badamina. Bacet oge tetarang uduk-uduk datang ngalamar di lamar teh cecek pisan. Mimitina cecek teh nolak. Tapi ku bapa dipaksa jalan-jalan apa horeng cina hutang geningan mun cecek teh baik kumaha nasib manjing bapa. Kumaha nasib dulur-dulur. Ya boga keneh ari lalu ti keneh piti. Sedengkeun mun cecek baik hutang bapak 5 juta bebas serta modal usaha rek dibere deui. Nah cecek teh mikir dua kali akhirna baik ke dikawin mungkin ka Sumadi. Sasat jadi tumal pikeun ngaramekeun sakeluarga titi. Terus kumaha sih? Tila itu jadi sedih aduh titi. Kumaha teras kerja, teras kerku masa dengan cek. Sangat serasi dari salaki, mimiti nama. Asaratnya we bakal sugema nih. Asaratnya bakal bahagia ecek teh.

jongkona teh jongko sumadi teh tapi sanes seribat 2 tahun datang deui kasakit gelokna kasakit sebokna kasakit edanna sumadi teh tedak usaha nyai tedak makayakeun pamajikan kasuk mate ngadu lacur mabok jeung kajabana eta sumadi teh. Mungkin anak ukur balik peting mana teh? Terus nabaku datang mateh jam 11 peting, jam 12 peting, kadang-kadang jam 1 peting. Ira-ira mabet balik isu-isu. Beti dieka, beti parna. Para balik ke imah cuma di teh. Raja sekalian balik amek-amekan. Terus minta duit pada menang hitung etak eh tak hitung usaha ke etak

Mapagsabihin. Mapagsabihin, Pi. Kasampat teker si berengkolan kerguyer jeng ungkruk di tempat tunas susila. Wah, asa ancung punya tari tamu. Terus isukna ketika kita diserahkan bagus terkuat, aku bagus terkuat. Tapi kalau begitu suka sedih teh kan semua ini ngambek serta ngancam. Kau terhadap nyerahkan, aku cerahkan, pok mati. Asal hutan bapak lunasan.

rokok dan dagangan. Tapi kumaha emak dan bapak, kumaha adik-adik, ya ayuk nama cucuk tinggalan mana nyai, nyabar-nyabar mana. Ya rita emak tuan yang ger-ger kakang Sumadi teh. Ya ketika ayuk na kalakuan hati terobah, beki dia kalah beki macet, beki ngaco. Itu tak

0: Anang sa kadang doang mah ngahulang nyetiti teh ternyata hureng kitu riwayat Bukminah teh lebih pahit lebih beker batana lakon nyetiti ges kitu pok ngenyadui
1: dupi ibu nama uci ayah kini si numata titi tekago katungarakan teh tekago katugaraan, kasangsaraan, karipu, kariwes, kerangsaan hati ecek terbukti lengkap. Kulantaran kalakuan sumadi kituwae jadi bahan pemikiran emak jeung bapak. Lila-lila brek cedaman, jadi kita hantuk na. Bapak, atuk emak.

Sun Sumadi sanggup maneh nasa songkolan nahan kanjadi lumayan lah bari lah kuningan hudang bari muringis awakum sekesan tiis maninya rolo terus ngulia babatak sorak urat tingkarek tak aduh haram gak ada geni mati ya si kehek detah aduh soga ngetek itu bisa ngalawan segitu aduh aduh aduh sugan teh mual aya kajadian kitu aduh sakokopeun aing aduh mangka eueus asa aduh aduh titi mendekat tinggal ngabolek kelak tadi aduh ampun pikabitaleun aduh leban temen heukeur meujeuhna ketokeun tapi ku aing mah diantep diunag si hawas diunag si ha dia cuma diturun cina ranjang lubangnya rada meyugur sabab para botna seuteuneh asa naik kaluhur rap make baju make celana kaluara ti kamar mangieung keneh atuh geus diuk dina korasi ngumpul keur salatan agama langsung beda aduh ucap kenul sama beda aduh kudu penang ia masih gitu aduh aduh aduh.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad,
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Karumati, Kecamatan Sinang Resmi.
1: Sacana ngaleut alfa proklusna anu karaos ku Bapak panyawat naon teh?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Lantas berobat kemana-mana, ya, Abi. Jadi kayak perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah, Pak. Ya, lambung agak mendingan, ayah perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng. Alhamdulillah, keringinan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng murinya. Alhamdulillah ena tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ena mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebab betul Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sebotol.
1: Botol.
2: Alhamdulillah nembe sebotol ena agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah ge kegiatan sejena alhamdulillah tak upami daruhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
3: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

kasabat teh ngititi keur diuk perduaan jeung Rukmina. Nyeh cuma diseuri leutik. Seuri iblis nembongkeun kasarakahan. Sakitu geus kabeunangan teh kantong jimatna masuk kene panasaran we atuh. Ngeti jauh bapak awas dan makan kurang lamur kacaraman orang si jangan yang kurang rakan ada di jadung anaknya lu kekan diri ke kamar tapi orang sayai di pingguan burung-burung cekate Sumadi baru ngedeketan ke jongkok kebel. Ya kita ngarengan sabab tekanya hawan kita dina. Bet gening jauh cuma dikadinya teka buru mikir. Tekana jenggingan cereng meluncat berbang lompat ngapadung nuker balanya. Hidung nuker lempang nulabuh kukultus balanyaan murad nuboga anak amek-amekan. Bari mencong kanyititi nulumpat lebaranti.

0: Vladimir, hoş geldin.
1: Budak ngititi tapi sia suku nanti serendak karena bonteng buruk bublabu kereng kita kena bongsan wadah tomat blok bongsan bahe tomat tunggu rutuk mawur ngebong karena colokong jadi aduh teka mana saja tak gua dong hudang deui berumpat deui ngesong di kiti jol ke sisi jalan cedak diadu dan tukang bajigur ngurek pinah nagogna blok bajigur panas bahe sabagian neblok ke Sumadi kocek aduh-aduhan aduh
2: ngobrol-ngobrol kan termakanan sekali aduh ngabokin bajigur batu kurang ada si aduh
1: aduh Sumadi amat ketukang bajigur.
2: Iya, memang berat awi ya, mah. Bajigur tak ada, nanti buka campur HP.
1: Wah, saya kurang ajar, sahab. Mengajar, menghalang ambil kain, sahab. Ngayun kendampal dengan lek nampiling. Yang pukuh tukang bajigur, gak lebih amat. Yang didupa, yang ada ditampiling. Tukang bajigur mundur dengan kain canan. Akis para lajang. Cuma dia berarti amat.
2: Siap deh. Orang aja. Ayo, gue udah rusak.
1: Siap, gue gak aja. Lasak, gue mulai sehat.
2: Siap, apa siap?
1: Lasak, enak, siapa ya?
2: Ngadang lo buku kan ibu ke Indonesia. Lagangan ayo rugi, kurang ya, siap deh. Sabar ayo, mau nalang oke.
1: Siang halangan kain lah, buku aja gudang beres ya deh. Bong aja sama yo, awas yang sakit yo. Cuma di bukti amat kena bangku tukang siro. Jadi pakai apa buku tukang bajigu atau tukang siro dan biru amat hal mereka. Nah, jangan deh, bagi ibu tadi dia. Bangku sirup air di bawah sih, jadi sirup. Cuma air itu sudah tidak siap. Air siap. Nenang, daging kari goreng dia sedap. Jangan sedap, ha? Nenang sedap, ha? Rasa kencap.
3: Tukang sirup, nyokot tukang sapu, hapek-hapek dipakai nenggelan buruk Sumadi. Aduh buku Sumadi meninggal bangkit cepet digampir di dekat tukang bajigur. Buku wae Sumadi tidak bisa warak kaya di situ mah Sumadi nambu baru abun-abunan.
2: Kurang

0: aduh. Orang ajar saya kurang ajar saya keribut jadi dia di pasar itu. Baju gua ayun tabok kabe, aduh. Sarua keringnya yo, bangkus sirok yo, bangkus sirok, aduh. Kuma pun udah agak nu malu ke, bisa diuk sedeh. Aduh. Rom jelema ngaronong ayan wamuhun kasumadi tapi penulungan kalah mepuas sabab geus pada nyaho karena kalah kuat sumadi anu saraka ka dina-dina sumadi teh sabab hirup minah kasoko di dinya mah pamainan pamabokan tukang anu nyeri awewe geus saeutik urang pasar nu diganggu pamajikan anak ku sumadi. Rumah tangga na burak balik, usaha na bangkrut, gara-gara sumadi atu. Tukarna gerejud, awewe batur sumadi ieu. Culwe pedang ngalkeun, sumadi gegerungan sorangan yang korah deket yang listrik, teu aya nu malire. Tukang bajigur memandar tanggungan, mulungan gelas anu murah, beling di piceunan. Keur kitu torojor hiji awewe, nuduh ka sumadi. Gokna gogi diri nana tok ngomong harita teh
1: karena si Madi kunaon atuh teh kan

0: Naha teu bekas duit mina teuing atuh. Cik atuh Kang, cing aya euih-euih na atuh, cing aya euih-euih na. Pela ku batur kalakuan tukang. Kuring teh geus padeun omongan teu jelema-jelema urang pasar, akan teh geuning kalakuan teu bae, Kang. Bahwa-bahwa awewe di ku akan digerjut. Tapi ke usaha bangkrut. Duh.
1: Minah lu datang teh pamajikanan cuy dagangan mah ditinggalkeun damelang hanya titik bisi beunang ku salakina ari bere sumadi namru geus pada ngeulan atungan teu puas we duk minah teh harita teh atuh hatena mah salakina aya nyisa teh da bubuh salakina ka dina-dina boga kalakuan teh atah adol atuh
2: aya. Ampun, aduh. Ya, dan silahkan, aduh. Tolongan, aduh. Tolongan, aduh. Aduh, aduh. Aduh, tolongan, aduh.
1: Cik Sumadi, bari ngesapan punuk, nak. Bibir jadi ngetapak nampiling.

0: bisa anomali.
1: Aduh, tutup buat tuh jongkok teh. Aduh, tutup buat duduk minah jongkok teh. Kenapa perhe lah dagang maju?
0: Perhe, jadi nanti tak bisa kan? Di mana barang bahar hari perdagangan itu? Laku, duit yang mual golan, modal mual balik beli. Kali itu kedua kali macam tu kali itu, mengenakan tu yang lain, yang mana?
1: Rupina tukang menjun coba pikir deui terus jalukan tukang beca dol nyampurkeun sumadi dibeyeng cina unggah kana beca geus kitu mah beca maju rek nganterkeun sumadi ka imahna ari Rupina balik deui ka pasar hatena ngagremet amek ka saratina nanyocilaka teh mani teh sirikna surat bari puas. Tak itu lalakon sumadi dia Rukmina hari katenu air pasar balubur sedengkeun titi tengumpat kemana hari tateh menjelas masih di kota Bandung kene cagurang tunah hila lampah na sumadi jeung Rukmina urang ngetuna di hanjuang siang urang tuna di hadirin hieu muga-muga kaharep urang kasampeur deui ieu carita.

Jadi bina Paris hari tate kasa sore ngariung ngasak pelawar enggak ayah buwar dia ayah nyeyen jenjang ian oge ayah diinah daun-daun dipawon kerpopola saku maha biasa kisah prak patepung jeng dulur nanu mangkup di lemur kahirupan Paris sak pelawar enggak rata robah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lempangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilbak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot itulah istilahna mah mung 2000 abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi aing tos informasikeun ka tetangga alhamdulillah kateng malin ku tetangga da abdi sok punang itu upami kasawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah pada meser deui tanya kitu ka ngajak-jakeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh sakamari mah teh acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga pirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Ari teh 73
1: taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal keras ya ka disuntik itu ka medis ka ini ka mesti ka Kuningannya di periode gitu tapi dah saya perobihan muka kedap-kedap
1: mohon Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landeng naon Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis
1: Paparga uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada sebandingkan wayang siang bengi kaya bewayang gitu. Tapi buahan jiwa dalang resep pernah wayang teh.
1: Alhamdulillah. Paparga ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajak istiar, pajawatlah sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak?
2: Ya, ke tetangi, ke warga Golon Kaliwon, pemudah-mudahan anu kalebat gaduh penyawat lambung terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah teh katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah itu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun ka namam teh sepisan gitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat pesta konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis Bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar
2: banya. Amin.
1: Mudah-mudahan Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: T-S-A
5: Bukan
4: T-S-P
5: Bukan
4: T-S-A
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Malam ini, baris digelar acara Tatar Sunda, Nuka Pidangpin di 102,4 PCFM. Winujeng, Ngadangukur.

0: tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad,
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Karumati Kecamatan Sinang Resmi.
1: Sadaya acana ngaleueut alfa propulisna anu karaos ku Bapak panyawat naon teh?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Lantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi kayak perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, kayak perubahan tadinya perih, panas, merinyit baik, terus sirah puyeng. Alhamdulillah keringenan. Ginjal kan, ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah enak. Tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher, alhamdulillah ini mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
1: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembek sebotol. Alhamdulillah nembek sebotol. Ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Sawah ge kegiatan sejenak alhamdulillah. Tahu kami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: menderita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Ini kalau sehat menuju sarang tes CT-nya. Tes CT di mana nih kita?
2: Di Cihideng.
1: Cihideng Cidarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tahu seberapa ujian kan ya teh?
2: Dua katilainanya.
1: Mohon. Panyawate anu kaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upamina jadi check up nang panyawate teh. Jadi
2: check up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Ras.
2: Ras dari.
1: Tadi teh soalnya komplikasi panggilan teh nya.
2: Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh.
2: Namana mah hiji kawit mama. Seueuran jam 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh
2: ayeuna? Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Saya karaosna.
1: Tah saya karaosna nya.
2: Bos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
1: Teu nyeri eunang nya.
2: Alhamdulillah.
1: Tah sabaraha lami ka rupanya mah teh?
2: 2012
1: ya. 2020 berarti satu usumnya.
2: Iya,
1: pas lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat kandung apa propolis, majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah, ayah karosna gitu lah.
1: Wow.
2: Seorang karosna gitu, soca enam bengras nih kali. Alhamdulillah. Iya, terus ke ayah cangke terus hilang gitu nya.
1: Ayah nama.
2: Seorang kalau karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Terus biasa, iya weh gitu. Nah, ayah kena benjolan kan pun salit deh. Gitu.
1: Salit deh nya. Insyaallah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahannya.
1: Mau panggil ras. Ayah kesan deh. Teh kamu minta kamu dah sepadu sehat seperti tetes teh dia teh.
2: Upami ayah nunggu dupa nyawat seperti tas abdi.
1: Cobian apa itu?
2: Cobian we pas karaos abdi gitu. Alhamdulillah syariat na iya.
1: Ayah karaos nanya. Sehat salam ini teh.
2: Mudah-mudahan ya. Jangan tempe doa na mudah-mudahan ya kus syariat na landong. Sim abdi tiasa damang ya kus syariat na nya.
1: Mohon amin. Kata lo dah nanya.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesak, asma sesak teh. Sareng aya ieu nu baal, bararaan ieu sakedik hampiran.
0: Mah ieu panyawat tos teberalami mah?
1: Ah, vertigo malami. Wah, di jaman mana? Saya tang ke arah kene.
0: Tos pami pisan mah nya?
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui suping-suping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geungan atuh biasana naon. Bobo we sok diieukeun paragugah memedek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Tata acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we. Kakes mah sering kakes mah sama mah kapapa ieu kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diikhtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat terus nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teh saram. Ayeuna teh kurang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk salanga atuh kitu. Ngahanyu sesek.
0: Kitu vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos da mah damang.
0: Ayeuna teh tos teh surah botol mah.
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat mah?
1: Ngawitan leuwih ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Cina tetes sakali tengah dinten ngirep tetes, santen ngirep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kasaktiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki nalgi tampilan samanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Ya, tegal lega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat, pedas itu ras, kesebutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis petos ka dokter daya perubihan gitu. Saat habis ngomsumsi alfa-propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aja. Perubihan ya na.
0: Bapak saat tosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Ya na, alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat kanu badan rada raosin gitu. Ya raosin inti nama lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saat tosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya ketinggalan mas sehat alhamdulillah tentunya ayat tos ayat perubihan gitu atos ngaget eta konsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe set seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinya?
1: Usami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana beli sakeduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras iya gitu mangalah konsumsi iya raos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atas konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak Sahapa, namina Pak.
1: Salam Pak Heru.
0: Kulinggi palimana Pak.
1: Ya, lega-lega.
0: Bapak kawitan pagaduhan keluhan penyawat naon Pak.
1: Asam urat, pedas gitu, ras, kesebutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantor pengobatan kemana wae Pak.
1: Habis pedas ke dokter daya perubihan gitu. Saat tadi ngomisi-ngomisi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aja perubihan ya na.
0: Bapak saat sudah konsumsi alfa propolis, naon wae Pak nu dirawat Pak?
1: Ya na, alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada rawasin gitu, ya rawasin ya inti nama lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saat sudah konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya ketinggalan lama sehat, alhamdulillah sebetulnya. Aya perobihan gitu atos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe saeut sabaraha botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ulun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadijin Pak?
1: Kusami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat supertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat supertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras iya gitu mangalah ngomcunci iya raos ku abi nah rada lumayan iya na gitu siatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atos konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Palihan Kampung Kera Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kera Bongkok.
1: Kudu penyawat naon tuh?
0: Apungkur mah kantos diponis struk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, rema abdi teh. Dan saat segala alpa propolis, alhamdulillah gitu. Anu maafah nanya tadi na leles, katepak angin dia ngegebrus, sawarna ya nama tuh saya tanagi dei, sarang dei lambungna, alhamdulillah. Anu tadi na sok nyesek kana dada, nyeri, sarang berat dina punuk tetes te ayak. Sarang kapungkur mah, sebelum nuang alpa propolis mah, kadang dua dintan sekali, tidur dintan sekali, sok ayak pusing gitu nya. Mohon ayah nama status nuang apa propolis mah ke CF2 teh mung dua kali karawas nete ayah nak mah gitu alhamdulillah gitu tersakin ten mohon ka anu sanes gitunya bili ayah anu penyawat sami sarang rama abdi nyeta lambung darah tinggi sarang struk ringan gitu mengaweh tekenging sungkan ngagaluh alpa propolis gitu kumargi bapak abdi ge ayah karawas na
1: meningati saha ya alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Sarang namanya itu, Mak?
1: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi.
1: Di kampung Bojonggada, desa Mekarjaya, kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tas lalu, apa propolis, siap sabar botol.

0: serek saboto
1: panyawat anu karos
0: dara tinggi mati lambung sareng radang pinggul
1: bohot nama saboto nya na leute pas name di check up naon we ente sehat teh
0: teu sehat teh sehatnya
1: kasungsur
0: kantun reumatikna salit
1: sareng radang pinggul
0: nya pinggulna mun mohon
1: mun eta teh nama saboto nya
0: mun
1: alhamdulillah enak kan dirajengkeun nya
0: alhamdulillah ya mah tos teu karaos
1: sabaraha kali sadintena leuh
0: 3 kali
1: sabaraha tetes
0: jeung tetes
1: berarti anjing
0: siang sareng bumi
1: bumi lebih dua banyak
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teu asa aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas kaduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kagaduhan panyabat sapotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damal panyawas kerta oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijit dengan tes saya Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sintang Resmi, Teneglang.
1: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleupeun alfapor polis?
2: Acana ngaleut alfaporis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panekunak pegel, badan linglung.
1: Oh, itu segala ayah panyawati Ibu teh. Asa geus ngaleukeun alfapor polis kumaha ieu sama jeung anak-anak Bu?

0: juga sebut dikerein bu yang dikerein agar apa pemerintah yang saya kamar dengan tapi ajakan itu ajakan tanggawat bagi orang anu panginten sami panyawat asal ibu akan api panyawat usang esna ajakan anu lalut apa pokolis bu pengak
1: dulur-dulur arti sadaya mangga pami anu makan bertanak seperti abi meser apa pokolis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-dulur dan sedayana. Mudah-mudahan ibu si enggal damang dunia pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngarangkungan alfa-alfa polis menyembuhkan mengiwal Allah nyebunya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali lagi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: Haturuwun, baraya please atos ngupingkeun acara Latar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya please masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya. Karena keberadaan
1: Berikan Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
4: Iya.
3: Mohon. Upami dan kita.
4: Si karet batu bubut.
3: Si karet batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh.
4: Malah pegirung.
3: Malah pegirung ya.
4: Iya.
3: Mohon. Jangan maksana aku mah malah pegirung teh.
4: Jadi pagel teh bisa namakan. Enggak.
3: Enggak.
4: Iya.
3: Terus kenapa pernapasan aku mah?
4: Iya tak enggak apa.
3: Iya. Ya.
4: Ngangahe enggak.
3: Oh.
4: Iya sesak sesak napas gitu.
3: Sesak napas. Kau sembarang lami ya lho?
4: Ayo hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir 1 tahunan ya?
4: Ya hampir.
3: Hampir 1 tahunan. Tak kamari lalai nong pas
4: kawai. Tak kamar-kamari.
3: Oh terus kaitu kadir kan?
4: Ya terus kaitu kadir.
3: Mohon. Tak kamari kan ngelut lendo apa propolis. Saya sembar botol kan?
4: Sama botol kedua arek.
3: Kedua arek kayaknya.
4: Ya kedua arek kayaknya.
3: Terus kumah kan lo karosta nuju ngelut apa propolis sembar bintang lo karos.
4: Tilu poete tos karos. Ngemplong. Ngemplong tehnya.
3: Eh kamar bawa meter apa? Ngucur ya?
4: Ya, ngucur. Ya, keluar darah gitu tak.
3: Hmm.
4: Sapoe, dah samping kali bu, ku darah ketina irung berita mengenai ngucur, ngucur eh.
3: Malahan mah kurang bagi ngau bandar ketilunya.
4: Ya, ya nak, dah enggak teh apa nak nak.
3: Suara.
4: Ayah nama alhamdulillah.
3: Saya senang ada tanda propolis.
4: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Nah, saya beli dua kali nak.
3: Sama yang kali kita ngalir tes sedingin.
4: Tiga kali.
3: Sama yang tes kita ngalir.
4: Genap.
3: Berarti engine ya?
4: Iya. Engine lahor dan santan mari bobo.
3: Sudah. Alhamdulillah kemarin tak. Kenapa ngalir tes?
4: Polik
3: ya?
4: Iya. Menurut doktor mau polik.
3: Alhamdulillah. Enam saya senang ada tanda apa pun. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Enam malam song gitu. Ia teh terungap teri.
3: Alhamdulillah.
4: Kawan kong enam bente.
3: Sedingin.
4: Iya. Enam.
3: Kemarin waktu malam ini ya?
4: Malam pun kemarin mah. Batur kita ngartiin kawan kong.
3: Wah, alhamdulillah. Ayah saran dengan mana sana? Bili jadi penyawat supertas teh, teteh gitu.
4: Ya Bili, ayah sami.
3: Wah.
4: Wah biar terus di wartosan tadi Ciwatos ayah sami cerabi cerah pegirung teh. Teser, bili cerita tidinya ayah cerah badai nyobian cerah kamari teh. Ya alfa propolis ceng teh.
3: Terus teh ya.
4: Ya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas. Nyemun jelas ntera rumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kata soca abdinisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos sama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereucem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teh nganggo kata soca kitu pamina.
5: Ibu tos kamana wae ieu pura obat mata.
6: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
5: ayeuna ibu bade ngageuleuh deui anu sabaraha botol
6: lah sabotol wae heula deui margi ena sering kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih jadi rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu stamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten pinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas
5: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
6: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten di cobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.

telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Baik, lanjut.
1: Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus. Dan
2: demikian fungsi alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Ini kalau sehat menuju sarang tes itinya. Tes itu di mana nih kita?
5: Di Cihideng.
4: Cihideng Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Terus apa uyan kan ya teh?
5: Dua
4: kati lainnya. Dua kati lainnya. Mohon. Panyawa teh anu karos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riet.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju dicek up naon panyawa teh teh.
5: Nuju dicek up teh. Mohon. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras dari.
4: Tadi teh seueurnya komplikasi panghitan teh nya.
5: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mun saya mohon.
5: Ieu naon teh peurih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ya seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh.
5: Namanya mah hiji kawit mama. Seueuran jeung 7.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Saya karaosna.
4: Pas saya karaosna nya.
5: Bos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
4: Teu nyeri eta nya.
5: Alhamdulillah.
4: Tah sabaraha lama teh rupanya mah teh?
5: 2012
4: sampai 2020 berarti satu usumnya.
5: Ternyata
4: selami. Selami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat kandung apa propolis, majem sehatnya.
5: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
4: Wow. Seorang
5: karosna gitu. Soca enam bengras nih alit. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Iya, terus ke ayah, cangkel, terus hilang gitu nya.
4: Ayah nama.
5: Seorang yang mau karosna.
4: Alhamdulillah.
5: Biasa, iya wek gitu. Nah, ayah kena benjolan kandung salit deh.
4: Salit deh nya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
5: Mudah-mudahannya.
4: Mohon karos. Ayah kesandet. Teka ngomi terlalu kamu dah sepadu sehat seperti saya tadi kata.
5: Upami ayah nunggu dupa nyawat seperti kau ambi.
4: Cabian apa itu?
5: Cabian we. Kau sekarang su abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sehat nak iya.
4: Ayah kau sebenarnya. Sehat salam ini tadi.
5: Mudah-mudahan ya. Jangan kau doa nak mudah-mudahan dia kau sehat nak landong. Sim abdi tiada damang iya kau sehat nak nya.
4: Mohon amin amin amin. Kata lo ada tanya.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih, dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong.
9: Tetes mata Tesma Aini
8: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info. Propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastik, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sebenarnya ada dua, ya. Ada dari lebah bertengak, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bertengak, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat memang impor dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: 68.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dulu ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng pinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 15 asli.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean pinggeletor, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampar.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alfa Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Kada ke kantos 60-an. Kelas herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leuteunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
4: Nanggo Alfa Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang teh teu aya.
3: Ibu Nining, alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna gitu ku dunya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu di radio Si Amis. Madong ngepingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji nih barang meser ka pondantet.
3: Ibu aya pesen teu ka sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, mangga, Bu.
4: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleset Alfa Propolis margi teh paraos ku abdi hasiatna, abdi geus teh damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaktianna. Doa tiabi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak,
6: kandungan. Oh, derita ke kandungannya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
3: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibu. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit apa keluhannya gitu pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah setelah waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
7: Enggak ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak punya begitu merah sih. Yang tadinya gatal enggak. Ya alhamdulillah mendingan sudah berubah.
6: Alhamdulillah. Berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Berarti pertama kali pakai waktu ada ya, gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang untung ya.
6: Oh, alhamdulillah. Bapak gitu aja pak ya, terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Bapak gitu aja pak ya, terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya. Dan itu aja pak, terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
1: Demikian Inisi Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 28.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dulu kali 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng pinggeletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 15 hari.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean pinggeletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papa teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
4: Ke kantos 60-an, kelas herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah, ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang teh teu aya, pinggeletot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu dunya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sok ngapinkeun ieu di radio. Ih, si Amis. Madong ngepinkan dongeng sarang wayang gini. Wayang iklan. Habis itu kata aji nih barang. Masa sepon lantik.
3: Ibu, ayo pesen ke kanu sanes, kanu mana bilih menuju ikhtiar penyawatlah sami sepatas ibu. Apa enggak, Bu?
4: Mangga kasadaya anu gaduh panyawa sepatas abdi. Mangga meleset apa propolis. Margi terus parawas ku abdi hasiatna. Abdi terus damang situ kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaktiananya. Doa tiabi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai ditenggarai langgar regulasi dan berpotensi rusak lingkungan, Pemprov Jabar tutup 3 lokasi tambang di Garut. Kodim Ciamis percepat operasional Koperasi Desa Merah Putih di Ciamis dan Banjar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Menyusul ditemukannya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku, Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akhirnya menutup aktivitas penambangan pada 3 titik lokasi di Kecamatan Leles. Penutupan dilakukan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono, saat melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Leles Rabu 3 Juni. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menegaskan penutupan merupakan wujud konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan demi menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
4: Salah bersama-sama konsisten menegakkan aturan yang intinya adalah membuat negara ini lebih aman, tertib, tetap bisa melakukan pembangunan, tapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah kolaborasi yang baik, semoga ke depan kita bisa lebih intens lagi.
1: Sementara Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengungkapkan, kendati sektor pertambangan memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencakup aspek teknis, sosial ekonomi, hingga lingkungan. Bambang menjelaskan alasan penghentian sementara operasional ketiga lokasi, yakni belum terpenuhinya seluruh persyaratan perizinan, serta adanya pelanggaran terhadap kebijakan lokal terkait penggunaan jalan umum.
5: Secara prinsip bahwa kegiatan usaha tambang yang dari Jawa Barat ini sangat diperlukan ya untuk memenuhi kebutuhan buat pembangunan, dan implikasinya adalah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Oke, yang kedua, di dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dari aspek lingkungan, dari aspek sosial ekonomi, dari aspek teknis ya, ini pun menjadi parameter di dalam melakukan sebuah kegiatan usaha tambang, dan selalu kami lakukan evaluasi.
1: Masih informasi dari Garut. Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan, tersangka inisial YS, mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan, diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya, lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara PKKN yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp653.562.688. Ya, selain itu, pihaknya juga meminta keterangan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dan ahli hukum pidana guna memperkuat pembuktian perkara. Ditambahkan, dari hasil penyelidikan, turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBD, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran, hingga sejumlah kuitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur struktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
3: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 tahap 1, 2, dan 3 serta tidak melaksanakan sama sekali tahap 1 anggaran dana desa tahun anggaran 2023. Anggaran desa tersebut harusnya digunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali. Dipakai untuk kepentingan pribadi, untuk membayar utang juga untuk kepentingan pribadi.
1: Atas perbuatannya, YS, mantan kepala desa Cipancar Kecamatan Leles Garut itu dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
2: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Kuala.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting yang diliput oleh tim KSS Radio, hubungi hotline service kami. SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Percepatan operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih di wilayah Ciamis dan Kota Banjar terus didorong. Komandan Kodim 0613 Ciamis Letkol Infantri Antonius Ari Widiono menyampaikan, tak hanya kendaraan, sarana penunjang lainnya seperti rak penyimpanan hingga pendingin ruangan juga mulai disalurkan secara bertahap ke setiap titik koperasi. Antonius berharap keberadaan koperasi desa Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa. Ia optimistis koperasi mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Nantinya diharapkan titik-titik ekonomi baru akan tumbuh, khususnya di Ciamis dan Banjar, pasti akan bisa istilahnya memberikan warna baru lah untuk perekonomian kita, sehingga masyarakat nanti bisa direkrut juga untuk menjadi karyawan, itu juga salah satunya untuk membuka peluang kerja juga.
4: Sarana apa sarana?
3: Sarannya 18, AC juga sudah masing-masing 5 DMB, sudah semuanya?
4: Ya, belum ya, belum.
3: Tapi rencana mungkin nanti akan didukung masing-masing di titik akademi ada 5 AC. Banyak terasa sama AC.
4: Berarti target aktivasi operasi ini di bulan apa?
3: 31 Juli rencana.
2: Sebelumnya di Kilas Radio, reporter Radik SP melaporkan Kodim 0613 Ciamis telah menerima sebanyak 50 unit motor roda 3 dan akan didistribusikan ke 25 titik koperasi yang sudah siap operasional. Dari total 212 titik KDKMP yang direncanakan, saat ini sebanyak 55 titik sudah selesai dibangun.
5: Kilas Radio,
6: PRSSNI Jabar Wilayah Pian.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSN.
7: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat, gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat.
1: Demikian Insul Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Sidolong.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Emang nggak ngeliat obat Alpha Propolis teh, Bapak atau sah?
3: Pun anak ngawitan, suami iba di Jakarta mula duit duit kap Purwokerto oge teras berobat neng acan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio nguping sering ayah Alpha Propolis anu hasil kesaksian anu kurang dicobian aja. Alhamdulillah ada nama hiji nama sabotol ayah karasnya.
2: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus ayah kawitna mah usus buntun atau selepas ayahnya berkembang-kembang penten virusnya jantan radang usus. Alhamdulillah ayahnya terus sakitan lah ayahnya mah dicena oge.
2: Berat ya Pak Etama. Jadi ayahnya teh nuju pemulihan?
3: Nuju pemulihan terus.
2: Ayahnya bapak mesek ke kasabaka botol ayahnya?
3: Nuka dua botol ayahnya. Ayun mah yang enggak ada mang lah pun.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak
3: ke handai tolan anu cak ke Sadusun, cak kecamatan Sidolog, Atanapi, ka desa aja, desa Hegarmana, caket mencaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang keras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpha Propolis kantun kebiasaan mangga insyaallah pun anak oge teh.
2: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokto Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
1: TSA
2: bukan.
1: TSPA
2: bukan.
1: TESA
2: bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih cobain. Tetes mata, tesma, aini.
1: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
2: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
3: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Peserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info 1. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya, aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yakit tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakan demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Orang yang kita, anak kita sakit saja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti itu juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para teman-teman.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat, menuju salam teh bepinya.
6: Ya.
5: Mohon, upami lanjut teh.
6: Sikaret batu buwot.
5: Sikaret batu buwot mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh berarti teh.
6: Malepeg irungnya?
5: Ya. Mohon, jantan maksana aku mah malepeg teh teh.
6: Jadi pager teh bisa namekan, enggak.
5: Enggak.
6: Ya.
5: Terus sama pernapasan aku mah?
6: Ya, enggak apa ya. Ngangahe, enggak.
5: Oh.
6: Ya, sesak nafas gitu.
5: Sesak nafas, ya. Terus sama alami ya?
6: Ay, hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir 1 tahunan ya?
6: Ya, hampir.
5: Hampir 1 tahunan. Tak kemari lalanong, terus apa ya?
6: Paman amani.
5: Oh, terus kaitu kadir, Pak?
6: Ya, terus kaitu kadir.
5: Mohon. Nah, kamari kan ada tulang doa apa propolis, saya sabar botol kan?
6: Sabar botol, kedua arek.
5: Kedua arek. Terus kumaha tanu karos kan, nuju ngaleut apa propolis, sabar adin tanu karos.
6: Tilu poe teh tos karos, ngemplong, ngirung teh, ya.
5: Eh, kamari bapak minta lapat, mah ngucur ya?
6: Ya, ngucur, ayo, keluar darah gitu kan. Sapoe, dah samping teribu, ku darah tetina irung, beritong yang gede ngucur ya.
5: Malahan mah kolomboknya ngamu bandel ke tilunya.
6: Ya. Nyana, dah enggak teh apa nana?
5: Selamat.
6: Ayo nama alhamdulillah.
5: Saya senang ada tanya propolis.
6: Ya, apa propolis teh alhamdulillah. Keserai dua kali. Nah,
5: sama yang kali atau malah terus dingin?
6: Tiga kali.
5: Sama yang kali setengah
6: genap genap.
5: Genap genap berarti engine
6: ya? Engine lahor dan santan mari bobo.
5: Selamat. Alhamdulillah kemarin teh. Kenapa nama teh
6: propolis?
5: Polis ya?
6: Ya, menurut dokter mau polis.
5: Alhamdulillah. Ayo nama saya senang ada tanya apa propolis alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Malongsong gitu ya, teh terungap teri, kawan kong enak bente, ya enak mah.
5: Kalau kau malam pagi,
6: malam pagi kau mani mah, batu di tengah tiun kawan kong beda malam pagi teh ya.
5: Luar alhamdulillah. Ayo saran berapa masanya? Bili kalau penyawa super plastik, teteh gitu.
6: Ya bili, ayo sami. Wabi atas di wartosan tadi, ciwatos ayo sami cerabi, cerah malam pagi rung teh, peser, bili si teh tidinya, ya cerah badai ngobian, cerah kamari teh.
5: Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Tesma A ini. Bapak Sahanamila Pak
9: Andi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapnya di mana Pak?
9: Abi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 3, lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna Tesma A ini teh terus ngangge sabar botol Pak?
9: Tesma A ini terus 3 botol.
8: Bapak terus ngangge Tesma A ini sabotol kumaha Pak kakawasna?
9: Alhamdulillah jadi kokotor ayam mohon katingali itu jadi awas aja no kawit mah atuh. Tapi ayam nama itu atuh gitu jadi beras, ya, panon mah hitungan sok sakit dengan sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teh sawes-sawes
8: ngintan bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak.
9: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lah anom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng ini seueur dongeng atuh wayang da gitu hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep
8: nuhun pisan ka sekian bapak anu tos nganggo Tesma A ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma A ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma A ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info 1 2 1 2 1.
1: Baik, lanjut.
2: Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
4: Mak Icu.
3: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
4: Dawan Tengah Pajaten.
3: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
4: Lambung sareng vertigo.
3: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Nya tos lami oge sih. Mas aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sakaraos gitu aya vertigo mah.
3: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
4: Berobatnya dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkol pun teh gitu.
3: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaos nama?
4: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
3: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun ngaron naon, Mak?
4: Ngobropolis, alhamdulillah ya sakinten alfa propolis.
3: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karaos nama?
4: Alhamdulillah tos karaos puri, tos karaos pegel.
3: Ayeuna emak tos CF sabaraha botol, Mak?
4: Tos 3 ayeuna, CF 2 ayeuna gitu.
3: Di botol kasabaraha mah ngaraoskeun khasiatna mah?
4: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, asa kinten gitu. Ngagale deui soten gitu.
3: Oh, saya probiha nya mah nya.
4: Nuhun, alhamdulillah.
3: Mah itu kukituna hatur nuhun. Nanti doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis mah itu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: kasih. Berarti Happy sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Mualamide, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkan di 102,4 FM. Wirujeng, ngadang.

0: para mitra sadaya. Ku waktu ayeuna usum tukang parabot keliling ngider ka lembur lembur nanawarkeun dagangan make motor odong-odong. Sigana maranehna geus teu kabagi deui lahan pikeun usaha. Unggal poe nu ngider parabot teh pilih genti. Teu sirikna jalan desa teh jadi leudig, alatan ka giridig unggal poe ku motor odong-odong. Caturkeun di hiji lembur. Nu kalolobaanana pendudukna teh kaum manula. Harita eta lembur teh kadatangan tukang parabot keliling. Tina pengeras suara kadenge tukang parabot teh nanawarkeun daganganana.
1: Parabot, parabot, parabot, parabot, piring gelas, baskom, cangkir, sendok, garpu, pisin, sikat, susu, sapu ponok, sapu panjang, oge aya. Mangga, kadariu, kadariu.
0: Cik waku, sorana rada peura, gara-gara basarek mangkat kabeureuyan sikat gigi. Kalayan dibaturan ku Aki Rayun, salaku asisten. Harita waku, geus aya saminguna, udar ider mapayan lembur. Manehna geus udar ider ka ditu ka dieu, can ieu bebeunangan anu mencekil. Karek bisa mayukeun sapu inyuk hiji. Kituna ge harita sapu teh dijual murah sabab manehna harita keur kapepet butuh jang meuli udud. Pikeun kaperluan bensin mah manehna teu pati pusing. Sabab saheulaanan bensin mah bisa nganjuk ka bah jabut. Nya kitu, geus sababaraha kali nganjuk bensin oge bayarna teh lain ku duit. Tapi cukup ku parabot anu sakirana dibutuhkeun ku bah jabut. Siga kamari basa waku ditagih hutang bensin, mayarana teh ku cacangkir. Basana teh lumayan cenah jang paranti kekemu, mun bah jabut tas nyot bensin tina jaligen kana botol. Harita waku geus aya kana 2 jamna ceciluweungan nanawarkeun dagangan. Tapi can aya saurang oge anu pirajinan nyampeurkeun mana komo anu barang beuli mah. Rajin aya anu nyampeurkeun oge lain rek barang beuli tapi rek nukeuran duit receh.
2: Pak, ngagen teh kartos 5.000 ku receh aya teu?
0: Tek anu rek nukeurkeun duit anu tayalian saurang budak lalaki. Bari harita eta budak teh nembongkeun duit 5.000 perak salamar ka wakuwu. Nempo budak nembongkeun duit 5.000, wakuwu teh curinghak. Sabab geus sababaraha poe manehna teu nyekel pisan duit saperak-perak acan. Wakuwu harita teh noel ka Aki Rayun, bari kadenge nyarita. Aki Rayun, tempo itu, budak nyamongkeun duit 5.000 mani herang keneh. Duh, dewek mah gregetin hayang ngarewak, tuli dibawa kabur. Namunnya Wakuwu ngomong kuku, Aki Rayun muncerang. Bari tuli ngomong ngagenggerihkeun Wakuwu. Hush, sok padu ngabai hari ngomong nih.
2: Mandang tukang dagang mah ngomong ginuk nih.
3: Nenengian dewek mah, jenah edam budak nih, rek nukuran duit kulit nih. Ih, urang olok bae, hina ditukuran ku panabot anu kina-kina bisa dipake jang keperluan budak.
0: Wakuwu ngahulang sakeudeung tuluy unggut-unggutan tanda ningarti kana ide Aki Rayun. Teu lila pok nyarita.
3: Tah, nya, halus ide teh. Tapi kira-kira budakna daekeun moal? Cing sok tanya ku si lain.
0: Cek Wakuwu nita Aki Rayun nanya ka eta budak.
3: Aki Rayun harita teh karangna kerung mikiran cara anu jitu pikeun ngolo eta budak. Telila liek harita manehna ngalieu ka eta budak bari tuluy ngomong semungolo.
4: Jang, bener nya unjang nih, rek ngukeunan duit unek nih.
0: Mau ditanya harita teh gancang ngajawab.
2: Nya pak, tukuran ku ribuan, rek dibagikeun jang limaanan.
3: Tah engke, duitna rek dibelikeun ka leci 1.000 sewang.
0: Adanya budak ngomong kitu, Aki Rayun ngahuleng sakideung, tuluy ngaharewos ka Wakuwu.
3: Wakuwu, kumaha boga ide teh?
4: Ieu budak pulang akalan. Kumaha carana supaya duit anu 5.000 teh jadi kami beli ku urang
3: tapi ulah ku jalan kacar.
0: Kuleng harita Wakuwu teh ngahuleng sakideung teu lila tuluy nyerenge. Sigana manehna nimu akal anu jitu. Lieuk harita Wakuwu teh ngalieuk ka eta budak anu keur ngiwir-ngiwir duit 5.000 perak. Tuluy kadenge Wakuwu nyarita leuleuy.
3: Yeuh, Jang, alusna mah duit teh ulah dibelikeun kana teu para ruguh.
4: Komo dibelikeun ka leci mah leuweuh gunana.
3: Yeuh, Jang. Bapa mah karunya kasih Ujang teh.
4: Ari ngadu ka leci teh ka ulinan anu teu hade. Sabab geus kaasup kana permainan judi.
3: Anggur mah boga duit teh belikeun ka nu mangpaat.
4: Yeuh, Jang, mending dibelikeun kana ieu bae.
0: Cek harita Wakuwu nyokot sapu inyuk, tuluy diasongkeun ka eta budak.
4: Jang, sapu mah pasti mangpaat. Bisa dipake bebersih pakarangan imah. makina mah babarengan bae nya ulah parebut. Ari si budak menang sajongjongan mah ngahuleng bari angger ngiwir-ngiwir duit 5000 perak. Teu dilapok budak teh ngomong.
2: Pak, uing mah niatna ge rek nukeran duit, lain rek meuli sapu. Kumaha lamun ge babaturan uing nyarekan? Duit sakieu ge ieu teh menang mimu. Jadi dianggap rejeki babarengan.
3: Ari wakubu, saurang kolot nugas loba pangalaman, ngadenge budak mere alasan kitu teh, manehna teh eleh-eleh.
4: Pok harita kadenge ngomong siga nunjing sieuna.
2: Oh, eta teh duit menang nimu?
4: Wah, kahade jang, bisi aya matakna.
2: Yeuh lagi tetangga si bapak, nimu duit 10.000 dipake meuli dahareun.
4: Ari praktek peutingna, aya nu ngapaikeun ka imah.
2: Cenah mah jadi tupang. Kahade jang, tukuje. Ulah dipake barang bolina naon? Mending dipijin bae kan jauh.
3: Ngadenge carita anu waku kitu. Budak teh katempo beungeut napias. Tuluy pok ngomong semua deg-deg.
2: Ih, amit-amit. Uing mambung ari kitu mah. Nya lah, duit teh rek dipikeun bae. Ngan uing rek neangan heula tempat miceuna anu kira-kira aman ulah katempo ku batur.
3: Ngadenge budak ngomong kitu, waku teh curing hak. Tuluy nuturkeun eta budak, nu harita indit majarna mah rek micin duit. Beuki lila budak teh leumpangna beuki jauh. Teuing rek ka mana tujuanana. Ngan wakuwu teu weleh nutur-nutur saking ku hayang nyaho rek di mana eta budak micin duitna.
4: Wakuwu sajroning nuturkeun eta budak,
3: manehna ati-ati pisan. Bakuna mah sieun katohian ku eta budak. Numatak harita wakuwu nuturkeun eta budak teh cukup ti kaanggangan.
4: Aya narek di mana budak micin duitna tehnya? Matak naon lamun lung bae atuh di nu deukeut? Sangkan lain teu capek nuturkeun ana.
2: Wah, buah-buah budak teh ngabohong nya.
3: Lain ka sawakulu manehna boga curiga budak teh ngabohong. Majar narek micin duit menang nimu teh, buah mah eta duit teh moal tulus dipiceun.
4: Saking ku ngarasa kesel jeung keuheuh,
3: antukna wakuwu ngagorowok ka eta budak.
2: Hei, eta duit menang nimu teh geura piceun. Misi ayah anu mapaikeun.
4: Yeuh budak teh ngaliat,
3: atuh harita wakuwu nyalingkeur kana dapuran jauh. Katempo budak teh ngahuleng, nyeh seuri tuluy pok ngomong ditarikeun.
2: Eh, dipiceun sinaha? Duit menang nimu mah, nya milik uing atuh. Ajeun teuing aya nu mapaikeun mah. Kuingna oge moal dibikeun. Kecuali lamun ditebus 10.000.
3: Madenya budak ngomong gitu. Leketai wakubu teh jadi lilis. Anak budak teh ditutur-tutur lumpang sakitu jauh na, kari-kari ayeuna budak teh betrobah pikiran.
4: Jadol teh, hanasku aing ditutur-tutur, dimana arek micin duit na, kari-kari duit na teh terjadi dipicin. Kasebelan pilih dan budak teh, tapi panacaran lah. Ku aing rek ditutur teh nepi ka mana oge.
3: Dan kesuatu, siga nages kapalang capek, maneh na rek nuturkeun eta budak. Pang-pang nama hayang nyaho, duit 5000 perak teh rek dipake naon bae. Rek budak teh harita lumpang na eureun, telina rancung ngadenge hawar-hawar aya sora tukang es krim make pengeras suara.
1: Es krim, 1000 es krim na coy. Es krim, es krim, 1000 es krim na coy.
3: Ngadenge sora tukang es krim, budak teh curing hak tuluy malik kalebah datangna sora. Breh katempo ku eta budak, tukang es krim make gorobag keur nuju ka lebah manehna.
2: Wah, aya tukang es krim. Asik. Geus lah, duit teh mending dibereukeun es krim bae daripada dipiceun mah eueul.
4: Nah, di dahar babarengan mah, lamun aya jurig anu mapaikeun teh, ah, rek dirembug jadi lagi.
3: Gereng teh sa budak bari tuluy nyampeurkeun tukang es krim.
2: Mang, meser es krim 5000-an. Kalau bae moh nanya.
3: Tukang tukang es krim teh urin, tuluy kadenge nyarita.
2: Tenang, Jang. Pokona ku si Emang pasti diberi emoh. Asal si Ujang jadi pelanggan tetap. Tah, engke unggal si Emang dagang ka dieu, si Ujang kudu meuli. Ayeuna si Ujang rek meuli 5000 nya. Tah, diemohan dua.
3: Song es krim teh dibikin ka eta budak, lobana 7 siti. Sarta cereng harita budak teh mayar 5000 perak. Ari waku, barang nempo budak mikeun duit ka tukang es krim, lain deui ngarasa keuheul. Hanas budak teh dituturkeun salila-lila, nu diharep eta budak miceun duit anu majar meunang nimu teh. Tapi tetela katempo ku manehna harita duit teh dibelikeun kana es krim. Sanes budak unit jauh wakuwu kaluar tina dapuran cau nu dipake panyumputan. Tuluy harita manehna nyidik-nyidik tukang es krim. Ke, sahanya nu dagang es krim make gorobag. Hari sorana mah asa kenal. Gerentes wakuwu harita teh bari nitenan sora tukang es krim nu harita kadenge deui siga tiheula.
5: Es krim 1000 es krim na coy.
3: Dengan kata tora, laku ngahuleng bari ngomong jero hate. Ai, geuning sora bah deh ni. Bener bah deh ni. Natira hanya manehna alih profesi kana dagang es. Rek disamber ah. Sugan wae duit 5000 perak teh bisa diakalan supaya pindah kana lain lain. Sehinting waku harita teh nyirinting nyamperkeun gerobak es krim boga nabah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
8: Bu Enas.
7: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
8: 72.
7: 72 tahun. Ibu dingin di palihan mana, Bu?
8: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
7: Cineam pastinya, Bu. Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
8: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
7: Tapi jangan terus berhalami, Bu.
8: Lami itu 11 tahun.
7: Saca acana ngaku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantas berobat ke mana wae, Bu?
8: Kantas nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning. Perobihan.
7: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
8: Alpha Propolis.
7: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
8: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng tuur.
7: Ibu Enas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
8: Nembeh hiji.
7: Nembeh hiji
8: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
7: Mohon lebih hiji, alhamdulillah, terus karaos sehat lebihnya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
8: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut itu tilu kali teh janten 18 tetes.
7: Ibu berarti alhamdulillahnya terus karaos sehatna, sakat abdi dilajengkeun konsumsina, margi ibu terus karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal gunasnya.
8: Ayeuna ge embon bade ngagaeu deui.
7: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami ketepas ibu, mudah-mudahan kasih inspirasi, mangga Bu.
8: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sepertes abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
7: Alhamdulillah, ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
8: Di opis, sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
7: Ternuhun ibunya, bidong hati abdi, seatasna konsumsi yalandong jamu tetes Alpha Propolis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar punya.
8: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya, bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Nesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
10: Maaf, dan Bapak siapa?
11: Sabkudin.
10: Bapak Sabkudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura.
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata, Nesma Aini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang bagi yang pertama udah habis apa ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Kelendir. Ada air. sakit lah.
10: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini yang untuk bapak itu habis, apa ya?
11: Iya.
10: Nah, ada perubahannya, Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak?
11: Perubahannya? Ya, mendingan, nggak perih, nggak berair. Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
11: berubah. Iya.
10: Jadi alhamdulillah, berarti Bapak cocok dengan obat ini, bagaimana ya?
11: Iya.
10: Iya, Bapak. Umurnya berapa sekarang, Pak?
11: 67 mungkin. Oh, 68.
10: 68 usianya.
11: Iya. Iya.
10: Jadi Bapak, masyarakat ini perubahannya, Pak, ya?
11: Iya.
10: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
11: Enggak.
10: Hasilnya ini, Pak, ya? Nah, ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan sehat Bapak ya, Pak, ya.
11: Amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sehinting waku harita teh nyirinting, nyamperkeun gerobak es krim boga nabah deni. Sanggeus deket tuluy kadenge waku nyambat bah deni. Hai, deni ngisi lain nu dagang es krim teh. Tira hati kian teh coy. Karena itu bah deni nyerengeh seuri tuluy nembal. Ya, ayam meureun saminggu mah. Ari mimitina mah ukur nyoba-nyoba tambah kecil. Tapi sanggeus dilakonan mah. Lumayan oge untungna rada ayaan. Tadi ge budak mali 5.000 teh. Mun dihitung jenisnya mah ukur 1.000 perak. Jadi untungna 4.000. Tah, duitna ge herang jeung heuras keneh. Wakuwu nempo bah deni nembongkeun duit nu asalna ti budak anu tadi dituturkeun ku manehna, katempo matana molotot teu ngiceup-ngiceup. Hari harita manehna ngomong jero hate. Duh,

0: Ibu es krim na coy.
1: Tuhun empobah demi kumali rek, maneh na jadi kehe. Ngan rek amek teh tewasa, darumasa maneh na keur teu boga duit. Antukna waku wubati molohok, bari mikir kumaha carana ngakalan bah deni, sangkan duit nu 5.000 perak, bisa kapi milik kumaneh. Hari bah deni, anger teu mali rek ka waku wu anu keur colohok. Harita sora bah deni anger kadenge, nanawarkeun es krim.
0: Es krim, es krim, 1.000 es krim na coy. Es krim, es krim, es krim, 1.000 es krim na coy.
1: Meletet bahadeni macam-macam meletet ka wakuwu. Katempo kumanehna wakuwu can ngeluarkin keneh bay duit. Atuh kuleweng dari bay harita bahadeni teh ngeleweng.
0: Es krim, es krim, es krim na 1.000 coy.
1: Berkitu, Torojo saurang awewe kolot harita teh nyamperkin gorobak bahadeni. Mata sinini harita teh rucang-riceng, nitenan isi gorobak. Tului kadenge sinini nanya.
2: Dagang naon ieu teh Ujang? Nini mah keur nguruy hayang rujak hiris. Aya teh di dieu rujak hiris.
1: Bahadeni melong ka sinini, manehna colohok barang adenge sinini nanyakeun rujak hiris. Atuh teu lila harita kadenge bahadeni nembalan. Hari sinini sok aya aya bae. Na teu kadenge dina pangeras suara sakitu nongtorengna. Kuring mah teu ngomong aya rujak hiris. Tah, kuring mah ngajual es krim. Bisi sini ni hayang mah, kuring rek dibere ngacaan. Bahdeni harita teh ngawadahan es krim, bikinin ka sini ni. Song harita es krim teh dibikin. Yeh ni acaan, tukudu diluitan, gratis imah. Sini ni lain dengan rasa bungah na, di asongan es krim bari tekudu melite. Najan kakara harita, sini ni ngasaan ngadahar es krim. Tapi maneh nagus bisa ngabedakeun antara dahareun ngeunah jeung dahareun anu teu ngeunah.
2: Kadaharan naon ieu teh Ujang? Geuning siga bubur lemu tapi tiis. Hanya ngabubur sih oge mah nini. Aduh. Tapi enak geuning Jang. Pelem kieu. Nah, ieu teh ge.
1: Bah Deni ngadenge sini nyarita kitu, manehna nyerengeh tuluy pok ngomong. Nya mere ni teu kudu mayar. Hitung-hitung perkenalan. Waduh, doakeun we usaha kuring teh sing aya dina kamajuan. Tuluy sinini kadenge nembal.
2: Nya seuk kunini didongakeun, muga usaha si Ujang sing hasil.
1: Bah Deni bungah lain dikieuna didoakeun ku sinini teh. Sabab manehna yakin ari omongan kolot mah sok mati satiduh metu saucap nyata. Atuh pikeun negrakeun rasa bungahna harita Bah Deni sejak rek mere sodakoh tuluy kadenge harita nyarita. Ni, ieu mah lumayan jang meuli sepaheun. Ieu geura tarimakeun. Song Bah Deni mikeun duit 5.000 perak kalayan duit anu dibikeun teh asalna ti budak anu tadi meuli es 5.000-an ka manehna. Atuh duit teh gancang ditarima ku Sinini. Geus kitu mah koloyong Sinini teh imbit. Ari waku nu tita tadi telemek tenyarek, nempo duit 5.000, geus aya dina leungeun Sinini mah. Manehna beuki handeueul bae, tur ngarasa ipis harepan pikeun bisa ngapi milik eta duit. Wah, jadol teh. Geus aya dewe, sesekelan teh. Rumah Sinini eta mah, hese diongit-ongitna. Komo urusan duit mah. Tapi ikeun lah, hayang nyaho, rek dituturkeun sia ku aing. Rek dipake naon bae tah duitna teh. Rek diolo bae lah. Sina meuli ember leutik. Koloyong harita waku init sanggeus nempo Sinini ninggalkeun Bah Deni. Atuh nempo waku init mah Bah Deni nyerengeh ciri bari ngomong ngagerendeng.
2: Ngeunah bae sia. Hayang es krim gratis, gratis. Alah. Teu boga duit mah
1: tong sok legeg hayang jajan sagala. Para mitra sadaya. Waku harita nuturkeun Sinini anu leumpang kabeneran nuju kalebah motor odong-odong boga manehna. Atuh asa kabeneran nu dipalar sangkan Sinini daek barang beli parabot. Jog Sinini anjog kalebah motor odong-odong boga waku. Katempo ku Sinini loba parabot rumah tangga. Atuh Sinini teh harita manihookeun tuluy kadenge pok nyarita.
2: Ayah, ayah. Saha nu rek pindahnya?

0: buat nak orang yang syakir lawan ya. Sehingga nak pindah ke dia lembab benghar ya. Yo eh, para bot nak orang warna tu kan eh.
1: Cek sini ni hari tak teh bari rumpu rampak karena rupa-rupa para bot. Hari akhir ayud, nutita tadi nungguan para bot dagangan, barang nempo ayah nini-nini kerengorek, gentak manehna ngagenggerutun. Eh, nini, ulah ngonek dagangan, anik mau yang mah. Kebeg sini ni teh ngagebeg. Maneh na rewas nepikin kasih tiga oge ngacleng.
0: Hai, sugan je, wujud ya mak. Nggak ada rewas balik dah. Nggak ada mana sugan je. Para buti maah mani di bawah kabeh.
1: Ngadengi sini ni dari tak itu, akhir ayut joloho. Tului ceg kana mikrofon, kelengkeng maneh na ngomong.
0: Marabot, marabot. Jadi minat satu-satunya sapu konok, sapu panjang, oge hanya.
1: Sini nih colohok barang adengnya suara kirayud, paninong toreng make pengeras suara. Tuli kadengnya harita, sini nih ngomong.
0: Oh, jadi si Ujang teh dagang parabot. Aduh, hari panjanan ini mah pindah imah.
1: Oh, harita teh waku datang. Tuli nepak tak-tak sini nih, baripok ngomong semunga rayu. Aih. Gening ayah si tante. Jadi pergi para bot naon tante. Mangga kantun milih. Ya si tante teh gaduh hartos 5.000 sanes. Dan kali lumayan sabaguna dijantengkeun tampolong oge tiasa. Lihat si nini ngalieuk barang ngadenge manehna disebut tante ku wakubu. Sarenge si nini teh seuri puluy kadenge nyarita.
0: Eh, si Ujang. Pan tadi teh keur jajan es krim lain. Gening kali gani ayah di dia.
1: Ditanya gitu, wakubu gancang ngajawab.
0: Oh, nyapu buha tuh. Ayah di desa teh, kuring mah. Kerusaha.
1: Tah, iya motor odong-odong teh, boga kuring. Para bot anu ayah dina odong-odong teh. Iya teh jang jualan. Sok atuh bisi sini nih butuh mah. Kali milih bae, hayang para bot naon. Pan buka duit 5.000, lain. Ini malam satu deh. Mikir kira-kira barang naon anu diperlukan kumanehna. Can oge kungsi nyarita ngong kadenge wakubu harita ngomong.
0: Ya betul ini ember letik. Loba mangpaatna bisa dipake sisiuk, bisa oge dipake pisbot, atau dipake tampolong. Kapan diitan 5.000?
1: Murah nih. Kalau mungka batur mah wali bikin sakitu. Iya mah pedah weh kasini nih. Gap harita sini nih teh nampanan ember letik anu disodorkeun ku wakubu. Tuluy ember teh diilengan siga anu keur naksir piharga rinana. Tebila pok sini ni nyarita.
0: Ujang, ML letik iya mah pira ku harga na 5.000. Jeung ngadeui ML letik mah, geus boga pamer eta tukang kredit. Mina leumeun ka nini, beda nini geus kolot.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapakkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Tangki, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
3: Mohon, iya penyawat atau seberang lami, Pak?
4: Atas lami, Pak, ya 10 tahunan, mah.
3: 10 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Pami iya penyawat atau sekarawas, rumah lah, Pak, jantengnya.
4: Aduh, setiap sabobo, itu udah sampai yang tinggal pret, gini gitunya. Karena vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, kayak gitu, muter, kesangan, gitu. Lambung, iya nanti mual, wae, gitu, wae, gitu.
3: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, contoh diobatan yang benar wae, Pak?
4: Wah, tosku herbal nusane. Terus dirawat atau barangkali dirawat lah anu gitu tuh iya.
3: Bapak saatnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae Pak?
4: Alhamdulillah itu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan teh PG terus karaos lah itu hararampang gitu sampean eta mun teu baal pisan puyeng tara karaos teh puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu tara atuh teh kedik deui lah itunya tara teu puyeng wae ku bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah bagi sementara awas gitu.
3: Alhamdulillah. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana Pak?
4: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak saya di dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis nah kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes siang genep tetes, ketemu 7 hebat bobot 7 tetes.
3: Mohon.
4: Saya genep tetes ya.
3: Oh, genep banyak sekali ngalaminya. Mohon. Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar kami panyawata seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
4: Ya maka masyarakat desa Margaluyun umumnya kecamatan Maranjaya itulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian mencet alpa propolis gitu karena itu secara lapisan gitu hasiatnya tuh abdi gitu lah tekbur lah gitu.
3: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksiannya doa ti abdi mudah-mudahan bapak saat atasnya konsumsi iya landong jamu tetes alpa propolis jantan kami sehat
4: amin
3: sadayana kami lancar banyak.
4: Amin.
3: Terima kasih Bapak Sakali Dei. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas ya, gitu
7: ya,
6: kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
7: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan, Pak.
6: Enggak begitu buram lagi,
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20 hari
6: ya.
7: 20 hari ya, 17 hari, Pak.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Dua kali,
6: ya. Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak, ya?
7: Dua tetes, ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
7: Ya, ya ini teman-teman saya, ya. Barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas, ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya?
6: Tesma Aini.
7: Ya, barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio P.
10: Radio P.
9: Sahabat sehat keluarga.
11: Beda ini jok kolot. Tawe, reki duitan ge. Kekepehan, mung narima. Tuh mua, ember letik manus boga. Nini mah hayangnya iya ya. Butuh yang paranting ngaruru.
12: Cek sini nih, bari cek kena sikat sepatu. Berhitu padengnya hawar-hawar ayah tukang dagang lengkeng, nanawarkan lengkeng, make pengeras suara.
11: Lengkeng na lengkeng, sakantong sarebu, sakantong sarebu, kadar ye, kadar ye.
12: Yuk, sini hari kateh nyaliak kalau pada tangga sorak. Mata narucang riceng, nyidik-nyidik anu dagang lengkeng, tului kadenya sini nyarita.
11: Wah, kabeneran ye, ayah nu dagang lengkeng, kadaharan ngenah kabuki dewek.
12: kentening sinini ini ninggalkeun waku, maksudna mah rek nyamper tukang lengkeng, bari harita teh mabawa sikat sapatu. Sampai sinini mabawa sikat sapatu teh, gorowok waku harita ngagorowok.
11: Woi, ini, eta sikat sapatu ulah dibawa. Ayo, pulangkan.
12: Sinini teh malire ngajan waku, gogorowokan sababaraha kali. Batan ngagugumah, kalah pok sinini teh nemalan kieu.
11: Gas atuhlah. Pira oge sikat palantinga lulu. Sakitu mah hitung-hitung amal. Tukang kilidit mah kobok kabari mere embel leutik.
12: Waktu teu bisa manjar kumaha ngadenge sinini ngomong kitu. Nya akhirna mah manehna kudu rela kaleungitan sikat sapatu jang jualin. Ras waktu inget kana duit 5.000 perak anu harita aya di sinini.
10: Aye. Kalek inget ya. Duit anu 5.000 perak teh ayeuna aya dina leungeun sinini. Penasaran aing mah. Awas tek dituturkeun sia.
12: Terus waktu ulit nuturkeun sinini anu harita keur nuju ka tukang lengkeng. Teulilah sinini geus anyog ka hareupeun tukang lengkeng anu harita keur ceuleuweungan make pangalas suara.
11: Lengkeng Bangkok, sakantong 1.000, sakantong 1.000, kadarieu.
12: Anu aya anu datang saurang nini, tukang lengkeng eureun ceuleuweunganna. Tuluy manehna nanya ka sinini. Ni, rek meuli tarik menta.
10: Geuna tukang lengkeng nyarita kitu,
12: lain deui sinini teh nafsuna, anak gantawang teh harita manehna nyareka.
11: Ngomong nyaon sia teh bieu? Ngomong popeda aing geus korot. Tah, aing ngejablak duit mah. Ya dibelikeun kabeh. Meunang sakalung waring mah beureun.
12: Ulah sinini harita teh ngalungkeun duit 5.000 perak ka tukang lengkeng. Satuluyna manehna nyokotan lengkeng sadaekna, kalayan mawana oge dibondong make samping. Atuh, kebeg tukang lengkeng teh ngagebeg nempo pamolah sinini sarupa kitu.
11: Ayah, ini, waduh, uring bisa bangkrut ya. Eta ulah loba teh nyokot lengkengna. Atuh eta mah 100.000-an. Hayo, beri gane.
12: Habis sinini, diomong kitu teh pura-pura tengah-dengel. Koloyong manehna indit, bari teu permisi-permisi acan. Lempangna oge egang bari ngabondong lengkeng ku sampingna. Atuh tukang lengkeng teu bisa majar kumaha, manehna antuk namah nyelehan. Bari tuluy kadenge ku kulutus.
11: Dah, sial teh.
10: Memujihna jang bati teh, direngket pisan tah ku nini-nini atuh ado. Mun lain kolot diparieuskeun ku aing talengna.
12: Keur jongjon kitu. Teulila jalu waku nu harita keur nutur-nutur sinini. Harita waku teh karek anyog ka lembah gorobag tukang lengkeng. Manehna hayang nyaho duit 5.000 perak teh dipake meuli naon bae ku sinini. Barang nyaho duitna dibelikeun kana lengkeng, waku lain deui ngarasa handeuleuna.
10: Tuluy kadenge harita teh manehna ku kulutus.
11: Lah, aing mah hanas cape-cape ku aing dituturkeun.
10: Ini sudah ada, mau dibeli kenaun ku handel.
11: Dasar sial.
12: Barang gok anak kebeg teh harita, waku kaget lain dikirna. Baku nama manehna teh sieun ditagih hutang bensin.
10: Ini mana jabut?
12: Cek waku harita teh, bari ngabelehem. Tului nanya deui tama era.
10: Tiraha maneh dagang lengkeng?
12: Nah, geus teu kana bensin deui. Aribah jabut barang nyaho anu aya hareupeuna teh waku, manehna katempo marah mae siga anu bunga. Ceuk pikirna bakal meunang duit pamayar hutang bensin, pikeun ngaganti karugian lengkeng nu direngket ku sinini. Satuluyna pok harita bah jabut nembal.
10: Puguh, dewek teh paneh heula kana bisnis bensin teh.
11: Kapok dewek mah
10: gara-gara kamari kasegelong tutupkeun dulu wadah bensin. Tapi lain hargina waku bebas tina hutang. Jadi wayah na'oi. Lain dewek haja-haja nagi. Ngan nyumah kebeneran dewek terbutuh jangan ganti kerugian. Gara-gara eta tadi, dagangan dewek direngket kunini-nini atah adol.
12: Kuleng harita waku tengah huleng, manehna bingung sabab keur teu boga duit saperak-perak acan. Jadila pok manehna nyarita.
10: Dewek teh terus terang bae, keur teu boga duit saperak-perak acan. Kumaha lamun bayarna ku barang bae? Nya acara ti heula pan bayar pucat cangkir. Lumayan jang paranti kekemu lamun tas nyenyot bensin tina jaligen kana botol.
12: Munulik mata banjabut harita munulik baripok ngomong poporongos.
10: Ngomongnya on bete?
12: Ya, kasih gerong tutupkan rumah. Jadi haja. Jangan lagi kelaku. Kalau boleh kasih gerong bayar tutup genul.
10: Yuk panjang, nak bayar mah.
12: Dia omong gitu, waku jadi sasa. Pang-pang nama bingung kumaha carana bisa bebas tina hutang. Sanggeus sabaraha waktu mikir, waku boga ide, tuluy pok ngomong nadana semu sasadu ka bajam. Duh, ampura euy. Dewek teh lain mung bayar, tapi bener-bener dewek teh keur ningan di sue. Geus aya saminguna dagangan eueuh anu meuli. Tah, ayeuna kumaha? Lamun dewek minta tulung heula nyelang duit 5.000 mah. Pan tadi geus menang panglaris di sini ni. Tah, ieu duit 5.000 teh ku dewek dipake bayar hutang ka si lain. Ulang Mbah Jabud ngahuleng, dipikir dibulak-balik akhirna manehna mutuskeun. Nya geus pindah naon? Pejah tawa kuwu kitu teh. Tah, nyelengkeun duit 5.000 perak. Tapi mun geus kajegel, bulu-bulu bikeun deui ka dewek. Sama duit 5.000 teh hari tadi bikin kawakubu. Atuh rikat wakubu ngarewak eta duit. Sanggeus duit aya dina leungeuna, kadenge wakubu ngomong semu ngalengis. Duh, nuhun pisan ye. Dewek teh asa bener-bener katulungan. Atuh ye duit ku dewek diterima. Ngan wayahna euy. Memeh dibayarkeun hutang, ku dewek diselang heula jang upah tirayud. Nah, jadi hutang dewek nama handai 5.000 merenya. Waya nanya eh. Koyong waku harita teh ini tepermisi-permisi acan. Lumpang na gagancangan huru ati rayud anu keur nungguan motor odong-odong boga maneh. Atu bah jabut nembo waku ini teh maneh na ukur bisa ngahuleng. Hanya karena aya maneh na geus katipu ku waku. Hari waku saja jalan gawe na teh ngan heheotan we bakat ku bunga. Sabab duit 5.000 perak anu diincer teh harita geus aya dina leungeuna. Sarta kadenge harita waku ngomong sorangan. Tah sih, teu aun mah hasil. Duit 5.000 perak teh geus aya dina leungeun aing. Aduh. Aing teh ya atuh loba acalna. Hasil geus aya. Yeuh, duit teh geus aya dina leungeun dewek. Daguan sakedeung. Pokona urang poe ayeuna bakal meuli kejo. Waktu ngomong gitu nanti, bari ngagancangan leumpangna nu dipalar ngarah tereh anyu. Beki lila beki deket ka tempat api rayud nungguan motor odong-odong. Ngan kaget pikeun waku, barang anjog kalebah dinya. Tetela motor odong-odong teh geus eueuh. Kamana nya api rayud? Geuning eueuh di dieu. Moal kitu manehna tuluy balik. Kitu kali. Kapaksa aing kudu naik ojek ye. Atuh duit 5.000 teh lapur deui we nya. Moal bisa dipake meuli kejo. Masa resia.
13: Parantos Tigilar, acara Dongeng Saka. Saka Panggi, Saka Ima, Saka Cumplang, Saka Cangkung. Di 100.5 Radio Musik FM. Haturuhun karena segala perhatian menuju kantun.
14: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Punten du pieu teh sareng saha namina Bapak?
16: Pak Aca.
15: Bapak Aca teh di Palimanten.
16: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
15: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
16: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Punten di parios ka rumah sakit tos kita berobat ke 20 bulan gitu terus berobat terus beres tos gitu.
15: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
16: akhirnya aya perobihan di landonganku alfa poris terus meser 2 akhirnya meser D2 jangan F4
15: Bapak konsumsi alfa propolis terus F2 kumaha eta aya karaosna
16: aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ye patuangan lambung teh larietna tos tarurun tos raya terus nyirangan
15: pada konsumsina kumaha alfa propolis
16: anjing-anjing nginep tetes siang nginep tetes, wengi bade bobo nginep tetes.
15: Uninga Alpha Propolis teh di mana, Bapak?
16: Di radio.
15: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disawerkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
16: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya
15: gitu. Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminya ya.
16: Amin
15: ya Bang. Tuhan waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
18: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
19: 0813-8000-6860.
20: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
21: Assalamualaikum Ibu.
22: Waalaikumsalam.
21: Punten nama Ibu siapa?
22: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
21: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
22: iya.
21: Kecamatan
22: Ketanggungan
21: Kabupaten
22: Brebes.
21: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
22: 48
21: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
22: Iya.
21: Beli yang kedua.
22: Iya.
21: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
22: Tinggal sedikit.
21: Kalau boleh tahu itu keluhannya apa, Bu?
22: Matanya suka merah.
21: Suka merah.
22: Pandangan kadang kabur juga ya.
21: Pandangan kabur. Gitu.
22: Iya.
21: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesmail ini, gimana ada perubahannya, Bu?
22: Alhamdulillah, sekarang terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
21: Gitu ya. Alhamdulillah, berarti sosoknya juga ada perubahannya gitu. Makanya kalau Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya,
22: iya.
21: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya. Ibu barangkali ada pesan-pesan Bu.
22: Ya, buat teman-teman yang gak sakit kayak sama saya hari ini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
21: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal gitu ya, kembali sehat normal lagi. Sudah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
23: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
24: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastik, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sebenarnya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lempangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalam Parja lah mana Pak desa mana Pak? Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang cina cangkeng kana bitis teh timbul galpret sareng yo sok aya riot itulah istilahna mah mun 2000 abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayo netosnya, cantosnya abil meser obat Alfa Propolis, istilah nama mana abil ayo netos informasi pun ke tetangga, alhamdulillah keting alin ke tetangga, dah abis kepunang itu pemikas sawah, teh ayo nama alhamdulillah ya ayo netos di sung sawah ya teh gitu, alhamdulillah jantan ayah nama sabotol abil ya istilah namu ada meser dari banyak itu kamu jang-jang pencetan. Terus tanamam, ayunar sepisan, tanamam teh takamari mah setiap sana ngalut jamu Alfa Propolis, tanamam teh irangan, sana tanaga kirang gitu. Begitu Pak.
3: Mohon. Pak Parja, ayunar teh yuswa seberapa tahun Pak?
4: Ayunar 73.
3: 73 tahun. Bapak, satu acana di landongan ku jamu tetes Alfa Propolis, Bapak kantos sama nawae?
4: Sering Pak. Ngecer obat herbal, keras ya, kak disuntik, gitu, kak medis, kak ini, kak musil, kak kuningannya diperios gitu, tapi dah saya perobihan, musah, kedat-kedat gitu.
3: Mohon, Bapak ayana nuju diistiarkan nganggo landung naon, Pak?
4: Enten obat Alfa Propolis.
3: Pak Parja uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Pak?
4: Di Radusa Dongeng, Wayang, Pancada Sebandinten, Wayang yang pemisaya bewayang gitu. Tapi buahan jiwa dalang resep pernah wayang teh.
3: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ejek istiar, pajawatlah sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
4: Ya, kata tangi, ke warga Golong Kaliwon, mudah-mudahan anu kalebat gaduh penyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tersakit halipan ku tatangga istilah nama ngusok kunang itik ayo nama itu kunang itik alhamdulillah mesa botol percaya sanes perobihan deui alhamdulillah lah saya di rawatkan dengan nama tersepisan gitu mudah-mudahan ya tatangi biasa
3: atur dumhun Pak Parja kaduh kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis Bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Itu, Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai masa tuntut DPRD Kota Sukabumi segera gulirkan hak angket untuk mengusulkan Wali Kota Ayub Zaki. Kejari Kota Bandung hentikan kasus Wakil Wali Kota Bandung. Korupsi dana desa, kepala desa di Garut jadi tersangka. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Masa pengurus RT dan RW sekota Sukabumi yang tergabung dalam forum komunikasi wilayah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijuluki aksi 2626 di Balai Kota Sukabumi. Masa menuntut DPRD segera menggulirkan hak angket untuk memakzulkan Wali Kota Sukabumi, Ayub Zaki.
1: Perwakilan Forum RT RW Kota Sukabumi, Mauli Fahlepi Prawira menegaskan, langkah ini diambil sebagai respon atas keresahan yang dirasakan pengurus di tingkat akar rumput. Wali Kota Sukabumi Ayub Zaki menemui masa. Ayub menyatakan menghargai aspirasi masa sebagai bentuk kepedulian demi kemajuan Kota Sukabumi. Terkait adanya perbedaan informasi yang berkembang, dirinya atas nama pemerintah Kota Sukabumi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh ketua dan pengurus RT dan RW. Namun secara birokrasi, RT RW adalah bagian sah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah karena dilantik resmi oleh lurah atau camat. Meski demikian, Ayub membawa angin segar dengan memastikan program pemberdayaan rukun warga tetap dilanjutkan. Lanjutkan pada perubahan anggaran 2026 dan sosialisasinya dimulai bulan Juni ini. Dia juga berkomitmen penuh memastikan insentif atau honor RT RW dicairkan tepat waktu.
2: Terima kasih atas perhatian dan perhatian terhadap niat baik yang kita saya dan wakil wali kota
0: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dengan dihentikannya kasus yang bergulir sejak 27 Oktober 2025 silam itu, maka status tersangka Erwin dan Rendiana gugur secara hukum.
3: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbuloh Sambas, menjelaskan penghentian kasus ini terjadi lantaran tim penyidik tidak menemukan adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi Erwin maupun Rediana seperti yang disangkakan sebelumnya. Sejak pengimplementasian KUHP dan KUHAP baru, Abun mengakui penyidik menerapkan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini. Selama 6 bulan penyidikan, sebanyak 89 saksi telah diperiksa, lalu mengkaji barang bukti dan beberapa kali melakukan ekspos internal kejaksaan hingga pada tanggal 22 Mei 2026 kejaksaan menentukan sikap bahwa kasus ini dihentikan.
4: Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur dasar dalam demi kepastian hukum kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangka tersebut akan dihentikan.
0: Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta. Rupiah.
5: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan tersangka inisial YS mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, dari hasil penyelidikan turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBD, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
6: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa dan desa tersebut tentunya digunakan untuk infrastruktur kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali dipakai untuk kepentingan pribadi.
5: Atas perbuatannya, YS, mantan kepala desa Cipancar Kecamatan Leles Garut itu dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Polda Jabar berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
7: Berdalih sakit hati, pelaku yang diketahui merupakan teman satu SMK korban di Kabupaten Bogor tega menghabisi nyawa korban dengan cara melemparnya dari atas tol bor hingga tewas di aspal Jalan Soleh Iskandar. Aksi pelaku terekam jelas melalui kamera pengawas tol.
8: Dan latar belakangnya ini, pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor.
7: Mendapat laporan atas kejadian tersebut, Jatanras Satreskrim Polresta Bogor Kota yang sudah mengantungi identitas pelaku langsung bergerak dibantu pihak Jatanras Polda Jabar memburu pelaku yang akan kabur ke wilayah Garut dan berhasil ditangkap di Tol Cisumdawu.
8: Nah, bertemu 2 minggu yang lalu, korban mengatakan pada pelaku dengan bahasa kasihan ya, tidak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku gelap dan jendam.
7: Sementara pihak keluarga mengklarifikasi dan memberikan pernyataan tegas bahwa pelaku bukan pacar korban seperti yang dinarasikan di sosial media. Bahkan pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati.
9: Jangan seumur hidup, kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Pokoknya di terus di sosial media, di IG ataupun di TikTok, di semua media. Itu gak pacaran, dia cuma teman.
7: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
0: Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap warga negara Korea Selatan berinisial BCS, 66 tahun, yang terjadi di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 27 Mei lalu. Mantan istri korban berinisial SJ diduga menjadi otak pembunuhan.
10: SD yang pernah menjadi caleg DPRD di pemilu 2024 lalu menyewa seorang eksekutor berinisial HW dan menyiapkan dana sebesar 139 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumardi mengatakan, kasus bermula setelah anak korban menemukan ayahnya dalam kondisi tewas bersimbah darah di ruang makan rumahnya. Polisi mengungkapkan adanya konflik berkepanjangan antara SD dan korban terkait persoalan rumah tangga, pembagian harta serta nafkah anak. Tersangka HW mengaku menerima perintah tersebut dan telah merencanakan pembunuhan sejak akhir 2025.
11: Mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 130 juta dibayarkan beberapa tahap. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta, jadi totalnya 139 juta. Motif kedua tersangka, saudara SD menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam ya, sakit hati terhadap korban. Karena korban ya selama ini dianggap oleh saudara SD sering melakukan kekerasan. Serta saudara SD juga ingin menguasai harta milik korban. Sedangkan motif saudara HW melakukan pembunuhan karena kondisi ekonomi.
10: Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
0: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit Resmob Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus dua pelaku pembobol toko. Pelaku berinisial DS dan AF warga Cirebon ditangkap di wilayah Indramayu.
12: Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sebuah sepeda motor dan terlebih dahulu mengawasi lokasi. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol atap toko. Pelaku kemudian menggasak isi toko dengan mengambil ratusan bungkus rokok berbagai merek untuk bermain judi online. Lalu, langsung melarikan diri. Kejadian pembobolan baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat membuka toko. Petugas melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Hasilnya, petugas berhasil meringkus dua pelaku serta mengamankan barang bukti berupa ratusan bungkus rokok hasil curian dan senjata tajam jenis golok.
13: Tersangka dengan inisial D dan AF dengan cara membobol dari atas plafon. Kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 11 juta rupiah.
12: Akibat perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
14: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengsek Ketidakjo, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wirujeng kanti.
16: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM, Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Thank you.

0: Cendrawinulan sastra pinuarapan siang ngawuwus menggih kandhat warita pasane purwa apa purwa hartosipun wiwitan
1: tara
0: hartosipun kraton
1: kraton mana asbatin
0: kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih
1: mana
0: kejiapi tika hiangan satur pertala satur arane opat
1: pertala
0: hartosipul bumi jadi di lapisan bumi kaopat ayah hiji karaton anu ditaretes kuinten rinup mik murubmu biar katiatunang kubat pihang-pihang dilapis emas berlian inten daya sanes anu jadi ais pangampih di karaton kajabiti izin naga anu sakti mandra guna kunjulina papa utas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandra gunaan kekasihipun hiang antaboga izin naga pansen hiang otipati jagat nata klayan pansen hiang tunggal bikinlah jaga lapisan budi kaopat turka ngatur sarang sagala rupina sakaligus dipersantan hiang tunggal yesang hiang antaboga ngaturan dan linggih putra naku anjen kekasih naga tatmala tungkul hamar tulukat nyemah nariman sabda ajrih ningali pamor sang hiang antaboga kau putu naku anjen kekasih raden anterja putra na Dewi Nagagini di Arya Bima sami ngantos kena dawuh hiang antaboga tungkul hamar kudat imah terimang sabda adrih ningali pamo watak wantos hiang antaboga dudu naga sabanea parantos tutas tidak didikan rohani jasmani margi anu diudang nanyata menangan kemanusiaan pikir ngalestari ia tempat jagat raya pramudita jagat raya

paratan kahiyangan catur pertala sang hiyang antapoga pasurtingan putrana lagatap malakalayan putu na raden anterja sami tungkul hamarik lontak timah dari bangsa.

0: paling lisan mekaten nganti kene. Sabab ya marina sugema ula disariung mungkulung anak tinju ya kaharet diukna anak oge tinju
1: ya Allah ramad dewasi putra dalem nagasak malah nampi kana pembambi Layan unyuk semua lah hatur ke semua sukum. Kau unyuk panjeringan. Rahmat Tuhan.
0: Ditarima ujah kuti. Hidup kuama.
1: Kali ngati eka hapun tentu pihak kelepatan.
0: Kali malu.
1: Ayah naon itu dua panjeringan kesan malam.
0: Jalanan. Itu juga dia juga. Tinju ya.
1: Anak-anak mangka payung su
0: Allah Waya dalam antrenya nampi kan membagi Waya raya semangat ngatur ke semua sungkem Waya panjirian pengesahannya Ditarima inju Kali nanti tak punya kurama paman
1: Nuhun kasih Nuhun
0: Tansah diajeng-ajeng ayah pikir saya naon itu tua panjangan eyang tersari malam.
1: Ayah naon.
0: Oh, iya. Disaur dina waktu nak diundang dina mangsa nak diangkir dina wanjina. Siapa perkara sono. Kadua nanti etak negerakan rasa syukur ka Gusti nu kagungan urang sadaya. Mirek urang hirup dipercaya nepi kada negir. Dahane wayana minang syukur teh nikmat tamah deui.
2: Amin.
0: Da janji anjeunna.
1: Laras-laras.
0: Sajabana tik itu berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana ama hidup bisa nyawasan kana pangangkir ama.
1: Laras.
0: Ai, adu jadi pasualan mah urang ngadongeng ngeunaan kajadian ieu marsapada. Bisa luhurin urang nyaita lapisan bumi kahiji parti nak di permukaan bumi asama lebar gen kabang zaman manusia anu dimulya gen kupangera bisa nak manusia disebut mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung prasaanana anu luyur skenario ti pangeran yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian titikin ngabdi ka anjeun Beda-beda bangsa, beda-beda suku, tapi tetap manusia disebut nah. Ngan dina pengabdian ka pangeran meureun ciri sabumi sarasa desa jawadah tutung biritna sacara. Sajabana bicara anu geus ditantukeun teh gumantung kana budaya na sewang-sewang. Aya ibadah dina prak-prakanana sajaba nanti anu sarua teh aya nu beda sabab naon? Sabab tempatna beda-beda. Aya nu gersang, aya nu mines, aya nu subur. Tuluy meureun dina ngamumule budayana, dina ngamumule bahasana, dina ngamumule lemah saingna, eta oge ibadahkeun. Yeah. Tapi beti balik dina waktu ayeuna. Sa kumaha anu parantos disangemkeun tadi ku ama yeun manusia di mana nyukurkeun kana nikmat pangeran, nikmat bakat tambah deui tapi ayeuna kaayaan di muka bumi teh bencana alam di mana-mana. Areng heng ku dedengean aya jelema ti nagara ka nagara perang can eureun-eureun. Nyawa jelema geus murah. Kasilakaan darat laut udara can bencana alam bumi ngamuk cai angin seuneu. Sababnya di alam anu di saluhureun urang teh kawas-kawas anu geus mung deui bersahabat jeung manusia. Eta oge aing hasil haharewosan jeung rumput-rumput nu bergoyang. Anu kaituna huhuhu. Huhuhu.
2: Parurung teh. Alam teh parurung.
0: Di Malang. Hah? Leuleuh. Bencana alam jelegur beulah kidul can rengse di omean beulah kidul geus jeleger beulah kaler. Can rengse beulah kaler geus sing cararowok beulah kulon. Can rengse beulah kulon beledam beulah wetan leutak bijil. Anu diarep-arep ku masyarakat lemper haneut ieu mah kadah lumpur haneut. Nah ieu rek nyalahkeun aing orang. Nyaha rek nyalahkeun kasasatoan. Nah saha ieu pangruksak beunang. Upami ninggal kana sawatawis katerangan naon moal pati-pati alam ruksak ieu upami teu aya nu ngaruksakna namun upami ditinggal kana sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nanahakeun naha makanya dek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkeun getih jeung deui aya katerangan yen ieu rusakna dunya teh ku polah atanapi ku leungeun-leungeunna manusia.
2: Yo katawis
0: kacatet bangsa orai atawa naga ngarusak dunya. Sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu rusakna dunya teh pola-pola orai. Da urang mah sato anu dirusakna. Ya, lera. Ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah direbutna disebut tadi raja, raja leuweung nyata mau. Ai mau dagang ukur kahakanana mah sasamet daging. Can ngadenge ai mah mau kumpul heuh ngaredok. Acan.
2: Acan.
0: Canda denge mau ngarariung heuh ngolak da hiteu. Tapi manusia daging dihakan, lauk dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Malah kurakus-rakus nama dosa, minyak, aspal, semen dihakan. Yakin rusakna dunia teh ku polah manusia, yakin tak bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong. Maha benar Allah dengan segala firman. Malah agamanya rekisan dina hiji perkara, omat ulah minum anu keras-keras diantara na arak jeung sajabana. Naon sabab? Naon? Ya eta bisi ilang keseimbangan, bisi kekontrol. Di mana geus teu kontrol, haituna gawena tunggul di parut satang di rumpak. Malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Eta barudak wara anu sok teler di sisi jalan. Eta kitu lain eta wae. Geus puguh tamah mabokna teh alatan minum, tah muleuwi doraka mah nu teu nginum mabok. Mabok naon? Mabok jabatan, mabok kakawasaan,
3: mabok
0: kadudukan. Paduli batur ka siku, paduli batur ka jejet, paduli batur ka leyek asal manehna untung. Kumabok-maboknya jabatan memeh dipilih ini itu apa kampungan bari amis budi, bari barang bere. Ngajak wawuh jeung rakyat leutih ka wasnuhun, tapi geus geus dina korsi poho tah malah tulang sileung neangan palingeun. Aya kitu nu kitu lain aya loba. Da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamardikaan negara, toh pati jiwa raga, nyawa kadikeun kasalametan tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga, malah getih dikocorkeun masihan ibu pertewi keur ngarebut kamardikaan. Beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui, jelebur merdeka. Penjajah nyingkah kaluar manehna ti Pangbuyan, kaluar ti Pangbuyan jadi pejabat baheula, tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy di Bui.
3: Tibalik teh eta makena si heula tuluy jadi di Beusi baheula mah pati
0: jadi pejabat. Lamun ninggal kana sawatawis sejarah leras dong. Ya, leras. Bongan saat. Dikualah kenai bangsa naga, bangsa orang. Da'ai manu dirusak. Sabab naon, ekosistem hancur. Kupangeran tegas bisa imbangkin. Hari ayo napan lu ngarusak lagi lama. Manuk contohna manuk beger, manuk norweco, manuk alus, manuk ah kacalecet-calecet di ala beak manuk hileud loba. Ajab tak? Orai di alaan, mimiti orai letik, orai gede, orai galak, orai berbisa jeung sajabana, beak orai beri loba. Waduh, leresnya. Dek nyalahkeun aing bangsa orang. Satadina aing kabita ku manusia.
3: Kabita ku manusia.
0: Ayo mungkin nah aing mah teh dituding ku Pangeran juga nu ngarusak teh bangsa orang kan teu.
1: Aduh, pemikir itu mah putra jadi turunan manusia.

0: வந்து அழையார் கட்ட பாருங்க. Juga raga.
1: Agungkan jabatan.
0: Resna menjadi kalimitan menjadi anak muda gara-gara anak kali. Kalau gede dia, gede nak kalau letiknya, letiknya kalau awewe dia, awewe nak kalau bodohnya, bodohnya kalau pinternya, pinter.
1: Semua
0: Asyik,
1: asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, asyik, as

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dulu kali 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggi letot. Sareng ieu cara biasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat terus sabaraha lami?
2: 15 hari.
1: Upami ieu panyawat terus janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggi letot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papak teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos pemulihan kelas herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang teh teu aya. Kedua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngarawaskeun khasiatna gitu putunya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan, Bu?
2: Sakna pingkeun ieu di radio Ci Amis. Madong ngepingkan dongeng sarang wayang gini, kayak iklan. Abis itu kata aji nih, warang mesin sekon lantik.
1: Ibu, ayo pesen deh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar penyawatna sami sepatas ibu, kok gak, Bu?
2: Ibu, mangga kasadaya anu gaduh penyawat sepatas abdi, mangga meleset alpa propolis, margi terus parawas ku abdi hasiatna, abdi terus damang, situ kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaktianannya. Doa tiadi, mudah-mudahan saat tos konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo tes ma ini tos sabaraha botol?
0: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas. Jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh ayeuna alhamdulillah mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
1: ibu teh antos sama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
0: alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceun kitu tah titinggalan teh kitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong les setina tapi tengah nggak kaca soca gitu
1: ibu terus kemana wae iya berobat mata
0: nggak berobat mata dokter mata kantos namun di tanah anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
1: ayana ibu badai nggak galuh di anu sabar botol
0: lah sabar botol wae hela di lemar gie enak sering kaca amis nah gitu dah kalresan gitu dan te sabar tebi kudi rompok oke meser deh enak kita acan seep ayana namun maksate supados nte telat nganggo gitu stamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kok kotor gitu kia sanes kanten kenapa non teh seger etan atas cara rekas jelas
1: ibu gaduh pesan-pesan kan gak nganu gak dangukin radio pis
0: oh pesanan apa nginten iya ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu ayah masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun orang teh hoyong sehat lagi ayah keneh landong nama da kumasa ur keterangan ayah panyawat ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten di cobian ku tetes mata ayini anu ayah di radio pis Ciamis
1: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mitu
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes ma ayini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: muncul ke permukaan bumi.
1: Oh, itu kan tempat harusan.
0: Ulan anu jadi anak nah, abet baut wae lah era iluan aing. Sampai buah ganda. Tantus nabi itu jadi emut tanda dulu kabar.

yalla mo nuru mi nekk ni rayana.

0: datang malak lalik Raden Anteja paman sarang alok nampi pansenti yang antahoga pikir milarian Raden Sambah Purwagana putrana Prabu Batra Kresna nampi
1: kaulan paman
0: pilih pilih dia memilih gengsi tapi bergerman iya satu mama ada tiga penggerene pilihannya naon-naon alo
1: pararun mama pararun ulah kaburan perwasan gitu mama
0: udah kuasa mama topi sanaga hari hirap bapak warai manusia sisi sote pada tamang bisa kepilihan buat lu tiba bisa ngejeket sana itu ayo anu jadi etat ke bilik bilik rauju bilik paman ke muncul ke permukaan ke maa kami ayo maharulian berudah dari mana dongkan tak terakhir pada ngepung pada anu tengenah nama putra apa Akhirnya, wah, kemana kita menurut? Nih, baik. Paman tadi sahurkan kita, ya, kaya dari orang yang lebih ke dialahan. Nih, kemal ke dialahan bruke. Tapi hulaan, ini pasok. Nah, kita jadi urusan, paman. Di tempat manusia, paman.
2: Gitu?
0: Nih.
1: Sok jadi huru-haran.
0: Maha dunia, maha ini lu haya.
1: Bahawa kami kira yang nak hiji esan putra.
0: Nah hiji.
1: Pada di bubur dan itu putra pada di sabuk. Bulit menit awak. Dan berjalan pada dan putra. Asal dari montok pada. Karena saya kubang jahat. Oh, kena tu. Tidak pernah hujan, boleh mengelola. Lagi lulu pekahan abang pergi air sarwa ke orai
0: wah wah
1: masa kali-kali bahayang nampak hubungan anak
3: nanti karo
0: kok gitu dia ternyata bang mulit tidak awak hidup ya saya marah marah lo oh benar gitu bang mulit nanti kembali satu kaki jaya anak ada kebohan tapi itu halus bisa kalau tidak, ayo lho, agak ayo lho, melik bila cangking putra.

0: tenaga na parantos dibelitan ku pamana nya tenaga tak malah nyaiti sanajan jiga saurang lumampah padahal 2 jam 2 makhluk anu dina waktu sieu maksad muncul ka muka bumi kapul net bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua antun mansat kaluhur Raden dan terjahlu mampah
1: Jadi ulur sesat katakan sama gua karena lengit tanpa hilang tanpa kerap.
0: Semua
1: dan bahagia sesat merasa hilang. Fakta diaria.
2: Wow.

0: 4 meter dari karena bulat bumi kalau Raden Antareja Ulas ini ayah nuka amu sasak bau bangke anu luar biasa disalurkan ke Gatot Kaca ayo menurut Suhan biji dihadap blus teh kena sepite ini weh aku hulu ayo pinuh ke waduk biji mangsa keluar 13 aku sekarang liat ke sini waduh Raden Antareja Mutara Purwa Daksin Purwa Marawita Daksin Lekasan Emut karena Purahna di Purahna teh biasa ngalengitin bumbang teh kalian bapak henti kusengit kastori lajen digunak ohi ia bau ke anu bau teh leungit bau na pinua seger seungit kastor anu teh bagi itu kuda bulut ke bangke kena bangke kucing bangke gajah atau bangke na tukat ih teh pisang teh sae sahyang tumamparan laras pisan itu bangke jam alayan dipaehanana teh di tetekan sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna kon kitu deui pananganna yakin ieu jalma teh ditandas
1: ayah kamu dengarannya
0: luas mayhan jelman tukar ditertekan gini ia mulai disebut pembunuhan mutilasi ini tapi bawa kasih mudah pada mayhan bawa murid itu jelma jahat tapi menghitung dengan Allah

0: Raden Anterja ningali layon anu sasapna paburantak panangan ditetekan sampean oge mastakna
1: mun nirahkeun di lumpur.
2: Wah, diadap jalmi
1: luas panjang. Bila aku ada kucing atau mau berpihakan ku tega etan di lembut berarti apa lah beragama itu kemudian buka KTP di lembut handi ayam lulu di lembut KTP nah agama naun lembut agama Islam dan penyahorin hukum kisos oh, lambung kurang maihan patur teh, pasti eh bakal ilmu maihan tu. Selalu mak jelma ilmu maihan tu itu kepangit, susah, susah. Karena dia nak dikatakan kepangit, apa wong tua gawe wilitan wong nom dar malakoni susah kolot anu yang kesalahan atau kagorengan anak isu nak anu bakal ukat-ukatkan menjual patur. Tukar pagi kurang anak biji kurang tidak bakal air lumayan batu. Dan kesalah tik jelma, kesalah itu budak tersoleh, budak terbener pagur, tapi dah amat air lumayan. Oh, anak ini pakai pakai tuna ini tapi dah bapa nak boleh pakai lumayan batu. Jangan jangan.
2: Mohon.
1: Ada si hati-hati kanza. Untung boleh lumayan jelma. Kapan lumayan satu obi? Itu tak dewa. Jadi memalak kan? Oh, meletihkan yang maihan hirman dosa. Saha, yuhurna negara naon. Cikan, dikit talunti.
0: Bahkan Anterja emut yang diri latih menang pansen. Bikin milarian raka.
1: Wah, buah-buahnya.
2: Buah-buah.
1: Wah, kita belum tayangan buah ibu. Aku nunggu. Tapi kanda ini tinggal beli jadi ibu. Atau kemudian ada main geleci. Atau bergerak rapleh. Tapi nah, harga pleh mana kartu ini dibuat kena nama itu yang penuh dekat dia. Gak pleh lah, jika ada masyarakat yang keribik. Kartu gak pleh lah. Sikat, kau ingin dikipari siapa luhur ayat kau.

0: Tehijilewung. Anu dina waktu ieu memang aya nu ngajagana. Hari ieu tempat teh kareh kabana sapur pelajaran kajutisna. Anu dirajaan ku Prabu Nalaka Surabaya. Hai Prabu Nalaka Surabaya teh hiji raja anu nerasin mertuana. Prabu Nalaka Surabaya. Ieu para denawa anu nampi pancen pikeun ngajaga pilih aya nu kalana kudu ka ieu tempat. Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun di pelakan atanah pilih malah wija di ieu tempat.
1: Hei, dulur.
0: Kulah.
1: Urang ngabutbak ieu tempat sabab urang teu dibere lahan ieu. Mereh pangsiun urang 5 hektar wae mah di dieu. Bagi-bagi ku sarerea urang kulak kadaun we. Berengke bekal teh pangsiun hayo urang ka balada. Yeuh, urang datang ka balada Allah.

0: ngeliat dari dia papatong ya. Dia papatong busi. Oh, dah kumah haji bubungutan busi lagi. Tiga anak bang Zamza. Bungut aing jika si Dodi ayo papa pinjam ke pokok. Ayo lu bawa pasul parang ke dede. Bukan apa-apa dia kirinyo.
1: Oh, my God.

0: Я блокнул бинокинич. Menang seberapa hektar nggak apa-apa tim Kalina? Yang lebih pada 10 hektar. Jatah? Jatah cuma 5 hektar. Si. Belum 1 hektar. Belak daun mana? Akang daun? Ada belak kopi.
1: Kopi?
0: Banyak kopi di pelakun. Apal kopi mah di mana urang panas lebih pakai bulu gila.
1: Kopi.
0: Tok. Sama topi.
1: Kopi.
0: Oh. Ay, topi mah di mana urang gini buka duit. Di ini buka duit. Di ini buka duit. Di ini buka duit. Katipu.
1: Katipu.
0: Ya teh.
1: Katipu.
0: Katipu ya.
2: Katipu.
0: Lain beas itu tuh di letikin betek katipu mah tipung.
1: Tipung,
0: teman. Lain tipung malah ini teh saruan pada jadi ini tumpeng. Tipung pada tumpeng saja.
1: Pasti jauh.
0: Lain tumpeng di mana orang HS gini syukur sudah sampai tumpengan ke pengadilan. Di tumpangan. Ditumpangan. Nah, jadi. Kayak ditumpang malah ini kenyot buhut. Dicupang.
1: Dicupang.
0: Cupang malah ini apa? Anu ayah nemuin saya ini. Kalau itu sapu.
1: Sapu.
0: Entah mah. Entah teh. Ayah capung menjadi ngaji mana orang dek nggak lagi yang dihadap kalau gelber apa capung nggak ngaku
1: aku
0: kita berlaku
1: aku
0: oh kita mah ayah ngaku malah itu nanti beberapa kali kawir nggak berbro nggak berjauh nggak berbro

0: وجود نه تقدیر کنه رو الحمدلله جنت کنه به کمانه یه نه بیاد که کمانه Rosuh kura tu. Lain mana apa? Dia tahu ini arah-arah tu kan.
1: Tidak lepak.
0: Seri.
1: Pembuahan siapa boy? Nanti
0: panengah. Alah. Dari mana ya hangaran? Mana ya hangaran? Oh? Siapa? Uut lain Udin siapa itu? Uken Dodi Harry
1: Gunawan
0: Hari Harry mah kawan besok lagi untuk pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Saya jadi menekan lain hari. Tak. Tak. Oh, belum terlambat itu. Oh, shit. Tak. Hei, atau kumaha sugan ayah. Aku begadang, jangan begadang. Oh, oma. Ngarak mana teh oma. Oh. Aduh, si goblok oma ngerana. Kurang mana-mana? Mana?
1: Orang Cina.
0: Oh, mana bete? Cianjur. Mana?
1: Cisewu.
0: Cisewu. Pengalengan. Cibokok. Nah, orang tu.
1: Orang Sentosa.
2: Cisok, cisok, cisok, gula, gula, gula, gula, ya, lah, gula, lembur mana? Oh, ayah nao? Halo, halo, pak. Oh, orang Bandung. Jadi, ya, bener.
1: Orang Bandung. Kembang ini nanti kita lagi.
0: Di mana di Bandung nao?
1: Enggak, Bandung.
0: Hah? Oh, ujung Berung.
1: Ayo, kalau.
0: Daya kolot. Dan saya cek. Banjaran. Kreang. Kiwi deh. Jangan tukar aku.

0: mañana ya.
1: Ayo, kita akan menemani naon? Resep teh.
0: Tahu.
1: Kupat tahu. Naon bi teh? Soto. Ayo, ini udah lama kan cuci teh. Naon itu?
0: Bubur ayam.
1: Bubur ayam. Di ucing. Kayaknya ku siap nanti, goblok aja.
0: Air pada ngambek
1: ya. Nah, udah tuh. Kalau lagu ku sok ayah lagu nak. Oh iya, nah, udah.

0: na naunan ni Kosovo.
1: Eh, ato kanangan ay nga blog.
0: Sa ito kanang bebe-rebetan at the
1: barang. Uy, hayang higa ito ni kanangan.
0: At the barang.
1: Eh, siya po ko ni kanangan dito. Simpang mo yakin katukang gano'n. Hey, hey, hey. Kanangan, ho.
0: Nakapiyo ni kanangan.
1: Kasang silang kanang bebe-rebetan ito katinge. Ha? Ito kanang dito bebe-rebetan. Ayan dibayar mo rin dito tukang kenang mo. Tukang kenang sa dua-dua berjalan sampai itu bejaan. Biar jadi kenangan, belengo.
0: Sok itu ayah kau.
1: Tuhayang ayah ke barang bere kalau gitu.
0: Sok ada kau kena akhir kena hati.
1: Jin, kenangan, oi.
0: Sok, sok. Sekali lagi, sebentar kita kenangan.
1: Ampun kita tadi, gina, gina, gina, tuh. Aduh.
0: Ampun, sangat di hari ini. Ayah.
1: Alah, pilih capai maatan. Alah, alhamdulillah, nun, hebat tukang kenang, jadi kenangan, bro. Saat itu tukang kenang tegarana, Berlin, aduh, Udin. Berlin, aja. Kurang mana titik bajaran? Waduh, jauh tuh Garut mah.
2: Udek, udek.
0: Malat.
1: Mesin jen bisa ni. Di mana TBC yang memerangkan minum biru?
0: Abi buat TBC kan?
1: Damang. Saya. Ulu. Kesi mana bintang? Nah, si Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah lebih kamu badir kah? Agama teh. Lah, waalaikumsalam gitu sok. Tadi dia pada gitu. Waalaikumsalam. Wis lain haleluya. Waalaikumsalam. Anjing. Kita tadi dia gitu, Bang. Uwuh di agama nukang alus na iwati Islam. Inna dinna inda lohi Islam. Heuh, aide yaho aji. Inna dinna. Inna dinna inda lohi Islam. Alain inna dinna elap lain. Inna dinna din inda lohi Islam. Heuh, aji aide yaho. Diuk, ya diuk. Syukur aicara lagi lima. Saya sedaya nak ambil. Kepada Rintan. Dia punya bapa mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar apa? Nau lah siya. Ulu tujuh poe. Karunya tu mana jadi budak yatim. Tepai haji. Nau pajawat nak. Tepai hiper. Tepare aja. Barunya ayik itu tekara saja utang selfie ke umur-umur bawa atau ke rumah dinas. Virus ya aja.
0: Rumah sakit.
1: Rumah sakit aja. Lipernya. Cumaot aja. Oh doa kena itu mudah-mudahan tuang nama. Ya, sini terima iman Islam lah. Urang saya mulu biar sungkawa. Cumaot aja. Wujud-wujud, ya, ya, ya. Tuhan. Tuhan. Aku panggilkan tuang ibu rana-anak. Aje. Sembae, tuang micam curikan. Nagas nasib, bro. Wah, aku kiparah, aje. Buakun anguran tuang rama. Mulih nak kajati pula kasar. Kecini tempat ini ke tempat. Anu nipat mubu halo. Aje. Tak gitu, amin, gitu. Wah. Bukit parah.
0: Iwan TBC.
1: TBC, ayat tiga bulan yang kepada ganjil itu tidak.

0: macam mana tarian dikumpulkan mah. Lain lamun diukur mah kaya pada 10 hektar mah urang mah bapa dia kirinyuhnya. Kira-kira nang kerek di pelakan awal itu. Kopi. Kopi, kadu, kadu pisung, kupa, nangka, jeruk.
1: Betul. Iya.
0: Urang pelakan jarak. Jarak jauh, jarak dekat.
1: Jarak tempuh.
0: Oh. Ayo ini mah hayang kita ya.
2: Yang naon.
0: Hayang merah karben.
2: Strawberry.
0: Strawberry, strawberry. Arben.
1: Oh, strawberry.
0: Arben, goblok.
1: Nah, strawberry yang arben beda.
0: Beda. Ayo kita beri mahasil.
1: Ayo arben.
0: Ayo arben pada dibaca.
1: Riben, sama. Sama
0: tak riben. Bukan tak kalung, katakan warga. Oh. Ayo ingat yang berat kecewen. Ucara sa'ala la'ah melaku kau bunci. Maria belut. Harapan urang teh ieu teh. Ning harapan pangjiun. Ulah, ulah. Aya lengkah kapiceun sarerea. Ha? Teh di mana urang pangjiun teh pan boga bakal dia dibere lahan di dieu.
1: Moal jadi kontradisi ka ijungna.
0: Daun
1: heungan urang geus kelompok urang nu dibere teh.
0: Kecemburuan sosial. Ayah dah, udah muda pemere. Oh, itu ada ya tu. Itu, ya. Kira-kira na, pangsiun teh kira-kira tahun sebelah orang teh teh. Ya mudah-mudahan we.
1: Ayah banyak nama cina tahun gajah.
0: Ah, jauh-jauh tadi.
1: Pangsiun, tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da ke rumah pemerintah we urang mah. Nya. Itu anu penting ke pengabdian ne heula di dunya mah.
0: Raden Antarja nya. Kalantang kulinting sapertos jama anu linglung. Ya, dari aya di lemah ka dieu dulu. Mana tuh? Calukan juga sering itu. Daun tujuh lembar. Wah,
1: siapa nak?
3: Mana wis itu ayah jam ini tuan.
0: Hadi ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes Alfa Propolis. Sareng masaha namina mah?
5: Maida.
4: Maida linggihan paling mana?
5: Ilmur Picung RT2 RW 18 Desa Soreang.
4: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
5: Vertigo sareng ieu sesek asma sesek teh keur aya ieu nu baal bararaal ieu sakedik tempelan
4: mah ieu panyawat teh sabaraha lami mah?
5: Ah vertigo mah lami terus di jaman mana saya tang ke arah kene
4: pamani pisan mah
5: nya eta mah vertigo mah dilanongan gitu ieu deui suping-suping deui
4: mah eta panyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Ah, upami tos janten biasana kumaha karosna?
5: Ya, puyeng we, perti goma da muter dengan tuh biasana naon. Bobo we, sok diingkun, para gugah mama jepek we, sok dibobokun. Puyeng gitu.
4: Tata acan pengobatanku jamu tetes Alfa Propolis, biasana kemana, Mak?
5: Sok biasa we, kak dok, biasa we, kakos mas, sering kakos mas, mama, apa-apa ya gitu kumaha.
4: Ayeuna nanti emate nuju diiktiarkeun nganggo
5: Alfa Propolis.
4: Saat tos nganggo Alfa Propolis, naon wae nu karaos nama?
5: Ayeuna rada sakinten salira mah tos saram. Ayeuna tos ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasana da mah masuk calanga atuh kitu. Ngahanyu sesek.
4: Kitu vertigo na kumaha mah?
5: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos sabeudamang.
4: Ayeuna teh tos TF berapa botol, Mak?
5: Nama gitu gua.
4: Di botol kasabaraha anu karaos sasiat mah?
5: Nyawitan leuwih ka hiji.
4: Mak, kumaha cara konsumsina?
5: Cina tetes, sa kali nah dinten grep tetes, enten grep tetes.
4: Maida, hatur nuhun. Kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki nalgi tampilan samanya.
5: Amin.
4: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Kesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: ya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan
8: Kabupaten
9: Brebes.
8: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48
8: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Kesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu itu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Kesma Aini ini, gimana ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, berarti sosoknya juga ada perubahannya gitu. Makanya kalau Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Kalau Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang gak sakit kelihatan sama saya ini, cobalah pakai tetes mata Kesma Aini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi. Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Kesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Kesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Syukur aja lagi rumah. Cae sadaya naomi. Kemana Rinten? Dia goblok. Bapak mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue sabar apa ya? Nah, Asia ulu tujuh poin kira orang. Karunya tu mana jadi budak yatim mulai cepai. Nah, pajawat nak cepai hiper. Cepai. Barunya aik itu tak kalah satu tak selebih ke buru-buru bawa tu ke rumah dinas.
12: Rumah sakit.
1: Lipernya. Tumaut. Buat waktu ni tu mudah-mudahan tuang nama. Ya, cinta terima iman Islam lah. Urang saya mulu biar sungkawa. Tumaut. Bunyi-bunyi saja. Tumaut. Tumaut. Aku panggilkan tuang ibu rarana. Hehehe. Senbaik kami cencurikan dengan nasib. Lelamus di parah. Doakan anguran tuang rama mulih nak kajati mula kasar kecini tempat kiri ke tempat adu nikmat mugu halo aji tak gitu amin gitu wah bukit parah
12: iwan
1: kebesi kebesi ayo tidur pulang di kebarang aja lu gitu gimana

0: ada sebut ada hektarnya dikumpulkan mah. Lain lamun diukur mah kaya pada 3 hektar mah urang ngabobat ieu kirinyuh teh. Kira-kira nang kareuk di pelaka daun teh. Kopi. Kopi, kadu, kadu picung, kupa, nangka, jeruk.
1: Betul. Iya.
0: Urang pelakan jarak.
2: Jarak
0: jauh, jarak dekat. Jarak tempuh.
2: Oh.
0: Ayo wing wae hayang geus cai ah. Hayang urang Arben.
1: Strawberry.
0: Strawberry, Arben.
1: Hai, strawberry,
0: Arben goblok.
1: Nah, strawberry jeung Arben beda.
0: Beda. Ini juga beri maju.
1: Ayo Arben.
0: Ayo Arben lo pernah dibaca.
1: Riben, sama. Sama-sama Riben. Dikantak panung,
0: katakan warga. Oh. Ayo, ingat para kecewek. Nukere ta'ala na'ah melakukan kau bunci. Maria belut hepan urang teh ieu teh. Ning hareupan pangjiun. Ulah, ulah. Aya lengkah kapiseun sararea. Ha? Ke di mana urang pangsiun teh pan boga bakal jadi bere lahan di dieu.
1: Moal jadi kontradisi teh dunya.
0: Daun
1: heungan urang geus kelompok urang nu dibere teh. Kecemburuan sosial.
0: Ada-ada urang nu da pamere. Oh, kitu hade atuh. Kitu ieu.
1: Kira-kirana pangsiun teh kira-kira tahun sabaraha urang teh teh?
0: Ya mudah-mudahan we.
1: Ari bejana mah cenah cina tahun gajah.
0: Ah, jauh-jauh teh.
1: Pangsiun, tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da kitu kumaha pemerintah we urang mah. Nya itu anu penting pengabdian ya, heula di dunya mah. Raden Anterja palantang kulinting sapertos jama anu linggo
0: nyari aya jelema ka dieu dulu mana
1: tuh
0: celukan tuh bae keneh tuh daun tuh jelema wah
1: sasana
3: mana wis teu aya jam iklan.
0: Hadir sia.
1: Lah mana teh? Datang mira tangan mah

0: Ja, qui sí la... Apunta més la batita, l'in llumbre. L'in llumbre? Apropanet i el pla. La ireta a los jefes, ja ho diga juli oral. A los jefes, ja diga juli troan.
1: Juli oral.
0: Oral, el roan. Ai, roai, m'ha trobat anar, roai. Roai. Què ha fet? Roai, m'ha dit mana orang tunu, que li sóc salangap, tu, que m'ha fet, roai. Ja té que vinga a mirar tu, i... Ai, roai, m'ha fet un pes bona, roai, cuis. I de l'aigua, que no uis, m'ha dit ja un que té,
1: uis.
0: Ai, uix, ma, dina irung, hana pun irung, kubis, tamo.
1: Kubis?
0: Ai, kumis, ma, giningan, siap di dahar, tu, tamo tumis.
1: Kubis?
0: Tumis, ma, dimana urang bebeyer, kata tumis, pagawian, tuman.
1: Tuman.
0: Ai, uri jara rau, sete ngomong di. Sahangaran, de. Anta. Ha? Anta. Oh, jangan tak. Oh, awak terus nak cari. Sugan antar sutisnya, gitu. Antar mumpul. Kurang mana, mana? Kurang. Kurang mana? Jauh, kalau tetik seberang. Dari muntas laut, kalau teh. Kalau nangan, dia musik ke dia. Muntas laut, lewung gunung. Nah, saya ada lagu. Orang kamu goyang begitu ni. Untas laut lewung gunung. Tapi apa yang terbisa cukup kalau di nasi enak.
1: Halus, halus, halus tua.
0: Kuring di Panggalengan. Mana nak kehalangan kedua imam. Dari apa yang terbingung cukup nyorowok di Ngajanela. Kau boleh
1: tetangga.
0: Kau sudah rupai punya ulah. Ceri, kita gitu, kita. Tului, ulah ceri, tului.
2: Ulah ceri, utang dita, di.
0: Mau jadi kapitan, tuh. Bada tumar, stupid, ya, teh. Tempat ia teh karek kepada sapul ku negara naon tu. Ya, sekarang negara Trajutisna.
3: Negara Trajutisna.
0: Negara. Dupi anu kuman ti aji di negara Trajutisna teh saha? Sang Nalendra dijuluk Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma.
3: Negara.
0: Oh, nuhun.
3: Ha?
0: Nuhun. Kalau lagi hapun terus, kalau lagi,
3: ni,
0: saya nak apa bicara barang hakan lewat ayat tu cima,
3: apa dia aku,
0: dia makarunya,
3: dia kata tadi kelebar, ya tu dah jadi kui,
0: bisa muakin kui,
3: itu atas saya sahuin dari bungkusan ayat ini,
0: daun,
3: dengan daun itu bicara dahar masa hari dahar.
0: Itu bisa lapar
3: oh ayah kena ini bungkus
0: daun
3: hulu itu hulu nama tadi kena diakan deh
0: manuk manuk oh dagingan
3: oh tulang dah bungkus
0: ya ya sudah aja kemana
1: makan manuk
3: oh beli sini bisa lapar-lapar terima iya
0: maksud ulang kerek ke mana itu
3: wow benar-benar yang akan gawe kemana
0: Nyangan gawe,
3: benar.
0: Oh, besek yang mana ini mana nyangan gawe tanya dulu, benar. Kawas kawas di rumah sekolahan mana?
3: Jalan sekolah melumur kuat.
0: Tapi nyangan gawe teh besek itu kan itu semua pemilik sekolah ayah aksara tiada lowongan.
3: Buah mana masih krisis, namun yang beli beren,
0: ya.
3: hayang ulah neangan gawe masih mikir sorangan tim bisa muka ke lapangan kerja mikir naon kumaha carana
0: kumaha sareta salajengna atuh kalau teh bade tumaro
3: naon
0: dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan gaya lobo tapi nah Allah ulah ingus pun bau bakte ieu
3: teh acung teh teh nu bau bakte teh acung acung di mana-mana aya kahayang ngin ceuk guru teh saha nu hayang acung teh teh acung
0: nah tamang acung lain acung beulung
3: aing acung mah nu dihandap teh teh sok linir gini ka ibu ngaceng tamang ngaceng masuk usia belah nih nyeri jadi numpang tiga yang pincang sama lain ngaceng pincang masa marah muncang sama marah masa ke apa muncang malah buka puhu kebawa balik ke Subang
0: kebawa balik ke Subang
3: diudak diudak weh buku potongan aja
0: weh weh weh weh weh weh
3: ai sampean unggas ingus naon
0: aya bangke ieu bilih salila teh persanten urang sokot ku kalau urang copot gali di tempat lempengan-lempenganna
3: wis ulah sia
0: teu mulang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleuh
3: kumaha mun biji gas heh oh wah wah di dieu mah aya
0: sebenarnya atuh bangke naon gitu bisi ibu
3: ula
0: naon sama ula sama ula naon
3: naon sama molotot
0: ya jelah mati molotot kalau mampu ngelawan ayah sedia
3: naon buka mata ayah kuahnya batak ayah kuman
0: siap kuahnya diparun siap ayah pasang tukar lapangan nyarek di sabot dal sabot ayah apa di tempatnya ayah bangke harus ditentukan dibejakin untuk bejakin rusak sih weh ngadonung pun Raja Wisuna sampean apapun wani merang ngaku wanita ini gak pakulana-pakulana
3: benar?
0: Iya
3: eh, batur iya ayo kepung tingkar lah, lejat di film ayo, kepung-kepung semuanya ayo, kepung-kepung

0: lain orang yang ujung-ujung gajah pasia wae.
1: Eh gajah pasia menjakin kuburan sahari deh.
0: Tuh ini ayah kejahat.
1: Termungkin.
0: Termungkin. Termungkin. Eh. Lamun kitu carana maksa sia ka yeuh.
1: Hayu
0: sia. Eh. Mun bati geuleuh mah jebret teh najong ka aing.
2: Ya
0: Allah. Tukang main bola ieu jelema.
1: Wae sia.
0: Nepi ka reflek kitu euy.
2: Sadaya.
0: Oh.
1: Wae.
0: Gusti Nu Maha Agung dupi kulon mana ya?
2: Kulon.
1: Hieur beureuh saya.
0: Aduh, itu pisah-pisah wayah hieu.
1: Cing beureuh rinyai
2: meureun.
0: Gusti Nu Maha Agung. Gua ajerek paeh teh. Aduh. Ola.
1: Hiji siapa? Oh, wah, matur.
0: Ayo.

Thank you.

0: Guatanol. Guatanol, ¿qué? Es más que en la moneda de servicio, pues, ahí.
1: ¿A
0: los? ¿Qué que es ese tú? ¿A dónde? Ahí.
2: ¿Qué?
0: Pastillo, tiene ahora el salsa.
3: Sama,
0: kapal sama. Oh, ya. Wah, sama keluarga anda. Eh kata, ilmu timbalan sama keluarga anda.
2: Putra anak Gusti Batara Kresna. Kunaon aden
0: lancip aing kada kunyuk.
2: Tadi na.
0: Usaha di tanda sana.
2: Ya,
0: di tanda sana kuda.
2: Kurayina.
0: Kurayina. Saha.
2: Nyata. Gusti Prabu Nalaka Suraboma.
0: Hei, ini kemana?
2: Ini tinggal ini.
0: Boleh dikeluncat ini.
2: Biasa aku hanya begini helakannya kamu lungan.
0: Bini jauh lagi ini. Bini jauh.
2: Ya, aku dikarin nanti ya ini.
0: Kapal sambal. Ku Prabu Nalaka Suraboma.
2: Leres kau lah tepi warang ngajaga di pasihan lahan ini.
0: Nalaka Suraboma, eh?
2: Eta teh minantuna raja. Tai raja nama Prabu Nalaka Sura mengparantes. Seren sumeren kerajaan teka mantuna.
0: Kasaha.
2: Eta sakiracana jadi raja maka kasih hati raden Sutija.
0: Sutija. Kamu kena ngendel nih. Nah, alasan. Juga jauh mana?
2: Ya.
0: Alasan anak pangan di tanda sana.
2: Yuk, riwayatnya.
0: Tapi ada yang pun. Tok, tok.
2: Air Gusti Batara Kresna teh kagungan putra eta Raden Syama ti Dewi Nak Dewi Setia Boma.
0: Setia Boma.
2: Leres.
0: Roy.
2: Air Raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis Bung Ramana teh teureuh genawa ai putrina mah geulis. Dewi Setiawati. Dewi Krisnawati.
0: Woi.
2: Yang ngalamar irama na putri teh kaitu deudeuhus.
0: Ka Gusti Batara
2: kulantaran putrina teh bogohun ka Raden Syama. Nanging sumping ka nagara Duarwati atawaheun ka Gusti Batara mamuga kagungan desa. Ngan naroskeun ka putrana eta ka Syama. Cenah sama dahet maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Syama teh yeung seurit dumeh ningali ini tohalna teh buta homo cenah murid anakna bapana buta alim cenah kamaah misin panginten Gusti Batara teh tutup pisan. Disarekan lak-lak dasar sama teh diusir cerita nama kukus di Batara.
0: Loi
2: ya kulantaran izin kagungan putra wehiji deui tinu anom
0: bisa
2: di ibu pertewi nyata Raden Sutija dihaturan dan lini Raden Sutija teh kurama na kukus di Batara. Kasir kita malah dikawin pun naik ke takah putri negara Trajutisna. Janganlah pun kira kumah amal eh. Saya kira-kira kumah jenuhin mah gitu. Di asal kuen teh kukuh eh batu turun ke sit naik. Itu kurun dia naik. Dikah gen weh. Gajang na carita. Lame ti lame. Sarang sena ditikahkan teh. Ya. Raden Sutijate di serenan kerajaan kumertuakna tuluykeun cenah ieu kerajaan amal jadi raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma.
0: Woi.
2: Nekat. Ari garwa netes ka kandungan tujuh sasi sumping weh.
0: Sabe.
2: Sabah purwagana teh.
0: Ha.
2: Kakaraton nagara trajutisna. Cenah Mas Silaturahim hayang pamih boga abdi geus kawin. Oge jadi raja.
0: Ya.
2: Atuh ditampi kurayina teh juga belum maklum kabaraya beureuh ka dulu pada-pada negara kita sakasono mana cenah tuang garwa teh ayi caur sama sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawantuan ti lajeng hok ka dina sama teh kaduhung ditampi kuning geulis tah kitu cenah ayi. Sebenarnya ini tuang garwa teh salaresna berarti kawin kuakan tadi oge wayah nawerek di penta tuang garwa
0: saur sahabe
2: saur raden sama
0: pantes
2: baca pemajikan batu di penta kawas kena kurupu pe
0: batu
2: aturan Dewi Tisnawati na teh alim jeung tatasa gaduh salaki eta mah maksa
0: sabe
2: kana disapa teh gor we carikan na gelut galungan sareng rayina Raden Sutija ya eleh
0: sabe
2: Raden disapa lantaran heuh panginten dicacang jadi uang di itu riwayat ya.
0: Jagakeun sadayana.
2: Tak mun urang ngalaporan atuh ka Kang Jeng opara mah ngobatara. Membawi nafsu atuh da pangintan.
0: Sakitu aja.
2: Kalau rek ini eh ai kaula ku aja.
0: Sangeun siap. Abi abi. Jadi baik keunggun di dia.
2: Baik kau lah bebas, bebas.
0: Main lawan dengan yang di balik.
2: Maka aku ujung. Mbak, jauhnya langsung kau ini. Baiklah.
0: Bungkus kunawan ilayonya.
2: Daun cawe hulan aja.
3: Daun cawe
2: hulan aja. Wah, wapak tara. Ia layon tuang putra anu teu aya teh lami. Dening parantos jadi layon. Yang ngakin bubut palayon timang traju obot enteng ada selera ua. Wadah dipantung kena gerak dua rawas. Wah. Waduh, lu saya ngebon jadi dia.
3: Kasih ya, ngebon.
2: Wah, gila, Pak Dili Bisi. Ya, alas kampung Bisi, pada diri ngasih saya kejadian aduan.
3: Ya, tahu.
2: Eta yang menjebrot di nyiduhan.
3: Walah.
2: Nanti kata elinya amit-amit.
3: Nah, ya, itu dalam pandang.
2: Luar biasa kejadian.

Ugrana kada dita.

Wanita sebati jaring mengerti apin di jalan.

Matanya jauh, tarap kencang, ibu nansi.

atas nakas sedek lingkar galwa. Yen sun ijak dah nampi hukuman al saburatura. Menurut temangnya perutus kusa

santan jadi pengaman dunia. Atau begitu nak lajeng atau setengah anak tersulat ialah hukum kebataraan serang kerajaan. Nyata harus sebab hukum adil oge pikir dan mungkin keadilan kehamba rakyat masyarakat dunia. Yang sana dan mereka putra tetap dan nanti hukuman mati dan buku itu hutan pati bayar hari kerasnya tefiji raja Bali Batara kagungan raja-raja tatana oge tentara sekutuk di tiap-tiap negara. Atau lajeng wae Batara kerasnya Marsaya Mardi Raja Prabu Nalaka Surabaya Raja Sutija Raja Masakti Mengatakan Lamun Pae Kena Tanu Bakahi Raya Dari Anubaka Kena Jalan Kiri Tindakan Hukuman Mati Lintang Kiratin Jatuh Kata Kembang Lamun Margi Rada Oge Sieneun Ari Ku Gatot Kaca Margi terperang Kusaya Kajadian Dina Mansa Rebutan Benteng Kikis Yen Sutija Kampus Jadi Pacundan Raden Gatot Kaca Atau Kukitunan Raden Gatot Kaca Nampi Pansen Di Batara Kresna Kalayan ayah widi di Prabu Yudhistira lajeng mepek balang angkatan darat anu diwangun Raden Anterja sapara kanca di kasatriaan Silaradeno angkatan laut Jakarta angkatan udara di pasukan Garuda Ngapak melajang tengah nyaita ngarit mungkin ngabaralik kumat-kumat nyatang pinang nyerang kata gerak terajutis mati nalaka surah boma bakal ngayakin perlawanan denampi kena iya hukuman begitu naradin Gatot Kaca sedia mulut restu hulata semar badranaya marisakan dengan ngalangku

Yeah.

I'm going to go to the hospital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sangat berusaha namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir,
0: Pak. Ayah Bapak akhirnya yuswa seberapa tahun,
1: Pak? 40 tahun.
0: Tadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Oh, biasa we kuling aput, Bapak, Pak.
0: Kantos kagaduhan, keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya kana mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak satu acara nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mah rupi jamu-jamuin kitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana panteu, Pak?
1: Asa ieu nya. Asa anger kitu anu nganggo obat usanis mah kitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak? Alfa propolis. Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun ini mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya ini mah kantun ieu beugahna sakalik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meseri sabotol banyak. Di dinten kumaha pak konsumsina?
1: Dinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tos?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga apa propolis temanten?
1: Yo.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan biasa keinspirasi mangga Pak.
1: Ini penting di Bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentena gitu penting mah istiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio

0: sekarang beli lagi untuk yang ketiga berapa ya Bu ya? Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Perubahannya apa Bu?
1: Perubahannya kali ini jelas nih.
0: Jelas.
1: Yang ini ya iya yang macam tadi lu.
0: Sebelumnya
1: babar pisang. Babar pisangnya itu enggak jelas. Iya.
0: Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua, udah jelas
1: udah.
0: Yang kiri
1: ya sedikit lah itu ya.
0: yang kanan
1: yang ini iya mah jelasmen.
0: Jelasmen
1: iya mah iya.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ibu ya,
1: tiga berarti
0: ya. Alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
1: Iya.
0: Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Artinya perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit saya beli tetes mata. Apa ini?
0: Ya. Informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

I'm not going to be able to do that.

0: Kalau Sutija menerima ini hukuman mati kan?
1: Oh gitu pulang aje. Mati kau salahkan aku lah.
0: Kalau nantukan perang tawa batara ogen nanta.
1: Allah.
0: Kau lalu nampi pansen kena hajar ke kewajiban yang wapai dengan hukuman mati. Kalau Sutija alias Prabu Narata Surabaya.
1: Saya itu.
0: Inya lagi siapkan pasukan oleh Angkatan Darat Laut Udara.
1: Parantos ya.
0: Bina Harti wajah perang kaca.
1: Walah, sungguh aduh kami gitu.
0: Kami kaca ansur lebur papan karet berita ya negara. Dikenal tukar benar jeng adil kaca.
1: Saya
0: buat dua batara.
1: Walah, bina rakos menukuh
0: dan belajar kaputra. Tapi yakin miring bela Sungkawa ai pribadi nama tangkosna dua putra bakal perlayan wa Semar Badranaya wa Sampurasun wa

0: și sigur.
1: Da.
0: Să mă arăt la laia asta din la Daoala, nu de să-mi fac capul.
2: Da?
0: Cula? Ua, amui, amui.
2: Amui, cum aua?
0: Hă, cărmă aua, poate alărhi, putinist. Ha, ha, ha,
2: ha, la răstrădui, putinistă, nu?
0: Alo, do, legal?
2: Rupin aua, alo, do.
0: Do, asta ca cecete, ticorote, de.
2: Tantos. Tina panas kena tikis.
0: Iya, akan ilain kena gitu ya.
2: Masalah. Aturan gua, hah? Aturan gua.
0: Tak nuhul gua.
2: Gua aman gua.
0: Gua. Mojo,
2: ujung ni. Nuhul najahat gua.
0: Oh, nyakit tu dah. Garang-garang mojo, mojo, kadang-kadang gua. Dari dunia atuh gak geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae.
2: Ih, da pasangan.
0: Cager, gering, bunga, seuri, ceuri. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupan ya
2: ucing atuh
0: kan. Wah, dina wengi ieu ucing kapeto.
2: Kedah hawa.
0: Kedah nanti jeraknya eta di lapang bola pangalengan.
2: Semua pacaran.
0: Dina raraga mieling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka 62.
2: Semua
0: Dirgahayu Indonesia negara urangnya tuh.
2: Dirgahayu.
0: Moga ulah beunang dijajah deui udah.
2: Ulah, ulah kasorak teh dijajah teh.
0: Heh, nak bayar dan sangsara jen barang sakna kolot-kolot urang baheula.
2: Iya tukang kena.
0: Usaha telancar.
2: Sakenah nak jadi jajan.
0: Cuk, sabab nau. Oh, pan hikmah nama ayo nak ujang.
2: Harus.
0: Bawa bisa riung mengkulung kil urang sararea ya cuk tanpa merdeka.
2: Tanpa kemerdekaan.
0: Lumawi dek jadi syukurkan kumaha.
2: Iya tukang kena.
0: Urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur perlaya di medan danalaga anu parantos pati di medan juri anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeuna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya tuh
2: amin amin amin.
0: Atuh ayeuna seueus hiwi anu geus nian ieu kamardekaan muga nilai-nilai juang ajeng juang dina dadana cina gedur deui ya ujang
2: saeta
0: nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji
2: cuma eta wae aya sarua
0: ku getolna urang ka kebon ku getolna usaha
2: getolna tani.
0: Disiplin hirup
2: sumohon
0: mayar pajak
2: bayar.
0: Oh, da ai berjuang teh usul lain mangul meuleung
2: sae sajarah merdeka
0: budaya bebersihna boh di buruan boh di mana-mana ya
2: sumohon.
0: Oke, bila mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang
2: oh sae kata.
0: Hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheuyeup-heuyeup leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang.
2: Urang gotong royong
0: kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di negara supaya negara kuat,
2: kuat.
0: Supaya sabab naon? Sapu oge panleupas tina sabeungkeutan mah paburing cai.
2: Urang cai wae.
0: Ya ujang. Numawi teuleuh we umajak wa kasadayana warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara. Kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gemblang katut salamet?
2: Sumoh. Amin.
0: Gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan,
2: tujuan jadi panutan.
0: Ya eta urang sarerea anu ngabogaan negara anu sakieu keur harengheng maju harengheng ku dedengean
2: saeta
0: pajejeut ku dedeuleuan rupa-rupa kajadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh petek beungeut teu kuhari teu ujang.
2: Ih, mata karana eupah.
0: Tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat. Heuh, akibatina naon eta teh sawatara nya eta budaya-budaya urang geus hampir dieueuhkeun.
2: Geus dok-dok ti harida.
0: Ari budaya teh lain wayang golek.
2: Wungkul.
0: Ari budaya teh nya eta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa atuh ulah-ulah diruksak ka dirukna nya eta urang teh ngabogaan aksara aksara Sunda basa Sunda ulah gengsi ngomong dina basa Sunda global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an. Lamun urang ngaganu atawa ngarobah Qur'an teh dosa ka binabina atuh da basa sorangan oge aya dirusak mah dosa.
2: Dosa.
0: Ya cing, subuh. Sabab eta teh budaya nu pangkolotna bahasa teh. Lumawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan panruksak bangsa teh
2: ieu tina tempat.
0: Sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban.
2: Peradaban.
0: Bu, leutik korok meuni hese.
2: Anu tangtos satua. Dina panas kana tinggi.
0: Ieu atuh pangieunkeun ti panas euy.
2: Peradaban geus panas.
0: Oh.
2: Biasa dipangkat.
0: Tikoro asa dipengkak
2: ujak-ujak kuat
0: kahanap monoyot iya gini ngai gus kolot ngelayang teju
2: kaki tua siksa bangga
0: ya
2: terus air nukaraos
0: lumawi kuat dari nawungi iya itu
2: awet jawa
0: udah pukul ngekejak di pengalingan teh asa kagagas
2: kagagas kumar
0: ditinggalkan pulang sekur ketika cinta bapak pengerasa almarhum bapak haji adek kosasi ya kumpul dalam para putra putu buyut
2: nah.
0: Oh sarwawe anak insu buyut dewe wate oh ya tak asa kapung tak hati itu agak-agak sudah. Jadi depan kolot nak diri hanya ke dewe.
2: Ayo mah jadi digentos buakan. Wah, ini nama kulakan.
0: Anak panengah dewe keju.
2: Semua.
0: Ayo nama jadi anak cita. Mereka itu ya. Paman getong
2: cikara.
0: Oh. Lancuk genep, adik genep. Dewe ke anak panengah dewe jang. Oh.
2: Panengah.
0: Alah. Amuling, amuling musuh dan nyakit itu ya atuh di dunia menjajah.
2: Sumohon.
0: Naon anu rek dipika sombong. Naon anu rek diaku.
2: Gaya.
0: Tua akun di musuh.
2: Gaya lah.
0: Harta, bana, pangkat.
2: Pangkat kedudukan.
0: Hah? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah. Helas ketika upaya dana tanpa hidup di barengan ku kaimanan yang katakwaan kanu kawasan
2: semua.
0: Gitu tau cu asa kagak-gak ngeteh
2: kumaha
0: dining silih berganti
2: saling berganti
0: awit api dewek mahula abah jauh juhari almarhum
2: sumohon
0: rasgen ku abah dalang sunaria almarhum
2: ku abah dalang
0: bapak lili almarhum pulang cepak haji adek kosasi almarhum
2: laras
0: sakedeng deri maneh desep mualila ya wajah nawek
2: dari
0: uas dari uas sok kali tikar ah lain kali tikar ah saya dapat gua loba jemput
2: sama sama dulu sama suka dulu kedudukan kurang
0: geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu di antara na juragan kolesterol Juragan remati asam urat. Ngajemput teteh su. Teteh teuing geura bawa deui ka itu ah.
2: Juragan urut.
0: Eta su. Tuh da ieu teh urut goblok ya. Teh geus dikoro duh. Tah kitu jar. Urang gobonyakan ulah sote jadi ejekan. Alur cing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan jeung kesatuan bangsa di negara itu.
2: Ati.
0: Ya,
2: ulah.
0: Tere pesta demokrasi dulu. Gara-gara laptar ti ayeuna kenya.
2: Subuh. Heuh.
0: Di mararenang kabeh we singunan.
2: Ana boah, kabeh mubar.
0: Ih, ai doa wa mana doa agama, cuk. Meunang we kabeh nya eta meunang rido Allah.
2: Amin.
0: Cuk. Aing gara-gara meunang rido Allah mah meureun anu meunang moal nepak dada. Anu eleh lapang dada. Demokrasi teteh. Kitu moal aya nepi ka dendam nyewa jeung sajabana tapi itu meureun setiap-tiap geus nyalonkeun geus siap eleh siap meunang. Tapi teh cuk. Ciptakeun masyarakat anu kondusif, daerah kondusif anu aman. Ciri asuh teh lamun aya nu meunang tuluy nu eleh teh sumping ka nu meunang selamat anda memenangkan pilihan urang saya akan mendukung dari belakang cik nu eleh itulah demokrasi ieu mah lain ka nu meunang baeut goreng hate anu meunang mah puas. Lahin kitu sari demokrasi nya cu. Ya,
2: pulang.
0: Heuh, kakang lain ka dieu kitu jang. Heuh, bari urang menta lagu cu. Aya nu mulut tongkoh yeuh. Dari urang mah geus sakieu uak mah awakna geus oh loba nu ngajemput teh tadi geus
2: loba nahai
0: geus saroream uak mah ngawayang teh cu dina duit leutik mah
2: uak mah dicopotan 50 we ka luhur
0: teseur
2: generasi aduh
0: geus boga turunan pan sidadan atuh Pak Haji adek kosasi deden
2: baru dateng teh tu
0: Hah?
2: 70 makanan.
0: Malahan insu oge geus bari sanga dalang
2: kana mun pas kepala inter.
0: Hah?
2: Kepala inter. Anu 1.200.000 kasih bayakeun di bandara.
0: Eta insu dewek teh. Haji Hari Kiai Haji Hari.
2: Kadalang.
0: Anu Haji Kiai Haji Petekeun teh. Heeh. Alus ngajina euy.
2: Oh, say.
0: Oh.
2: Saya
0: kita 300 pedalang kaya,
2: bukan?
0: Sok kaya api nampak.

0: Я поиграл, пока зарабатываю мало хочу.
1: Вот и круто,
0: Амара.

0: megat kerana kenikmatan ada di. Ah, kira-kira rido mengajar jalan rempah.
1: Ah, betul dari rido.
0: Asyik buka bina-bina teh, jangan tun raja wisuna teh. Lain wangsit sili wangi, emang wangsit sili ledek. Eta teh bahasa Sunda wangsit sili wangi.
1: Wangsit?
0: Cep bahasa Arab, mata teh alhamdulillah.
1: Oh, eta.
0: Sadayana, puji, kira-kira. Dauh hinal di dunia ieu teh eueuh. Pujieun saling pajukeun, saling hormat hirup teh. Eta-eta keneh barangna mah.
1: Benar.
0: Pikir ku sia. Tah eta teh kaurus alam teh ku jarak kitu.
1: Sarang ciri puji.
0: Ciri puji, ciri hormat, puji kodim ala kodim dea, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Puji nuti hula kanu ti hula nuti hula kanu paneri nu paneri kanu ti hula nu paneri kanu paneri. Ku Rohman Rohim na, kulas asih na. Nah, siete.
1: Nada kudu kitu maksudna.
0: Abina-bina teh barang nama eta-eta kene ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa. Da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu ceuk urang Irian anu ceuk urang mah amis eta keneh barangna mah
1: beda sebutan
0: suban urang Inggris ngakan gula teh ku jeuli kan teh
1: akan kupilih
0: anger we amis ya ngan basa nu beda-beda. Dan ilmiah dihitung nama model timah dialungkan ke balong kecemplung cekurang sudah kecemplung sate cekurang sendiri seperti yang kecemplung ting jelewer
1: ya mau
0: tapi anger eh timah maka cai dialungkan kitu kene etak barang nama berai panon poe timulah wetan cekurang sudah nama. Tapi da parang poe mah teh disebut brai.
1: Teh.
0: Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa. Tapi ku brai na panon poe ti belah wetan, bangsat, garong, tukang lacur, tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat.
1: Teh.
0: Adil we. Jual ustaz we ngukur di caangan ku panon poe teh gitu. Adil dele. Jeung eueuh nu nunutan nih.
1: Aya kitu ka.
0: Nu sarujuk ka Allah Tadil Rohman Rohim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge.
1: Sakitu.
0: Iya ona mah jeung nunutan. Sujud ka Allah nepi ka kitu coba turun mah tawaf we tawaf bumi nolapan panon poe eh
1: teu ngarasa bosan
0: teu teu bosan
1: ngarasa capek
0: cicing dina habitatna mungkin aja rahasia cicing teu betah leumpangan teu betah es nyaring nyaring es
1: apa sih bos.
0: Ya Allah, siapa ada? Kan menyukurkan ngumpul, beda nanti. Tau barang maka yang itu tak dengekin sampul anu hirup na cicin.
1: Apa sampul?
0: Cicin, ya jadi ya sampul mah pelaku yang ngerapkan sebuah nembangan. Cacak eta hirup cicing nah habet manfaat aya beutian nah asa hirup nu leumpangan teh kaweh guna
1: era
0: na teh era kitu. Kalau kembangkeun. Dina seni oge bebas berkembang seni mah
1: bebas kreatif.
0: Sabab naon? Seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi.
1: Betul.
0: Tiada hari tanpa kreativitas. Kreativitas berkolaborasi jeung naon ai seni. Bebas.
1: Bahan
0: dimajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam memilih kana katukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula pisan kolaborasi oh baheula mah ngawayang teh obor
1: obor ngajuru
0: teu listrik obor ngabebela ini ngajuru sinen dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeuh teh liang irung teh harideung
1: irung
0: teh kujur kolaborasi jeung lampu modern jadi penempat rumah
1: sistem
0: ayeuna jadi sistem teknologi nu canggih baheula mah toa oge ek-ek kan sok anu teu bisa dirobah mah Quran.
1: Ai
0: wayang-wayang mah sapeh kaya asal kapake ku masyarakat. Kumaha sangkan hirup?
1: Sangkan maju.
0: Sangkan mararaju. Tingkatkeun. Baheula mana jaman abah mah atuh da euy. Angkat ti bumi teh dijemput teh kuna kadang-kadang ditanggung. Gamelan teh nu ngajemput teh
1: iya kana ritu.
0: Nu matak baheula mah dipurakeun gamelan teh sarone dua bonang we. Goong. Padahal ti ditu mah kumplit. Malah mentas gamelan teh ka Sumatera ti ngabona. Ngatilu. Di Sumatera mah geuning ditakolaan.
1: Bonang
0: ge. Laras lawan beda di mending. Urang Padang.
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Malam ini baru digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkin di 102,4 PCFM. Winuti, Ngadangupi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alpapropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Bapak Kanasol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpapropolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teu asge nya jenten aya perobihan.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk Bapak teh si lamungna teh mohon dikiweta sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutik-saeutik ngaleueut Alpapropolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raosin
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosan nya Pak. Mohon pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 66. Sekali lagi, untuk

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapaknya linggi di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Tukanya panyawat bapak mah itu baraat itu disampeannya baraat gula darah rada tinggi.
0: Berarti udah paling karos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Keras herbal nu sanesna lah cekan sebatin. Nu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatna konsumsi alfa propolis?
1: Saeuna teh tos neme hiji kan neme sabotol Bapak ngan eta-eta tos ulah ipis ieu teh. Tetak mah teh deui teh kitu Pak. Ngaros sehat teh jar ieu rada baal di kaki teh cucian kitu.
0: Nembe seet sabaraha botol ku propolis? Hiji. Janten nembe sabotol Bapak atos majeng kasehat?
1: Majeng kasehat tos hobi pisan kitu.
0: Kuning ati manten Pak alfa propolis.
1: Sama sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat tos Bapak, mangga Pak.
1: Nah, ka palawargi atau kahawae, wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi, sobian we ku alfa propolis insyaallah cocok
0: ditina. Ternahun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar nya.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng Bapak salamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
2: Abi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos kabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali.
1: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, dijeletutan begitu tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atos konsumsi alprapropolis ayeuna anu emam kumaha, Pak?
2: Ya, anak sama emam, ya alhamdulillah semangat deui untuk gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Botol geus acan sehat masih kene aya namun nya alhamdulillah ari damang mah atos munya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka sehat.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli ayah nubade di dugikan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepatus bapak mana, Pak?
2: Mohon panginten kapal wargi sadayana sahabae dimana bae pamugi bilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepatus abdi atanapi naun bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah ayah khasiatna sareng ka alaman ku abdi alhamdulillah geuning sasasi setengah kaditu ka dieu bisa karakara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: Hatur nuwun, baraya pis atos ngupingkeun acara Latar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Beraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? pergi meninggalkan kita berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau suatu hari Malaikat Jibril datang menasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ijma syi'ta wa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau menurut kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, wa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilakan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, wa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dhewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dhewe. Mungkin tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
2: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
1: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
2: Qul yuhyiha alladhi ansaha awwala marrah.
1: Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga
1: yang
3: Anda.
1: Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, dia betul habis seluruh waktu
2: untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi.
1: Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres,
2: penyakit darah tinggi, ginjal, liver,
1: untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur, mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang,
2: segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Dan

jalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya enggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari mefati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati? Nah, itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka segitiga. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Waktu itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani? Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati.

0: walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati,
1: toh dia pasti datang.
0: Bagaimanapun beraninya kita mati,
1: kalau belum ajal, ya tidak mati juga.
0: Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana?
2: Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak?
0: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit
1: lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat.
2: Apa pernah
1: saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
0: Nengokin orang sakit pahalanya
1: lebih afdol daripada itu.
0: Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
1: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya.
2: Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit, jujur. Sakit apa lo? Perut.
0: Emang teman gua kemarin sakit begini mati.
1: Wah, itu orang bisa jadi shock. Lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana.
0: Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi
1: ziarah kubur.
2: Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur.
0: Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya.
1: Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun.
2: Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu.
1: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada.
0: Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
1: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
1: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya sholatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
0: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
2: Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
3: Radio PIS Ciamis. Radio PIS Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Shawqi memesankan, tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup? Ada jaminan? Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Ya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Ya jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan, qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan,
0: maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu.
2: Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang, mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan.
0: Apa yang menyebabkan orang takut mati?
2: Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: بعده إنك لا تسجد من
1: alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung, lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini, sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji.
0: Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus ya. Mati su'ul khatimah.
1: Makanya bagus itu. Kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan. Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya, Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu, Bapak. Yang datang Fat Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan, kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
2: Radio P102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpamanya masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Gak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya, Neng. Sebentar betul, katanya, malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu gak ini kuburan siapa? Gak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar. Mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan, atau dibakar sampai jadi abu, atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzakh namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzakh sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh dia tanya, Man anta lam ara fid dunya ajmal minka? Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, Ana amaluka soleh. Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak? Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek, gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan fit. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para suhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya suhada dengan pahlawan? Kalau suhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelaknya dan pemerintah model mana yang dibelaknya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak enggak pahlawan? Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga enggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Ya, masuk surga. Kecuali kita Nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

104,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Sidolong.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citeren.
0: Sama enggak ngelihat obat Alfa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, suami ibat di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge, teras berobat. Nang acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alfa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah da nama hiji nama sabotol aya karasna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntung atawa selepas ayeuna berkembang-kembang penting virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah kitena oge.
0: Berat nya paeta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hayang engah damang wae teh.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak
1: ke handai tolan anu cak ka dusun, cak kecamatan Cidolog atawa napi ka desa aja desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang keras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alfa Propolis kantun cebiannya mangga insyaallah pun anak oge teh.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.

0: jeung nanya Wilujeng Wangi sadayana
1: ayaan bet orang mah. Wilujeng malam Jumat
0: iya malam Jumat akhirnya teh dinten
1: dinten Kamis
0: Kamis dinten kaopat di sasi Juni 2000
2: Junai
0: 26 ya Junai leres sabartos biasanya aya gelarannya Sundaland aya lagu-lagu Sundaland aya lagu-lagu Sunda aya informasi anu dipidangkeun ku
1: bahasa Sunda
0: bahasa Sunda disundakeun
1: disundakeun segala
0: dah aya album Sundaland eng-eng ulah hilap nya laguna enakeun dokana terus nanti
2: tentang kehidupan lah biasa kehidupan gitu. Sunda sejarah-sejarah di Sunda gitu
1: ya kadang gitu, nyampur air mah cong macakan hot topic kayak nama
2: nah nonton hot
1: topic di Indonesia lah gitu gitu orang Sunda nu kamaran gitu nu araya di mama nawehnya di Saci Amis Amis Telega ada
0: Telega bisa
2: Telega
1: sa Jawa Barat dan mungkin di non radio
0: Pis 102,4 FM
1: oke di TikTok na Sundalen ya
0: leres
1: Sundalen non kayak
2: Sundalen Band
1: TikTok lah bener sih tuh
2: Sundalen nungkul mun tikok nama. Tah lamun YouTube-na Sundalen Band.
0: Oke, TikTok
1: cenah keo. Yo. Karena ti dunia olahraga nya. Aya Indonesian Open 2002 genep.
0: Weh.
1: Iya
0: naon? Naon eta teh?
1: Iya, badminton.
2: Oh. Sok.
1: Aya ngejalani babak 16 besar ya Pak Ganda Putra Indonesia Raymond jeung Jacqueline menang 2 game langsung.
0: Weh, mantap.
1: Pasangan
2: hebat.
1: Mana itu pasangan badannya Cina gitu. Gitu. Indonesian Open 2006 di Istora Senayan. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nu miluanna teh Malaysia nya, Cina.
2: Iya.
1: India.
0: Loban.
1: Weh, loban. Loba jeung bedaan bahasa nanti.
0: Ini ya.
1: Gitu. Anu hobi olahraga aja. Terutama badminton ya.
0: Iya.
1: Terus.
0: Badminton kukok. Kukok, kukok.
2: Kuker.
1: Aya bulan cok, kangenan kok. Sina. Itu tadi. Bidang olahraga.
0: Olahraga.
1: Butuh eta lah butuh supportnya nonton.
0: Terus ya.
1: Itu.
0: Usaha deh pemisahnya ke orang di supportnya ya.
1: Terus. Aduh aing euy. Korupsi aing teh purun sebenarnya. Korupsi penangkapan eta.
0: BGN.
1: BGN. Itu di tingkum iyalah kayak tinggalilah ujung-ujungnya teh kumaha gitu nya.
0: Gitu kan
1: cina korupsi terus ngebarohong keneh wae keun di dunia kan isukeun di
0: lagi aya babalesna
1: di akhirat mah geus moal aya ieu sih ya
0: pertanggungjawaban masing-masing ya
1: itu
2: aya ampun
1: oh iya si Kang ieu
2: Cahang
1: hadir cina nami TikTokna naon mang nyeratna kela tuh cek aing nya Sundalen
0: Sundalen naon dina ieu teh di
2: Sundalen nungkul
1: Sundalen nungkul dang
0: search kana
1: strip
0: pake strip
2: dasi gua
0: teh bisa muka
1: underscore
2: pake titik bah
0: pake titik
2: titik 2 Sundalen aralit sadayana nya titik 2 belakangna
0: titik 2
1: siapa yang titik 2 gitu eta

0: Duka.
1: Sundalen titik titik.
0: Hmm. Lamun nah, titiknya dua maksudnya gitu.
1: Titiknya dua. Titik titik gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi udah biasanya di searching Sundalen nungkul ke langsung.
2: Ah, ya? Wah, cina iya ya.
1: Langsung muncul ya.
2: Sundalen titik dua kan, tulisnya ya.
0: Titik apain titik.
2: Apa gitu. Pakai maca.
1: Lamun tuh pakai.
0: Strip apa titik?
1: Titik sih di dia mah.
0: Titik. Hmm.
1: Lamun tuh eta at Sundalen Sundalen na Sundalen naon itu channelnya.
0: Aya gitu.
1: Aya handapna eta.
0: Si gue teu bisa ikut lipe teh teu bisa muka.
2: Lain itu. Gimalain sudah salah nulis nang ang eta mah. Nah.
1: Sundalen.
0: Benar. S U N D A L A N D.
1: Iya.
0: Sundalen.
2: Gitu lanjut deh. Tadi teh geus rapi cen berita korupsi teh.
0: Acan.
1: Ari Wapidin ke mana teh moal ka dieu?
0: Moal. Yo
2: aya ka Pamengan.
0: Aya Pamengan.
1: Iya.
2: Ayah ayah terang ngajak omong. Gitu. KPK menembut yang misalnya ya?
1: Aduh, syuting atuh.
2: Jadi kumanya euy. Lain hal mengagetkan tuh dah. Dina bahasa nu meyakinkan lagi geus acire ka korupsi mah.
1: Lele
2: itu makan we hakan we hakan lah.
1: Lele serang sapi.
0: Dan lelepi.
1: Lelepi.
2: Ah, meningkan iya dolar hari ini 18 ribu nya.
1: 18 ribu.
2: Oh. Tanya. Eh, no, kada pahil ya, Kang. Bener eta gitu?
0: Iya, eta.
2: Oke. Dolar 18 ribu.
0: 18 ribu ayeuna teh.
2: Ya mudah-mudahan mah turun deui lah be harga-harga can tengah lambung ya.
0: Duh kebayang gitu, tuh
2: deh. Tadi kita kayak dibahas dah, tuh ngerti sarua. Pakarna. Gitu.
0: Pakarna na ewe ya, bukarna we lah. Naman ke?
1: Bukarna sudah cek aman. Pakarna mah tuh ayah.
2: Ayah tuh ang. Mana si ang itu teh? Ayah tuh masuk tuh TikTok na.
0: Nah, can can ae, can muncul.
1: Di share link ang. Di share ya, kan tuh copykeun we linkna tuh.
2: Bari radio, bari. Bari radio, bari la TikTok.
0: Heeh. Nah, akel kirimkeun tah ka mangging linkna. Jadi ke di WA-keun ka mangging.
1: Kana WA. Heeh,
0: kana
1: WA. Ya keluar heula batur.
0: Linkna. Keluar pantona buka tuh.
2: Gitu.
1: Langsung kena live-na we nya.
0: Heeh. Lipe, lipe.
2: Aja emang pidin menuju nyanyi aja.
0: Waduh.
2: Oh. Iya, itu mah dina posting.
0: Nah, postingnya. Kan eta berarti geus kapendaknya.
2: Iya, eta kan beureum ka diklik gambar di-klik. Foto ikon
0: aya lipe.
2: Pasti nuju beureum geura. Ieu na buleud.
1: Udah eta, udah.
2: Manuk.
1: Geusan.
2: Bah, bah cari tema mah. Mana keu?
1: Kela. Kela kela. Sasi ngaran.
0: Ya lah. Ini.
1: Aduh.
2: Itu orang Sunda ulah hilap tah.
1: Tah itu
2: anjir. Kalen band.
1: Jujur alit bae.
2: Nu album kahiji aya di YouTube nya.
0: Yeah,
2: YouTube yeah. Sundalen band. IG nah. Sundalen official yeah. Itu.
1: Nah
2: itu
1: tah linkna. Kayaknya jujur alit HP ge ngirim link. Anjir. Nah.
0: Aya.
1: Oh.
2: Gitu, gitu,
0: nah,
2: gitu.
0: Nah,
2: gitu.
0: Ya.
2: Gitu. Kayak usum
0: kayak
2: di belah kaler kan?
1: Usum aya nu keur halodo. Halodo.
2: Sugana tuh aya aya alaeun kayak.
1: Eueuh lamun amun aya ge ke mun geus usum hujan, turun hujan
0: tadi, aya. Ngobrolake
1: buah-buahan
0: eta naon? Korupsi ya.
1: Ya.
0: Bahayana korupsi. Ah, cang di ya kan aya.
1: Tok.
0: Walaupun da meureun geus apalnya. Tapi lebih lebih jelas deh urangnya.
2: Yo.
0: Gitu. Jadi
2: di sieu mah tak kitu ge meureun teu arapaleun bahayana korupsi.
0: Jadi bahaya korupsi. Jadi bahaya korupsi teh Nyata ancaman multidimensi anu secara sistematis teh jadi ngahancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara gitu nya. Jadi kejahatan luar biasa itu ieu teh.
2: Karunya teh anu nu balener keur moal nagara sangkan ieulah situasina ekonomina alus ieu dijajakeun
0: ngunu. Jadi kejahatan luar biasa itu ngarugikan keuangan negara unggul gitu ya. Tapi ngalumpuhkeun ekonomi oge,
1: ngalumpuhkeun ya.
0: Memicu kemiskinan. Terus merusak tatanan sosial ya. Nah, terus oge nurunkeun kualitas pelayanan publik secara drastis. Gitu cenata. Nah, terus dampak utama nu bahaya masif korupsi teh diantawisna teh ngambat pertumbuhan ekonominya.
2: Yeah.
0: Kusabab korupsi nyiptakan ekonomi dengan biaya tinggi, gitu. Dan menghalangi investasi masuk, terus ngurangan oke pendapatan negara tina pajak, terus meningkatkan utang negara nu pasti.
2: Ayo, jonggai mantang gitu.
1: Tah.
2: Duginya. Syukur.
0: Dua anu emang.
2: Di luar ya teh, hiji nyempot mah.
1: Hiji dina nyempot
2: deh. Sa anu ku. Ada uwe hiji. Iya na kasarean juga nama. Ngopi dina.
1: Kurang ngopi cina tadi.
2: Coba teh ngopi. Nah itu bang, nupaur mah kira banyak. Ketika korupsi, korupsi masifnya loba. Ngelakukeunna nu akhirnya jadi bahasa sapopoe ya. Nah, eta kan naon tuh? Jeung ka budak mah keur berkembang mah dia seolah asup poe kata eta teh bahaya euy. Gitu bisa bisa ka akhirnya jadi beunang oge gitu. Karena kondisi psikologina lah mentalnya. Nah, tapi ayeuna teh dipublikasikeun oge. Ya disebutnya tetransparan ya.
0: Iya.
2: Itu.
0: Nepasima deh tadinya menghambat pertumbuhan ekonomi terus akhirnya meningkatkan kemiskinan terus ketimpangan oge gitu soalnya dana nukuduna jang pengentasan kemiskinan teh jang kesejahteraan rakyat teh justru dikorup jadi masyarakat bawah teh sulit untuk dapat pekerjaan, pendidikan, terus layanan kesehatan oge gitu.
1: Fasilitas-fasilitas teu kabangun.
2: Cek mangtang takoyaki. Kala bade ngirim paus kumacarana cenah. Nemerkeun ah.
1: Ah, gampang ditiir we.
0: Paus. Paus.
2: Hayang teh anu di stadion ya?
0: Iya, stadion.
1: Takoyaki.
2: Teu sah. Mun bulan puasa orang kadinya favorit ah.
0: Wih, mantap.
2: Burit-burit jeung budak.
0: Itu. Dininya ini rame sih dininya mah. Mantap lah.
2: Lanjut, Pak.
0: Terus tadi kan nurunkeun kualitas pelayanan jeung infrastruktur. Jadi anggaran anu disunat ngakibatkeun fasilitas umum juga jalan, jembatan atau fasilitas kesehatan itu dibangun di bawah standar. Jadi ngabahayakeun keselamatan publik.
2: Duitna nu kuduna 10 ditapalkeun 5, 6, 4 deui hakan.
0: Wah, gitu. Atau ditapalkeun 4 deui hakan genep gitu.
2: Ya.
0: Waduh. Gitu nya.
2: Ah, udah geus mangrupa-rupa tuh dahnya euy.
0: Gitu tah. Terus kerusakan lingkungan. Jadi praktek korupsi jeung suap terkait perizinan teh sering memicu kerusakan ekosistem. Juga bencana ekologis atau pencemaran air oke jeung hilangnya potensi kekayaan alam. Gitu soalnya di wah dikamanakeun gitu nya. Mun aya nu nyanda ka dieu cenah takoyaki hatur lumayan.
2: Waduh hatur nuhun. Ngantang.
1: Hatur nuhun.
2: Ya kalau rasa di dieu na teh puguyeun.
0: Ngantiluan.
2: Teh ngantiluan ang euy cuang-cieung sabenerna.
0: Cuang cieung.
2: Kira-kira ka dinya mah.
0: Dinya. Siap. Terus melemahnya demokrasi jeung hukumnya.
2: Iya, jadi bubuh eta.
0: Jadi korupsi teh ngarusak sistem peradilan. Memicu maraknya kejahatan. Terus
2: mudah-mudahan hukum jeung peradilanna sing bener lah.
0: Nah,
2: ulah nepikeun kaya cerita. Namana teh? Si mabalal ulah, si mateuas ulah
0: gitu. Nah, ulah kitu nya.
2: Karena mah terus nu paling bahaya kieu, Bah. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat ke pamarentah teh makin berkurang.
0: Leres eta.
2: Itu. Jadi ayeuna serba salah nanya. Ketika kan eta mah janji-janji keur kampanye nya. Bahwa memberantas korupsi gitu. Tapi bakat ku loba mah teu beak-beak si anjir teh aya we. Sugan teh heup nu ieu teh geus eueuh deui kitu. Tapi ku kitu ge emang di publish nya, jadi tah ieu beunang bareng gitu. Jadi dilema di berenya ho. Beran aya nu mikir itu terapi-rapi cun.
0: Ya bisa-bisa nyebut berantas korupsi lagi kalah korupsi
2: deui. Heeh, deui. Gitu. Wah nu gogorokan tadina sok anti korupsi, anti korupsi gitu. Pas asup kana lingkaran mah korupsi.
0: Dikabawa
1: arus berarti nya.
0: Jadi emang ya, jadi rusak moral sosial nenek. Jadi emang korupsi nggak budaya. Masyarakatnya bisa nganggap sebagai hal yang lumrah. Jadi
2: rakyatnya bahaya.
0: Nilai-nilai kejujuran yang integritas teh
2: akhirnya
0: si
2: korupsi itu jadi kebiasaan oge di masyarakat.
0: Nah, eta
2: bahaya nama.
0: Tu eta geus nepi jiga na.
2: Cek ulah teh ka mana tuh? Korupsi anya.
0: Ya tadi
2: sempat. Siapa juga lang layangan wae. Kan bola ka mana ya? Lang layangan.
0: Korupsi.
1: Milu urang atuh.
2: Pak mah gede-gede.
0: Saya orang penonton enggak ulang ngene. Ulang jentol.
2: Eh lebah dinya mah deukeureukeun tapi kan.
0: Ya, ajang na ieu nya.
2: Cik bah nengan carita nu korupsi di korupsi deh, tah aya teh euy. Manehna teh boga perusahaan ya. Aya tahu Pak, manehna teh korupsi di korupsi deh ku pagawean atawa dulurna teh euy, sugana aya asa ngeunaheun dibacakeun geura.
0: Cerita berantunya.
2: Heeh. Salah tatar ucingan lah.
0: Heh?
2: Salah tatar ucingan lah, pasti kurang kajawab bae.
1: Gampang tatar ucingan.
2: Itu keo kade keo lah. Kalau perkara di tanah kenwe
1: jauhannya.
2: Ya mending jauhan bener ketika ngerasa aya di alam nu tingkat korupsi nu tinggi jelemana mending ini soalnya pasti katepan. Itulah ngaran jelema atuh di gebaran lain ku hihir ku duit. Teu oyang kumaha.
1: Iman teh wayag.
0: Jadi fenomena korupsi nu dikorupsi teh merajuk karena praktek penyimpangan di mana dana hasil sitaan, barang bukti atau anggaran pemulihan aset negara di suatu kasus korupsi justru kembali digelapkan, disunat atau disalahgunakan oleh hukum penegak hukum jeung lembaga terkait. Tapi contohnya
2: taruh cingan nu kamari, nu minggu kamari can ka pecahkeun, puguh ka eta nu nyeuna geus apalin jawabanna. Oh, kelahiran Pancasila eta saindung bapana cenah.
0: Teu disebutkeun.
2: Ah, iya da bapana Pancasila teh. Rohmat teh cenah mah. Bener aya.
0: Eta Pak RT.
2: Mun cerang salah berarti aang nu teu apal.
0: Nah, jadi praktek itu sering diidentikan karena istilah senjata makan tuan, cenah. Atau penyalahgunaan kekuasaan berlapis.
2: Sunda mah duit setan dia akan jurig,
0: cenah. Nah, gitu.
2: Ngakan deui ku buta.
0: Skema jeung contoh nyata tina kejahatan nu dikorupsi deui, cenah. Gitu nya. Pertama pemotongan dana sitaan gitu. Jadi si oknum atau lembaga tertentu teh menyunat barang bukti uang sitaan sebelum distorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Wah, ya mah jadi kisi-kisi aneh.
2: Sebut dengan lingkaran monyet ya.
0: Nah, penyelewangan dana operasional atau anggaran dialokasikan ajang pemulihan aset atau biaya operasional penyelidikan kasus korupsi justru digelembungkan, yeah, di mark up, dipakai jangka pandangan pribadi deh wae.
2: Eta wa logo ah semua dibaca ang bahaya eta mah.
0: Terus lelang barang rampasan ilegal. Nah, aset berharga sitaan koruptor, jika tanah, kendaraan atau perusahaan itu dijual di bawah harga pasar, ke pihak terafiliasi atau oknum secara diam-diam. Jadi negara merugi untuk kedua kalinya.
2: Wilujeng Wengi, Ika Satika,
1: Kuningan hadir. Kuningan hadir, Wilujeng Wengi. Kuningan.
2: Kayak Ira-ira Ciamis hadir ke Kuningan.
0: Iya, Sundalen main didinya kayak.
1: Siap.
0: Terus pemerasan atau suap perkara, oknum penegak hukum minta imbalan uang tipe pelaku korupsi agar hukumannya diringankan atau namanya dihapus dari daftar tersangkanya. Nah, gitu nih lo banyaknya.
2: Loba ternyata, tapi untuk kabeh kan ayam beren, ayo orang asal ada luas gitu mah bah. Mending bisa dijebur jual belikan aja.
0: Ya pokoknya lain dia bisa jadi kisi-kisi, oh nah bisa gitu cenah. Jadi terinspirasi nah,
1: gitu lah.
2: Kayak atuh lamun kitu mah kayak korupsi teh sakieu sesakeun sakieu jeung nyogok.
0: Aduh, nah, gitu. Jadi aman deh di dunia ang. Aman teh meureun teuing ke di ditu euy.
1: Genir banyak.
0: Nah, di Indonesia kerugian negara akibat korupsi itu memiliki angka fantastis yang nilainya mencapai ratusan triliun.
2: Gila.
0: Asli dinya dracin triliunan
2: enya CEO.
0: Saya transfer 10 triliun edan.
2: Ini harampang teh. Airna sliuk kana piring anjis mun bala unggul. Di tempo we. Iya naon tuh? Triliun. Oi Manggareng. Ayo Manggareng. Aduk lah geduk.
0: Ah iya aduk lah geduk.
2: Manggareng dan Mang Ayo.
0: Oke. Nah, dina beberapa kasus mega skandal ya, celah penyimpangan itu terjadi tidak hanya pada saat korupsi awal dilakukan, tapi juga potensi terjadi dina penanganan jeung pengelolaan aset sitaannya. Jadi penanganan nu lambat itu micu kerentanan pengelolaan barang rampasan gitu. Aduh, ratusan
2: triliun. Ya, beki dililakeun kan meureun beki poho.
0: Jadi meureun bisa wae ki, Ang. Kasus korupsi terus yang temuannya dikasuskan diselamatkan eta dikasuskan terus we gitu kan
2: di ular kadut kan
1: ulat belit
0: beres-beres Terus cara mencegah korupsi berulang. Nah, ya tapi
2: cik sing rada ancam acana eta mah.
0: Jadi kanggo memutus rantai korupsi di atas korupsi, langkah sistematik itu mutlak diperlukannya. Nu kahiji, transparansi aset. Jadi ngebuka data pelacakan, penyitaan, jeung pelelangan aset secara publik. Jadi dibuka datanya teh secara
1: transparan
0: gitu ya.
2: Dipublikasikan.
0: Ya. Betul. Terus
2: tuh cenah paingan hese ngirim mawar ditangguhkan lah si Ang Maing.
0: Hese boga. Digitalisasi pelaporan. Nah, gunakan teknologi pelacakan keuangan terintegrasi. Ajang nyegah manipulasi barang bukti fisik maupun digital. Gitu. Jadi pelaporannya teh kudu aya digitalisasi. Jadi sahawage bisa ngeakses gitu bener aya ye. Gitu.
2: Soal ngerti banyak.
0: Betul. Terus penguatan independensi. Nah, ya memperkuat pengawasan internal jeung eksternal seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi atau PPATK jeung lembaga pengawas independen.
2: Tuh, gitu. Ditangguhkan cenati akun Sundalen sigana nya jigana maang ieu teh kela cong ditinggali.
0: Heeh, nu tadi dah.
2: Bareng tah. Padahal mah alungkeun we ka tengah leuweung koruptor teh tah turunkeun bener aing da mah. Aing sin ngan leng aing mah euy. Sin pas ngalungkeun aing nu nempo aing nu dilaporkeun ka teh.
0: Ah, eta salah deui.
1: Ah, dewa benang dewa.
0: Aduh.
2: Sundalen mantap euy ngantu weh Ika. Sami-sami atuh.
0: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Ibu Ika nya.
2: Ibu atuh.
1: Ti Kuningan ieu teh.
0: Ibu juga.
2: Power yang, di ngalungkan di iya teh, ini hayang dasar lamun ayam manggi. Dan si nenek nempo dar ayam dilaporkan.
0: Jadi we salah deh.
1: Tuh si itu jenonya.
2: Kenapa dihukum? Saya mengalungkan koruptor ke tengah leweng.
0: Pak Cek Haji Iman mah korupsi bisa kita akhiri dengan segera. Caranya ayo kita sama-sama mulai dari kita pribadi, mulai dari saat ini, dan mulai dari hal kecil.
2: Bener.
0: Kita bersama-sama bisa bersih-bersih dengan pertolongannya. Gitu.
2: Korupsi kan sanes arto sungkul, Pak. Waktu
1: sinu kecil-kecil heulanya biasana.
2: Korupsi waktu nu teu kararasa lah, ada orang-orang yang meureun nu karar itu mah. Nu teu kararasa teh da teu eungap gitu.
0: Bang Hilap we ngadunga cenah. Doa kanu
1: ngadoa.
0: Kanu gaduh urang sadayana. Gitu.
1: Supaya teu kabawa sakabakan.
0: Kuningan selalu hadir tiap acara Sundalen.
1: Keren. Mantap lah. Hatur nuhun.
2: Emang ladung, emang ladung.
0: Garing. Tuh cenah eta ke leutikna Darmaji.
2: Eta teh korupsi bener.
1: Dar lima.
2: Beda kabeh ngalaman deh ngurang ke urang mah pokok kabeh eta teh. Jadi emang mungkin awalnya tina Darmaji reng euy.
0: Betul eta teh.
2: Itu.
1: Mana ieu mah meureun eueuh nya Darmaji. Ngarana gitu, Darmaji.
2: Ya mudah-mudahan mah eueuh.
0: Darmanep ayeuna.
1: Darmaji
2: teh. Atuh alus eta mah Darmanep.
0: Nah, biasa mixer ini masuk gitu.
1: Luas sih.
2: Biar yang keur ngobrol di pepetan si Abah. Dan lima ngaku genep atuh untung eta mah halus. Sudah kana. Telepon kitu dari lima ngaku genep bayar we itu nu dagang asupna korupsi.
1: Jaman sakolanya. Cek
0: Isa dan lagi
1: Isa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat tahun
1: kan? Mawi kalau itu terjadi kena paru, ya. Teras pegal-pegal di sana, karena sirah teh liur. Jangan sok puyeng wae tensinya tinggi. 145/80. Mau ya gue, itu puyeng baik. Dan kan bapak gak kena ngotong kapeh gitu. Dan kan bingung, aduh ya kena kumah. Mawi sok dietan ben dipayang gitu. Pami daya pun lancet dipayang kuno sana. Tak gitu. Dan kan kita meni, kayang hoyong di meser. Hoyong di meser mudah-mudahan. Kugusti Allah tadi jabah sehat tiap semangat. Sepodos ibadah itu kaganggu kita. Ya sabar yang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh terus ngalit sabotol kumah ibu kakau.
1: Kau itu mah munu ngawi tanya ke asan caraos nanaon tamatak meser. Dui, tah kadua. Ih, nanya, ayah karosna. Tah, tos kadua nyanya. Bang, kami doi. Aduh, bina asap yuk, tah. Karena itu, alhamdulillah, karena paru-paru, mah. Itu, iya, itu nyesek, itu ungap. Alhamdulillah, gitu, karena paru-paru, mah, gitu. Mung, iya, ayah nyari kadia, tak ayana, tak iya, sang iya, tak iya, matu, tinggal di akun,
2: tan. Sampean.
1: Mohon sampean, tuh, bareng itu nyari, ah. Tah, karena iya, sakin, tan, doi. Hati, keopat kali, nah, tak iya, nuju, majeng damang, gitu. Kami itu, mah. Aduh, jadi, tak iya, hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atus mah hoyong besar deui tah kitu nabi alhamdulillah kukun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mun sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing engal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teh kaganggu. Tak gitu alhamdulillah mudah-mudahan asin yun gitu di dia mudah-mudahan pajeng ikanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita terus ke mana wae ibu berobat ya teh terus nganggo naon wae.
1: Tah kami kan suka rumah sakit merasa sih nya kontrol ke rumah sakit teh ya teh nuju nyari alhamdulillah mageng damang.
2: Nah berada nuju.
1: Nuju dada iyo jantan iyo tak kami sabar ya teh iyo ayo. Ayo nama di gitu-gitu ya teh tuh patas nyari teh ayan dari nama sakit jantan kadiu yuk pemilu cuma pastel aduh pegel keram jantan keram ke anaknya mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalimat tinggi jabah ya Allah tinggi jabah sehat siap semangat itu nyaknya tak itu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggu pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawa seperti kos abis mudah-mudahan mangga engal ngadaluh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya arauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pilar ti sadayana tinggi mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hoscokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-66.

0: Iya, lagunya keren banget sih. Ya.
1: Nah, mereka itu batur puasa itu korupsi tuh, eh.
0: Jangannya mirip-mirip
2: tentangnya. Rada nyenggol mirip.
0: Itu korupsi teh. Tapi ternyata ayo oke cara memupuk mental anti korupsi.
1: Itu penting. Rada ancah. Macan itu.
0: Itu macan.
1: Itu lain macan ngobrol tentang apa? Iya, pabrik.
0: Jadi mupuk mental anti korupsi teh dimulai tina menanamkan 9 nilai integritas. Jadi kasalapan eta teh aya nomor 1 jujur. Nomor 2 peduli, nomor 3 mandiri, nomor 4 disiplin, nomor 5 tanggung jawab, nomor 6 kerja keras, nomor 7 sederhana, nomor 8 berani, dan terakhir nomor 9 adil. Eta teh kudu diasupkan karena kebiasaan terkecil, aktivitas sehari-hari urang-urang gitu nya.
1: Ya kan panjigana di tileuleutik lah nya.
0: Ya, betul.
1: Ditanamkan eta teh.
0: Leres ta eta lah.
1: Sebagai kolotna, sebagai guru. Nah, di sekolah
0: meureun. Betul eta. Tapi ya urang-urangnya tidak ada kata terlambat nya.
1: Oh.
0: Arek menanamkan ge gitu di ayeuna. Gitu, kurang tadi cek Mang Imong tuh cene. Nah, hal itu bisa dicapai melalui refleksi diri. Jadi, tina penerapan pola hidup sederhana, terus pembiasaan diri untuk selalu mematuhi aturan. Nah, itu disiplinnya.
1: Gitu. Ya, setiap segala hal yang harus dipatuhi aturan, nama terjadi pelanggaran aturan.
0: Etanya. Nah, langkah praktisnya yang ngebantu deh, ngebangun mental anti korupsi teh, nuka hiji terapkan kejujuran tina hal kecilnya. Jadi orang ngebiasakan budak sekolah mah teu nyontek, terus ngebiasakan mengakui kesalahan. Terus tidak mengambil barang yang bukan hak milik kita. Gitu. Jadi
1: ulah madong.
0: Nah, kejujuran tuh nyata benteng utama integritas. Takoyaki tuh ayah yoga didinya mang cene.
1: Ayah
0: kebarangannya tuh ayah
1: yoga
0: kemana kerlari juga nak.
2: Charles itu mah.
1: Kedap di ramenya tentang PSGC euy.
0: Wah.
1: Liga 2
0: main. Udah aya lagu PSGC ya Sundal ini.
1: Arek urang erek nyen klip di dinya nya.
0: Tentangnya
2: stadion.
1: Iya. Takoyaki
2: mah. Takoyaki di dinya enakeun.
1: Lajeng, Pak.
0: Nomor 2, disiplin. Jadi hargai waktu. Jadi kelola waktu sehalus mungkin. Nah, contohnya teu datang terlambat ke sekolah, ke kampus atau ke tempat gawe teh on time lahnya gitu. Eta bentuk tina perlawanan terhadap korupsi waktu
1: eta. Ya, jadi kan disiplin
0: segala. Nah, eta.
2: Disiplin.
0: Leres pisan eta teh. Terus biasakan oge hirup sederhana ternyata nya. Jadi orang kudu mensyukuri naon nu dimiliki. Dan hiruplah sesuai kemampuan finansial. Gitu lain nurutkeun gengsi anu bisa memicu dorongan korupsi. Gitu geus saya na gitu nya.
1: PSGC jadi tim satelit ana encan jadi ang. Power digusur kayak dagang keun digeser ang. Keun mah di asal digusur digeser meureun.
2: Digeser.
1: Geser di dinya keneh. Tenang. Cang bejakeun ke.
0: Nah, terus tanamkan oge tanggung jawab. Jadi ya kuduani nanggung resiko tina segala tindakan nu dilakukeun. Terus fokus karena penyelesaian tugas secara maksimal. Gitu. Jadi nu urang kudu dikerjakan teh sak maksimalkeun bereskeun gitu.
2: Segala pekerjaan tugasnya.
0: Ya, tugas naon we di rumah ngepel naon gitu.
1: Pokoknya nu urang mah Sunda Land Band geus aya albumna engke di YouTube, di Spotify. Terus bisi status dina WA, backsona lagu Sunalin Araya di
0: leres
1: itu
0: usah lajeng-lajeng lah
2: di lajeng di
0: gagak sanca saya macamnya dia
1: gagak sancang
0: wih gagak sancang sancang
1: sancang garut tinggal wih lujeng
2: wangi lujeng wangi lujeng wangi
0: dilanjut tumbuhkan keberanian moral. Jadi orang kuduane ngalaporkan atau negur tindakan kecurangan di lingkungan deket orangnya sekitar. Dimulai di keluarga, kelas atau ruang lingkup kantor. Gitu. Jadi kuduane ya, pun ayatnya negur gitu. Kadang kan orang terek negur, aduh.
1: Tapi dah kayak sok kadang keusinya.
0: Tapi kalah nunggu negur nanu salah deh katanya. Aduh.
1: Ayo muara-muara atau kumpulan-kumpulan orang nu kur korup tehnya ditegur anjir coba heueuh sok serba bingung kena maling
0: tah eta
1: paur gitu hayo di dor lah cong di dor deui
0: terus teh kenapa korupsi jadi bisa jadi budayanya
1: nah eta paurna teh ulah jadi budaya lah di urang banyak di Indonesia mudah-mudahan non beak gitu
2: powernya
0: betul jadi emang korupsi jadi sebuah budaya itu karena geus ngakar mulai tina sistem nu lemah terus normalisasi penyimpanan kecil di masyarakat terus dorongan gaya hidup hedonis etanya jadi praktek itu melenggangkan siklus korupsi jadi kebiasaan turun temurun.
1: Gaya hidup mewah, gaya iya kan akhirnya segala cara penting bisa mewah-mewahan kan bisa jadi pak.
0: Iya, itu padahal itu. Biasa wae ya.
1: Nah ngaran jalan
2: sederhana.
1: Lila ting biasa ada bosan beres. Kayak luar biasa.
0: Biasa di luar. Terbiasa. Redang soalnya di jerama.
2: Di luar mah banyak luar, angin.
0: Aya angin, aya tiris-tiris meureun. Terus faktor utama nu jadikeun korupsi ngabudaya teh nyaeta aya normalisasi budaya titip jalur. Pungli jeung suap nya. Gitu. Jadi masyarakat sering nganggap suap atau beri ke ngasih pelicin teh hal wajar gitu jadi ameh birokrasi cepat selesai cenah gitu
1: wes ada ecek kepret hola orang sudah halo tuh
0: nah kebiasaan itu nyiptakan budaya ya permisif atau serba maklum terhadap tindakan korupsi kecil itu bahaya tentunya
2: gratifikasi punya bahasa itu nama.
0: Terus sistem pengawasan anu lemah. Jadi kurang
1: cocok Mang Ece tuh lah, bah tuh bisa ngirim gitu. Bukunya Mang Ece engke ka dia Mang Ece pang bener
2: gangguan kan? Jika na TikTokna ya.
0: Kan anu biasa nu eta teh benang ieu ya, Mang Ece. Tadi geus banding tapi ditolak wae. Gitu. Terus faktor politik. Nah, ya politik uang jeung oligarki. Jadi biaya politik tuh tinggi. Yang nyalonkeun teh jadi kepala daerah atau anggota legislatif teh sering memicu politikus untuk melakukan korupsi untuk mengembalikan modal kampanye. Ya cek si ieu lencek urang. Cek si chat GPT. Terus gaya hirup hedonis jeung keras keserakahan. Nah, jadi sifat serakah dan dituntun gaya hidup mewah di luar kemampuan pendapatan. Nah, eta sering maksa individu untuk mencari jalan pintas memperkaya diri secara ilegal. Gitu cenah.
2: Pemicu
1: belok deh ya, butuh kamera menghadap ke host atau pemeran di dalam live.
0: Tapi
1: dah pemerannya itu di dia ya teh nu teka ciri aya. Emang entang dah pokoknya tim itu dibuka, tara dipindahkan channel radio Peace FM, lebih ke Tos Hatam jadwalna, Tos Edokeng, bener, bener
0: apalan si Akang,
2: mantap lah,
1: entang itu
2: orang Sunda ta,
1: cing cuang di teman wenya tentang ya keberanian kejadian penangkapan korupsi,
0: betul.
1: Suganwe atau jadi ayah elmo jeng hambat nah
0: betul.
1: Gitu itulah jeng mah
0: tadinya gaya hedonis jeung serakahnya. Jadi sifat serakah jeung tuntutan gaya hidup mewah di luar kemampuan income itu sering maksa individu untuk cari jalan pintas memperkaya diri secara ilegal. Eta. Terus terakhir lemahnya efek jera. Jadi penegak hukum anu kerap tumpul ke atas itu hukuman anu dirasa ringan bagi koruptor, serta lemahnya integritas moral itu jadi pendorong utama seseorang berani melakukan korupsi. Gitu. Jadi ada
2: hukum lagi lemah iyalah
0: gitu. Gas we
2: gas gas
0: itu cina sasaran datan sang cok ya bisa
1: aku 100%
2: mau bisa kan mbah
1: enggak sekarang ngeceng
2: juga teh ucas acos biasa non ucas kecamatan.
1: Nah, mau ucas sejudak jedak terus dongeng pras wayang cina kadang-kadang ada yang maju dong terus tutupin nagen we di stadion. Wah bener mang tang kagoknya tuh udah mereskan iya bisi cari tanah pegat di jalan.
0: Di jalan di mana
1: ya tamang tang cina kadang terus tutup ke kalah cicing we nagen dongeng udah lebar rajin dongeng rapi pemajikan ngamuk mang tang.
0: Nah, kumaha tuh cara mencegahna tadi teh geus can?
1: Geus, geus. Jadi di antarana tanamkan
2: jujur
1: gitu kan.
2: Aya 9 cara.
1: Ya, termasuk nah berarti kan eta mah kudu dililitik.
0: Nah,
1: bahwa maling teh pangulah-ulahna
0: gitu. Betul. Ulah pisan pokoknya namanya. Jadi kudu di bere
1: terus oge tinggal di lingkungan ya lingkungan sekitar bisi di lingkup ulin budak teh aya nu barandal ayeuna kabeh we ka bawah
0: eta eta betul
1: udah asal-asalna pasti jenuh kitu
0: iya yeah.
2: Kecil-kecilan awal nama lah tadi rewas imutan
0: aya
1: aya nambah
2: nambah
0: Wahaji yang awa, tapi lain Wahaji umum ya mah. Cina jadi kumargi tos jantan tradisi ti nenek moyang urang nusok darmaji. Cina mohon leres eta cikah bakalna. Cina teras kadiena loba balad nusa aliran jeng paham darmaji sa Indonesia. Terus merajalela dina segala profesina di Indonesia.
1: Karena si istilah eta napal kacida
0: sampai ayeuna kieu buktina. Cenah lain darmanep tadinya. Untung
1: eta. Untung kana teu alus.
2: Kudu nama eta kata darmaji teh dihapus we ulah aya gitu.
0: Jadi ke
1: ya, karena psikologi itu tanpa sadar kan jadi seolah hal itu teh hal nu kudu dilakukan gitu.
2: Normal gitunya padahal mah lain teh normal gitu.
1: Kenapa nah mindset-na geus dari mah ngakui hiji
0: dari mana
1: memang teh sih abang mah bakatku jujur dari mana apa tuh dari mah aku genep. Atau aing nu ngarasa rugi.
0: Sodako eta mah hiji cai.
1: Bisa bahasa kumaha cai.
2: Aduh.
1: Aya ku alus-alus teuing.
2: Dar manep.
0: Lebih ka pareum tadi ge mixer aing ku dar manep rewasan mixer ge.
2: Naon cenah ieu bahasa dar manep? Bingung.
0: Nah, dar maji inget ka sakola cenah teh cek gagak. Sancangnya itu tuh.
1: Tapi harita.
0: Emang darmaji mah di mana ke sekolahnya?
2: Da ongkoh teu di
1: eta. Kan si warung pegelek-gelek tah. Itu da eta ku sakitu di darmaji ku sabara angkatan nu ngawarung teh tutup-tutup berarti ku itu ge untung.
2: Lamun rido meureun nu dagangna jadi amal balik deui meureun milikna gitu beki loba.
1: Lebah
2: gitu.
1: Di jalan bener juga anak itu.
0: Itu betul. Laras tan.
1: Lain tan, pembenaran tukang darmaji itu.
2: Dan manep.
1: Batu di

0: itu cenah eh. Jadi
1: ya mudah-mudahan mah naon? Korupsi teh ulah jadi budayanya.
0: Nah, ulah pisan lah.
2: Ulah kelas darmaji.
0: Geus ripuh ayeuna
1: ge. Para penegak hukum jeung pemimpin nu saha we lah nu mimpin nek di kabupaten di mana nepi nagara ge. Mudah-mudahan kawanina gede.
0: Nah,
1: jeung hajar
0: hajar sikat kabeh gitu nya. Oke, hatur nuhun atuh kasadayana nya.
2: Hatur nuhun.
0: Tas bade setengah 8
1: gitu. Mantang toko yaki.
2: Hatur nuhun kasadayana.
1: Sancang, Ika dari sareng sadayanya.
2: Kuningan.
1: Nunggu pingin di pis 102
0: kawapet FM atau no station di TikTok atau di pisradio.com di streaming oge atau nuhun
1: Lailap Sundalen Band.
0: Nah,
2: Sundalen siap Band, siap ayat kedua
0: di YouTube Sundalen Band, di Facebook di oge Sundalen Band, di IG Sundalen Official.
1: Album kedua
2: nuju proses. Nah, antosan we nu kadua
1: cuang susundaan lah.
0: Les, pokoknya makin edun.
2: Makin edun lah.
0: Tadina band edun, makin edun ternyata ya. Oke. Okay. Hatur nuhun sadayana.

Showbiz Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda, dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawijengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rahmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tantos baris mandongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Topois.

0: isin-isin oge abdi teh masakeun ka dieu juragan alah dan beukeuhan bapak hayang jabat baheula bapak wae sebutkeun nya aya naon tok tok tok tok imuna ari tu atuh naon atuh cai-cai ka itu nya teh teh atuh bisa kedeng atuh bisa aya maksud anu penting teh ujang teh nya asup kumaha-kumaha maksud ngadeus ka kerasa gamparan teh margi di lemur teh teu tiasa diantep salantos teu tiasa kitu sanengkeu naonana maksudna teh diantep teh kumaha abdi teh taat abdi teh sidik bangun asa-asa nyaritana nah kumaha jang maksud taat teh kumaha ieu teh sok sok sok cintana nyaritana Paris bangun teh sabar harita teh. Sungguhun juragan pun ali anu bungsu udur parantos hampir sasasi ieu teh. Beki ieu teh kalah beki repot sun. Kitu juragan teh sidik plong hatena ngemplong dan niatna anu dikemu ti imah keneh geus dikedalkeun harita teh. Aduh. Terus naik sabulan nah atuh kakarangan bejaan aja nah iya teh ngawi maksud abi teh alim ngarepotin ke emas sun serius diurus baikku abi di itu di lemur nenging taat abi tegan wanong malamu parantes rupi-rupi sun nenging pengawatan tetep teh robihna itu teh tak yana maksud teh saja unyukan weh kajulagan mugi kresa ngawidian kapun diam tapi dibantun ngelawe kalemur sun kawal tos kapun abi dasok nyamat-nyamat wai pun diam itu teh sidik dumaruun daras inget kadina anu kergering kakidaparna na harita teh aduh arjan sidik aku kumau nunggeri antep itu matak naon munti bareto kadil atu jang sidik ulah didaguan duksak na nunggeri mah jang sidik
1: aduh kumau se lepatkan nangi nanti tu teh atu alarisin bade kadil teh atu nuhun we kena perhatuan sana iya teh mesti bawa ke rumah sakit atau encan iya teh aduh ngumawi acan
0: nah atuh menijai darah teing yang sidik ya teh
1: aduh sanes tore darah sun ngumawi waragad nagan tapukuh te aya tapi tetapku saarif bangin ke rumah sakit ya aku
0: tak arif ingut-ingutan kusak itu oge geus kaharti pasti sidik teh teu mampu ngabiayaan adina nya eta pikeun berobat ka rumah sakit atau meninggal halas manah Pak Aris teh wakir ka anak biinah anu geus geuring saburamilana bari jeung can ikhtiaran alias can ubaran geus kitu nyayaan dititah nyalukan biinah nu dititah teu leda genta ka pawon nyaur biinah atau binah teker kagok ge buru-buru we nyamperkeun ka teras hareup ngirung ngariung jeung dununganna brek beku oret ka sidik dadang ajenghok binah teh
2: anu gini sidik ieu teh
0: meuteuk bari tekebat nyarita nama
1: mun abdi mah
0: tembak sidik tuk tungkul dieu bi jang sidik teh ngahaja datang ka dieu mawa beja ti lemur ieu mah da dibalakakeun we nya ngarasa harapi anak binah teh anu bungsu geuring parna cenah
2: juragan
0: diinah rubaseun katara beungeut sepat
2: tenang bi kelanan teu kebubuk bi
0: teu keluar dia nya tenang wae bi ulah ngeumpeul ayeuna kieu keun we pagawean mah tuna heula buruk-buruk oge buru-buru geram mulang kalemur bi tapi kade lain harti kuring usir ngangkarunya kanu gering kubadan heula geunak sing teu deukat cageur. Keun pagawéna dieu mah ulah dipikiran di.
2: Mangga juragan, mangga, mangga Sun.
0: Dinah ngomong cipanon. Rasa inget ke anak nandu bungsu anu leutik keneh. Sanyana mah teu tega ninggalkeun anak teh, tapi kumaha atuh? Bakal burung ku pangabutuh. Bajening di lemur mah teu bisa usaha di imah teh. Peuting tadi di imah ngimpi anakna kaimpikeun ka urugan ku tumpukan pare. Tapi kan jeritan minta tulung ku bi imah ukur itu teu bisa nulungan horeng kitu balukarna geuningan. Jung gula babahanan tadi tuh ngan ieu jang sidik subuhan heula karunya capieun geurah
2: mangga juragan urang di dapur teh hidik
1: mangga mah juragan punten juragan bade kapengger heula teh sim kuring mah
0: nya jung kitu sok sok gula babahanan heula bi inahnya
2: mangga juragan.
0: Sidik motor terminung nangka pawon. Ari paaris jeung Bu Wardiah tinggal aku bangun seungah. Kuri Bu Wardiah geus kabayangkeun kumaha ripuhna, kumaha ribeusna pagawean lamun diinah balik ka lakal murna. Mangkaning moal bisa diarep-arep deui. Datang teu satungtung anakna gering mah moal buru-buru datang deui ka dinya. Nomor kadua, mah geus kabayangkeun ku Bu Wardiah mah duit bakal kadeceng deui atuh ongkos ka Mekah teh bakal karawo deui imah yeuh sabab gaji biinah masa taun lalu kami bayar meureun ayeuna mah kudu dibahankeun jaba geus apal kan adat paaris mun aya nu kalaraan model kitu tara mikir dua kali sok langsung disumbang komo deui ieu mah nu gering teh anak babuna bu. Sabaraha bulan gaji biinah nu can dibayar?
2: Setahun.
0: Emangna pono siapkeun wayahna. Bayar ayeuna karunya pasti biinah teh butuh duit rada gede keur biaya berobat ka rumah sakit.
2: Ari teu ibu mah sapalieu heula tuh, Pak.
0: Wardiah rada asa-asa rek mayar teh asa lebar.
2: Tubuh Pak Aris mani kerung, teu panujuun.
0: Kumaha ada pemikiran ibu panagangan geus dipake ku urang salila sataun eta yang geus alhamdulillah aya pembantu babu naik dibayar ditaunkeun sataun lalu ngawula ka kulawarga urang teu aku gajihna mah kerek di wareh-wareh komo lamun urang milih kana hadis nabi mah gaji atawa buruhan digawe kudu buru-buru dibayar sameneh kesangna tuhun jadi enteng keur urang sakabeh urang boga pagawe gajihna ulah ditalak-talak eta geus kewajiban anu ngalewekeun piraku ayeuna rek dirobah eta aturan panjelas diinah teh butuh duit kuduna oge disumbang ku urang. Sabab kajelema mah ulangan butuh tamagana wungkul kudu wani ngajamin jeung kasejahteraanna sawajarna mun urang hidung ngabantu ngagampangkeun kana Bang Baruh dina ibu eta oge geus asup ibadah jadi ibadah teh lain ukur ka Mekah wungkul lain salat sampean wungkul tapi nganeunakeun hate batur komo ieu geus diarah tamagana eta asup ibadah bu. Ari buat yang bang kenung we tano ngadilat tok nempas pono
2: terserah kuma apa
0: terus ngacengkat ke jero kamar bukan dok kamar ditutupkan ku buat dia nyayang jeng-jeng iang tak tinggal aku betiki nge nenyokin kolot nak para buat wai toma degan ada nyayang nihak apa aris papa nak sak toma degan memang kuduk itu. Tapi ian beda deui anu memang kuat warahan di indung satu dona teh karena sikap indungna malah wani ngomong ka bapakna
1: ba cek abdi mah ibu baras baras ibu teh
0: gajih bina teh setengah nawe heula gampilah ka payuna mah pasikeun deui atuh naon tepatna ceuk abdi mah ya ya pulang kumaha pak urang teh geus untung dua kali
1: naha pak
0: ari mah tenang pisan ya. Untung muka hiji geus ngagunakeun tanaga biinah sapuratina beurang peuting tararireuh ngawulaan sakulawarga nyaeta kulawarga urang ku bapa mineng ka panih jam 12 peuting masih keneh nyaring biinah teh sabab kudu buka panto garasi dahideup balikna sok peuting wae

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna bi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Surema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Duka mana? RT 22 RK 04.
0: Sawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Sangkeng. Lutut. Sopriur, Ibu.
0: Sopriur. Ayat lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Biasa wae di Barca, Kabita, Kesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya, genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atos konsumsi Alfa Propolis aya probihan teh?
1: Aya, yang geus angsur-angsur lah, keren damang gitu, 80% lah. Alhamdulillah lah, patuangan ke belas gitu emang. Kan asal mah gitu dia tak bisa, tanggal dia gitu asa dia terapet gitu becentai emang. Alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh, ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah, besar, lagi dibilang ke capek gitu, nanteng ke ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poeke dua kali sore. Itu genep pepe.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Ini radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatnya konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu ya, alhamdulillah.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Doa si abdi mudah-mudahan ibu saatnya konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
1: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
1: Di Mata.
4: Lumbung Bata?
1: Lumbung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
1: Umurnya 55.
4: 55.
1: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, berapa ya, Bu ya? Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Perubahannya apa, Bu?
1: Perubahannya hal ini jelas nih.
4: Jelas.
1: Yang ini ya ionya macam tadi lu.
4: Sebelumnya
1: babar pisang. Bebar pisangnya itu
4: enggak
1: jelas. Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas.
1: Udah.
4: Yang kiri?
1: Yang kiri, ya. Sedikit-sedikit lah, gitu.
4: Iya. Yang kanan?
1: Yang kanan, yang ini, yang iomah, jelas men.
4: Oh, jelas men.
1: Jelas men, iomah, iya.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga, ibu ya,
1: ketiga. Tidak berarti,
4: ya. Iya. Ya, alhamdulillah, ibu ya, berarti ibu merasakan perubahannya.
1: Iya.
4: Gitu, ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
1: Iya.
4: Ya, perubahannya nyata gitu, bu ya. Enggak mengada-ngada ya, bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini.
4: Iya. Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08.6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

kereta abdi mah ibu batas, batas ibu teh. Gaji bina teh setengah nawe heula. Dampil lah kapal yuna mah pastikeun deui atuh naon tepatna cek abdi mah. Ya, ya. Pulan kumaha pa? Urang teh geus untung dua kali. Naha pa? Areman. Pengganti pisan ya. Untung nu kahiji geus ngagunakeun tanaga bigina sapuratina. Beurang peuting tarareureuh ngawulaan sakulawarga, nya eta kulawarga urang. Ku bapa mineng ka panih, jam 12 peuting masih keneh nyaring dina teh. Sabab kudu buka panto garasi, da hideup balikna sok peuting wae. Eta di antara di mana-mana oge pagawe mah ceuk pembantu ceuk pagawe lainna tiga ngalapan isuk-isuk nepi ka nya 4 sore lamun leuwih tidinya atuh mangga lembur aya oge bisik ieu diinah gaji teh ukur sapoe tapi manehna boga waktu teh hampir teu boga waktu istirahat pikir bendinya tuh pikir ya. Kudu leuleuh katete atuh. Nya atuh batas biasa da kana mah Pak. Astagfirullah. Keras pisan si atete. Dengekeun sia. Kaduana urang teu kudu riweuh mikirkeun gaji diinah unggal bulan. Sabab cukup ku sataun sakali. Jadi mun ayeuna gaji nah da dibayar kabeh asa kacida teuing. Ya. Komo imah anak negeri kudu namah dibere geus paris nyoba nyoba ngawarah ian sangkan ulah sarwa teuing jeung ibuna pak nu bari arsa teh sesah pak sesah pak bila kudu teu karaos ku bapak keun bae dinah mah nu penting urang ulah aya kakurangan tenang we pak namah geus remutan atuh os tong berwohalin naudzubillah min dari. Nah hidup berbuka pikiran itu ya. Iya. Dalma mah tibisa hidup ngan sorangan. Bukti na ayo nanajan urang kasebut benghar tetep butuh keneh kutamaga anu miskin. Tak kurang tanan itu kudunya ah kalau miskin ya. Sabab mual ayo benghar lamun anu miskin. Dengdeng bapak oge bisa nakye teh sangsara hula ya ngeripu hula murid hula nabangsa hula hidup kadung sanggung sang hula bare itu sama meh kawin bapak oge kungsi ngajual koran kungsi digawe di bengkel kungsi jadi kenek oprek kungsi jadi buruh macul kungsi jadi buruh kulit pasar kungsi jadi padang dan asongan di terminal

0: Rumah tak bapak mah tetegakkan miskin teh geus karasa paeupeuhna. Manih ayeuna hirup sagala ngeunah. Hayang naon tinggal menta boh kaindung maneh boh ka bapak. Matak hidup maneh kitu wae. Teu mandiri. Teu mikir. Leuleuskeun hate. Kumaha lamun hal ieu teh karasa ku maneh atawa ku urang.
1: Ian ukur ngaratuh narik napas.
0: Ari ngieun umut-umutan ngaratieun pisan kana kasauran ramana pok nempas. Kabeh eta teh Pak, basaur ibu guru oge kitu. Jami emah teu biasa hirup sorangan. Antos kaya sareng miskin teh teu nyingit. Aya jurang penghalang, Pak. Margi dua anak oge samiskin di priogikeun.
1: Ah, lemai teman. Ejen mah maneh mah lemai, aleman.
0: So tau lah dari muka.
1: Kekian.
0: Tunang tungleos ini sabab keisinan da maneh nama beda pisan jeung si kepapana. Beda jeung mamadegan adina. Malah ku tetanggana oge dimusuhan yan mah dipikar ngewa, teu dipikar resep. Da hirupna pikat geuleun batur.
1: Kendai, yeah.
0: Sudang bengke mah tarik, lancet hidup keheling. Jungka ditulin, atawa bantuan bina.
1: Saur Paris berenyuk ke dapur.
2: Mana Pak, nanyi. Kadang udah lari Pak. Kalau terus bina, putra nanggung jute daman Pak, upami cakep Pak. Aduh, abu hayo ngalamu ke bumi na Pak.
1: Bapak gue senarati, yeah.
0: Ken, kumha bapak baik imannya. Iya yang ngalewas ke bakapan atau pabon bus kajero kasampak teh biinah jeng sidik kerdiuk paharut-harut panona carinak bangunan ngeker ngemar ke sedih
2: biinah ayah petrosana wangen
1: biinah cengkat barinyesutan kipanon
2: sing sabarnya binya sing tabah urang alit mana. Mugi-mugi tuang putra sinyalah damang abinya. Ya yang terbiasa ngalayat. Ukur sambung doa awal tidak tika tebihan abinya. Sok sinyalah damang atu bibi te. Tuang putra tebiak tubi.
0: Bila berpengar kata hati nak. Ngadeng omongan ni ya yang gitu teh. Asalnya redek karena hati. Cipa lona beti juu. Sudah inget jeng kerasa pisan. Ni ya yang mahnya ahun. Kabina teh. Bager, sopan, teu asa ka babu, malah mah mikolot naker, yayen mah.

0: Ne.
1: Ukur bisa sakitu ngejawab nate.
0: Upami mulih wayah kieu. Yeun sabaraha seuning ka ditu bi. Nanduka tuh nen kumaha mobilna we manawi. Ya sakedikna tiayenya kadu tabungan ya jeung teh. Maklum kitu maksudna teh. Ageun mah teu lumayan kaonan nian ongkos atuh bi. Neng, tuh sawah satu neng, lios, neng, daik, terus tekap, tuh paling tenggir mah. Ditampi, tuh, ditampi, bi. Nah, aja, ya, teh, kalau sama, ya, yang besok, nampakkan sesa jajan, itu, ya, yang teh, ya, teh. Nah, terus, aku selamat tadinya. Apunten, abu, tuh, jasa,

salila sataun ditamahku presenan ti Pak Aris. Gede nama sarua jeung gaji sataun. Teta ke namah-namahan biaya nu gering cenah. Diina katidak bunga hunana lantaran bisa mulang bari mawa duit keur ngabiaya anak nu jadi anak atau terus amitan bari teu poho anu hungkul. Pak Aris jeung yeye ngajajakeun tapi kalawang pakarangan. Aduh luar dia bang penuh di lawang tengah.

Pak Aris asal pisan ayat nama. Nu jadi sababna dua liah jeung Pak Aris ke mejek napa kekeke. Pada kuatnya kapa madegan. Pak Aris oge lain teh satuju kana niat luar liah anu hayang munga haji teh. Ngan molang bisi kuma onam. Sabab dasarna teu ikhlas sasat kapangaruhan ku lanceukna jaba setengah maksakeun harita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat, pedas itu ras, kesebutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis potos ka dokter daya perubihan gitu. Satu tadi ngomisi-misi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawat, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya ketinggalan mah sehat alhamdulillah kitunya. Aya tos aya perubihan gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe saeut sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya eueun ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sajieun, Pak?
1: Usami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka kaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras ada kirang raos teras iya gitu mangalah ngomcumsi iya raos kuabi ini rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan atas konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6866.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Tanggungan.
5: Rimpak, Tanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibu. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakit-sakit apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal, dan berair.
5: Oh, berair. Merah?
6: Merah, iya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, setelah waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Enggak ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih. Yang tadinya gatal, enggak. Ya alhamdulillah mendingan lah, sudah berubah.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, ya. Ya alhamdulillah cocok dengan obat ini gitu ya. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Berarti pertama kali pakai langsung ada ya, gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang dari gatal atau tidur sekarang langsung ya.
5: Oh, alhamdulillah. Bapak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain gitu, kayak yang dengar radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Mari khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Bapak, ya, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya. Terdekat-dekat, terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Aliyah jeung Pak Aris ke masjid napa teu pada kuat bapak sama degan. Pak Aris oge lain teu satuju kana niat Waliyah anu hayang munggah haji teh ngan molang bisi kumaonan sabab dasarna teu ikhlas sasat kapangaruhan ku lancipna jaba.

kamu wardiah menang putusan. Nafsu rek balik kula kaki sasak rek nepungan dan ubek dan cukna. Nafsu rek muguh kena aku maharan kana kamekah kekena. Sanggeus buluk pate kadanana langsung bebeja ka Paris, ku Paris teu dihalangan diantar ku sakarepna. Di wardiah ngajak anakna nu lalaki nyaeta Yayan biur kana sedan.

0: asma yang lapan cara asma yang di dia yang perlu nak nimang rasa numata kurang teh ku ngabandungan dia mah ulah ngahina kadal maluti ulah ngaramehkan kanu miskin di dia tah kalasana lantaran nungaran kemampuan jelema teh kabisa jelema teh beda-beda jeung aya watesna katakan ku sakieu oge pan ari dinah mah ahlina cedek geuyeun ukur mah lima jadi pan kalasa ayeuna mah eueuh dinahnya
1: mun kitu pak katos pisan pak nanging ku manggil kamu ngukuran emak tu payu tedah mua minyak di dapur tedah ku abdi waya tu buktos na ibu gue para kesalin geningan ukur mantuan masa kungkul nu abot tamah kuliliana ya tete pak iya tes ngas ngadu abdi maya tepa
0: jadi maksudnya ya ente kudunangan dari pembantu gitu
1: mungun gitu maksud abdi teh
0: iya iya iya ngunangan dari nusajen karunya kabinah misi sewaktu-waktu datang sabab teu mungkin ada kudu boga pembantu dua da urang kudu ngirit duit ulah boros teuing kitu pangpangna karunya kabiinah anu geus cukup lila di dieu oge kapake kurang cocok jeung urang kitu
1: atuh maksud abdi teh kana sementara sieu heula pak bari ngantosan diina
0: nya teu naon ari kitu mah ngarah hidep teu berat teuingnya tapi ye tegampang tegampang kita wae nyangan pembantu teh kumaha caranya bingung kita membuka iya yang ngahulang ditanya kita mah manehna oge bingungan komo dasar buka pengalaman teh kudu kumaha caranya kamana nyangan anak seetik oge teka pikir tapi kia lah kembali kena parek usaha seteka pola nyangan pembantu anu bisa dianelkeun nyan asana teh nyan anu cara bikinah mah rada hese gitu ye mual aya bangsa na kapari gelam jeung kajujuran bikinah mah sakitu pada bingung ieu teh ye cipta aris bangun bingung sok sieun teu meunang cara bikinah da memang teu gampang nyan pembantu tapi najan kitu oge hate ngieun geus teger ayeuna sama bapak nages janji rek nyangan ganti na sangkan teripuh kebehanana atau satu lui nama ngeyen teri bapak tahan ku bapak na diburukan ku bapak na diwajangan ku bapak na diberi penerangan ngenaan akhlak anu hade cara-cara hirup kumbuh jeung sasama manusia boh di desa atau di kota Aris asa-asa modal lakon menuju anomna dina prak-prakan bajo anggudang cita-cita.

0: Tari hirup sederhana mikir sifat royal cukup bujil. Ku ayah nama patah nu hade tina jadi bapak sikapnya yayan peki teteng ayah nama kuat nyekal pemadegan. Jadi itu teh itu sabab ayah kesaluan antara papatah kolot jeng tiburuk tiguru. Katuruk-turuk sifatnya yayan hade pisan atau gulangkep ngarangkep jangkep tabuh ngajodok harita teh. Ngan yayan nu jadi kembang harapan taris mah daian mah lancik nak. Tapi diharapkan sabab sifat yang jelas karua pisan jeung indungna. Sanggup di bagahan panjang lebar pok nyaya nyarita.
1: Pak
0: aya naon ye?
1: Punten abdi bade sinaon ieu teh? Punten pak.
0: Pepek budalkeun sakabeh unek-unek hate hideup.

0: Nakal pisan. Nyayain tekebat dari Pak Na atau Pak Aris beki penasaran. Nau hanya kal aja. Coba. Nau mau jadi hanya kal ya.
1: Bupinya masih ke Bapak teh. Diracun ku kelakuan kan Ian Pak. Mata isin abi oge. Ari rasu kelakuan kan Ian.
0: Nah kumaha yen cicipi pamabedaan ye. Kumaha kelakuan Ian teh?
1: Batas ku kalangku kan Ian teh ngeping batas banget sama putranya Pak RW budika ngeributkan orang dia gitu muntah ya keamanan mah baku maha penginten kan Ian baru digebugan Pak ditampilinya ngajak ayah dikejan tenang pertama kepenaku Kang Iri pada mau apotek teh kan Ian ayah di tempat pemainan malih mangiring ngadu ngiring judi Kang Iri waktu sekabi nanyi amanah Kang Iri teh wah didudikin ke apa sauna teh isi wajan ayah doi waktu ayah isi di jambut Kang Kaluna hari teteh nunga jambut nanti baru bat tibi kene Kang Iri nunggu ngiring kalibat ngan untung teh pada ngebugan Pak teteh
0: barang ada ngelaporan cucu Pak Aris menikah angap bakat ku kaget ternyata putra ngucikal bakal lebih nakal berkini lain sadar kalah tamah panah jengbang kelam ya Allah ya Allah ya Karim ya Allah Gusti guru kumaha ngapalah budak jatuhnya kacilah teis iyan kacilah teis iyan habis itu dikagokon dan lalainah katera kena kira besi atas belum jika namun hari tak iyan ayah di imah mua burung bisa sulam.

0: Cinta
1: Tarita. Allah, yen. Nah, aku dukumah hari membagahan siat, atuh. Pantra di wilah-wilah, bapak mah membagahan besok kedua anak-anak. Kaidat jengkakian.
0: Sore, abang dari jalan sana si atuh, pak. Yayan mah isin ku rencana.
1: Ini jajan lu mengis, bangin nengadeng yang maneh namaku. Ayo nak iyan anu belomong teh dulurna. Ibu namana, kababawa aku hari tata.

0: nyawa mobil kaduana masyarakat altos ulah adem teuing atuh pak da ku abdi oge kados kaprego altos teh dianggot leres enya kana badong bieu sapeti
1: aduh minuman
0: tumuhun bir sapeti eta teh ku abdi ditaroskeun ka nanakna saurna teh kanajan anu meserna kantos oge dianggot ngajajanan rencanganna dugi ka aya welasna para tamu udah dikraktir jajan baso ngante di badong gue bungkul pak ekete
2: astagfirullahaladzim
0: nanya aneh dan gajeng kekanaan abdi ngabohong atuh pak iwakuskan satu isin ku tatangi setengah ratus ke bapak jadi ngamak pak misak itu senyipna jadi satukan iyan pak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alphacopolis. Bapak sahanamina Pak
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak katosnya harus ngaleut sabar kabotol.
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis kerajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh namun asal na hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh
1: sabotol rugina mah di setengah botol oge terus kempes hampir sasasi masih keras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak terus kamana wae kitu Pak berobat
1: da acan mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa ya. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada mau kenaon Pak
1: resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesra kan kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mohon tang tesweda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu tering ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atar pi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu alat Alphacopolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alphacopolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6866. Sekali lagi, untuk

0: meni rajin ke kos rekan wae.
1: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu tah. Bade ka mana, Ce?
0: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian gera, insya Allah karawas enakeun.
0: Tetes mata naon, iya teh Ce.
1: Tetes mata, tes mak, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
0: Wah, geningan seueur kasiap mah, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
1: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
0: Oh gitu, aman ieu teh, Ce?
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis anu ngaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: pien bodoh kumaha ngawarasian pokok itu kabotan mah hiji pecengin di pasien nganggo mobil kaduana masyarakat altos ulah agung teuing atuh pak daku abdi oge kados kapergo altos teh dianggo teleres enyah keneh ngabadong bil sapeti uduh minuman sumuhun bir sapeti eta teh ku abdi ditaroskeun kana nganakna saurna teh kana yan anu meserna kantos oge dianggo ngajajanan narencanganna dugi ka aya ulasna para tamu udah ditraktir jajan baso nanti di badong gue bukul pak kete
1: os tempuh mohalani
0: nanya aneh dan gajeng kata naon abdi gak bohong atuh pak di waktu kan satu isin kena tangi kena ratus ke bapak jadi gak bapak nu sakit itu sengit nak jadi satu kan iya pak sans abdi ngadoni iya mah sans abdi ngadukin ke bapak pak
1: kuleng Pak Anies mikiran ke ayam putra anu cikal anu memang nyari ciknya nakal hese pisan di warahna tebunang dikitu kiu mata taat mama tahan anak telami tok dey temarosanya ya yen yen naon dey bejati masyarakat menaan bapak jeng si Ian telang ke sekalian ayuna mempersase gitu
0: oke pak aja anu sasauran cik abdi demi celana beunghareup teh teu sadayana pedit teu sadayana koret da aya anu berehan aya anu nyaahan kana sama nyaana Pak Aris kitu saurna
1: terus Pak Aris beuki panasaran
0: nanging aya deui anu sasauran cik

0: Cengkul bukna, ia terhiji panghalang anu pacida buratna. Hese pisang dibikinna.
1: Teh, apa? Bade kemana? Nyalian pembantu teh? Urang ayeuna nama itu, abdi ngiri.
0: Cek nyayayan mengkolkeun obrolan. Sabab hatena ngarasa paur da eta ninggal bapana geus sakitu bendukna. Katara dari pisang tidak mikiran si cikal. Isukan dewi abdi uyen, isukan dewi nya. Urang nyangan pembantu mah. Pak mobil na oge di babaku ibu. Keun merah, tenang. Tenang aya we yeuh mah.
1: Mangapa ari kitu mah, Pak?
0: Jung yeuh nantung bus ka tengah imah. Terus naroris dapur bisa aya itu ieu. Kebat kebut supa sapu naon bae anu bisa dipigawe saliwat harita. Ari Pak Aris ngahuleng keneh dina kursi nu aya di teras, manahna manteng kaian anu keur jadi bahan pamikiran udaria. Pak Aris kacida sedihna ari rasa lalampahan jadi anak. Tapi kakitu ngarakeun kakolot teh harita. Keur kitu aya nu ketrol kana panto beusi, Pak Aris nareret. Breh Pak RT. Ku Pak Aris dihiap-hiap atuh terus nampeurkeun. Memeh kali kesalaman heula ge digiring Pak Aris harita.
2: Datang-datang Pak.
0: Amin teh. Nuju deureuh ieu teh asa carape Pak RT. Kumaha Pak Aris ledak ka Bang Brangkeun SMA mah.
2: Oh, sumuhun.
0: Dan nuju prenya depi ibuna ka mana?
2: Geuning tadi katingalina mobil sareng jagian.
0: Cek Pak RT semeh naker.
2: Ah, biasa weh. Hayang ka kampung heula cenah. Hayang tepung jeung dulurna. Akang mah keur hoream ieu teh. Hayang cicing. Eh, aya naon atuh Pak RT ieu teh? Asa leuwas teuing ieu teh. Pak RT teh buru-buru ngajawab, kusiwal ngabejilkeun rokok sabungkus lengkep jeung kayu apina. Geus nyeuh sabatang tok ngomong harita teh.
3: Kieu sababasna mah Pak Aris. Abdi teh isina mah nanta aku ieu teh. Bini ngawanggel ka anu jurang asong kitu. Nang kumargi masalahna kabilang penting. Nya isin-isin oge mah sakeun kadeuheus. Kitu bapa ieu teh.
0: Ah. Ah, mah kudu isin.
3: Aya periode mah dodol we atuh Pak RT ka dieu mah tong asa-asa.
0: Sumuhun ieu teh. Hatur nuhun kitu mah.
3: Dia maksud teh Pak kemari pas sonten abdi teh ka sumpingan Mang Inta ieu teh.
0: Mang Inta nu mana?
3: Semua Mang Inta nu icaran doko di parapatan teh geuningan.
0: Oh.
3: Poho.
0: Mang Inta eta maksudna kumaha Pak RT?
3: Sawana teh hayang ngadeuhkeun ka bapak teh ka dieu nanging anjeunna teh hiji naon isin kaduana narepot ka dieu urang mah nyeuh teh lah kira ngawani nu pina lajeng mun tulung ka abdi atuh tadi hibeuh doge abdi teh salaku RT abot-abot oge nya teu burung we dilaksanakeun teh.
0: Tenang atuh Pak RT.
3: Amanat eta teh.
0: Teras-teras kumaha Pak RT ieu teh?
3: Masalahna mah sakeu dikit teh. Mang Inta teh kakirangan modal usaha tuh.
0: Nami ieu teh rasana sebenarnya nyuhunkeun ka Paris. Sana sebenarnya namut deui.
3: Ieu mah bade mun tulung. Kumaha carana sabaros usaha Mang Inta teh jalan deui. Mah geus danget ayeuna teh. Barang begitu kebik artos teu aya. Janten isaran teh sanes majang kalah muhur geuningan. Kitu saur Mang Inta teh.
0: Naon margina Pak RT jeung deui kudu kumaha dulunganna kitu atuh.
3: Kieu sumuhun.
0: Alah.
3: Punten ah.
0: Jadi isin om gitu teh.
3: Eh, kudu era-era Pak RT.
0: Sok jelaskeun kana kartu kuring ieu teh.

0: Bener.
1: Naonnya?
0: Janteng. Ambil unggal janteng. Ayah wae anu nanggup rokok. Nganyu rokok. Kemohon. Ah, atuh biasa eta mah. Asal dibayar wae beunan. Semun eta oge. Namun sakali nanggut teh aya 5 bungkusna saurna teh. Jadi kumaha aja, kumaha maksudna Pak RT? Nanggut rokok teh. Kumari taroskeun teh di juaran ku jang iang saurna teh. Nanggung dugi ka ayeuna teu akan kandas mayar. Itu teh masalah nama, Pak. Atuh kubuh manehna ceung hopa anis teh. Dengana bakal aya nu kitu. Pak Arif beki percaya karena laporan ti yeyen yang putra nanu cikal teh geus teu bisa diantep sabab beki di kalah beki maci. Pak RT, saya mohon kumaha? Akan teh heueus anu paé babadakna. Nah, bet aya kajadian kitu. Karunya we mun bener teh. Kamang Inta ieu mah. Nah, kumaha tuh carana eta teh? Make dibere wae atuh. Mawi ya maksa sawarna teh sadang nandeli percantan kajang iang sadang percantan kapapa rupina mah be silaka kajang kia mah akang jelain lembar ku duit na baik bung bayar ngang etak kalakuan anak akan labet kajang meda teing aduh kehartos tantos jantan emutan etama nangin hapunten iya hapunten sekali deli. Eta mah nyangakeun we sadaya-daya. Ba memang Mang Inta oge henteu nyebatkeun bari nempuhkeun ka bapa. Teu nyebatkeun. Bari nempuhkeun ka bapa mah moal saurna teh. Teu aya maksad bari nangis ka bapa. Nang Mang Inta nyuhunkeun tulung saurna teh. Kada kumaha yeuh teh? Nya karti-karti-karti. Karti Pak RT. Keur urang rengsekeun. Lan moal bisa ajeuna ayeuna akang rek nanya heula budakna sarta rek ngariung jeung dianna kitu. Eluh nyangakeun sun bawa pangayom ti Mang Taradu eta mah aya di bapa. Nya kitu we lanangkeur saeulanan mah nya. Nya. Satuluyna antara Pak RT jeung Pak Arif teh ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun urusan pangbangunan, gotong royong, kabersihan, siskamli, dua kabencana jeung sagala rupana kaobrolkeun harita teh antara Pak RT jeung Pak Arif.

Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Endra Mendra Winulan Sastra Tinuara Panjang Inga Wawusi Nengih Kanda Purwantara
1: Masa Purwa?
0: Purwa Hartosipun Wiwitan
1: Tara?
0: Tara Iyuk Raton Keraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih. Kejabi ti salebeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Astinapura.
1: Ya,
0: Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja. Ingkang dados nalendra dudu loro. Angin sewiji-wijina hingga aju jelu Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiasa.
1: Ya ingge.
0: Remagan klianing kang putra kekasihipun Raden Pandu. Putra Panengah. Kawuhipun Semar Badranaya. Salaku ulut supunu tangtu. Sami ngantos kena dawuh nalendra tungkul hamari keludat nyembah nerimang sabda ajrih ningali pamor nalendra Prabu Abiasa.

0: Sang Nalendra aja juluk Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Ngahaja ngahaturanan lingih putra panengah kekasihipun Raden Panu. Kawuhipun Semar Badranaya. Unirah ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus dipi agul kalayan dipireus Pandu iap kadia kaharip kasep.
0: Tepi nodamal putra dalam Pandu nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kukunyuk panjenengan pangeresa Rahmat Dewaji.
1: Ditarima kasep. Puja stuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun diing mastaka.
0: Atur nuhun kalih nati eta aya pikeresah naon purwapan jenengan Rahmat Dewaji keresah nimalan.
1: Kehula kaharep kakang Semar.
0: Kaharep kang
2: kapayun sepuh.

0: isi mabdi nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sebab pangabaktos kuhuyuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Ditarima Kakang Sumar.
0: Kalih nanti eta ala lajrih temenan isim abdi teh ieu katampa pagelaran.
2: Pilih kira ngetata kira ngetiti duduga priyoga colokok serang saja binamu.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Pilih ayat cara nuka tanak di desa nuka bantun di kampung nuka jingjing di pakemitan. Pilih desa pangodos sarang mamanahan.
1: Maklum anu disuhunkeun halayan ieu teh aya pikersaeun naon ala lajrih temenan jisim abdi nampi pangangkir. Hawuh ieu tuang putra juragan panu asuhan jisim abdi.

0: kersana on ramat diwaji
1: tansah di ajeng-ajeng nun
2: sopiu
0: minta disaksian Kakang Semar sumungun mangga
1: disaksian ku sepuh rupina
0: kamana ai si cepot dawala aya di luar
1: ada nuju gitu wek ngobrol
0: lain cenah ka dieu hatu
3: antong nun tong maklum si eta mah maklum
1: ada sok sagala
3: sarekeun si eta mah sareng sok sagala diomongkeun
1: di ditu we jeung Pak Haji Sidik
0: bilih kaleuwihan ditu we sareng sobatna Pak Haji Sidik
1: keur ngawangkong
0: meureun biasa saya temak keur ngolok kopi teteh.
1: Ada eta teh.
0: Ka Ibu Haji Nuning.
1: Da kadinya sobatna
0: weh. Kieu Kakang Semar
3: sumuhun
0: oge panu Dewanata. Tepi nodama kaula nun ramat dewaji. Da puguh dek nyalukan anak nu panggedena heuh apal meureun da puguh teu nenyo matana. Timimiti lahir muka dua anjin panu muka tilu widura anu ayeuna keur masantren leres kaulanu ta hidep sasat anu jadi gambaran kahareup pikeun neruskeun ieu nagara hidep anu bakal neruskeun perjuangan anu jadi kolot nu matak di jurung-jurung tile lemut pikeun masantren teh naon nalungan pangabisa pigesaneun hidep jadi ais pangampih di ieu nagara nya eta sing bener-bener jadi pamingpin anu guna aya mangfaatna turta bersih oge berwibawa di mana nyangking kalunguhan gumanti aji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal dituntut konsekuensi anjeun selaku ais pangampih di ieu nagara. Timalan sokomo anu disinghareupan jaman kiwari teh masyarakat geus kritis apresiasi na geus beda tangtuna oge pikeuning hareupan ieu tantangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur wawasan anu leuwih luas cita-cita amanya eta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional tepi nodama laras-laras nu supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ngut kalinduan teu gedag kaanginan
1: laras
0: laras kaula nun ya imalan kade nya eta cingabogaan sifat anu opat perkara
1: hiji-hijina kayaknya sepuh
0: diantarana nya eta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita nya ceuk nyana lain kudu ceuk laina ulah nu lain di nya nya ulah nu nya di lain-lain yakin eta bakal ngaruksak katengterman di nagara lamun kitu carana tapi lamun sagolek pangkeut sacangeun pageuh nya di nyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna ngadek sacekna nila saplasna dibarengan kuleuleus jejer liat tali muarek ngabulat belit kajataan muarek ngaharam kenu halal muarek ngahalal kenu haram
1: leres
0: kaduana nya eta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah luyu jeung kasanggupan anu tangtu heulaanan amanah eta we anu aya dina diri sorangan ulah wakanuduh nu jauh nyawang nu anggang eta nu aya dina awak sorangan eta teh kabeh amanah wungkul tinu kagungan urang sadaya sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi di yaumil akhir Dah. Kalayan urang hirup, moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan Rokib jeung Atid.
1: Kandenan.
0: Jalur eta. Leres. Katiluna nya eta cing apik barang dahar.
1: Ulah sagala dihuapkeun eueuna.
0: Nah eta nu rek didahar ku anjeun teh naha ladang basila?
1: Leres.
0: Naha ladang korupsi? Ladang neangan untung bari jeung ngarugikeun batur? Kade ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Akhirna turunan anjin bakar rusak ka itu.
1: Bisi ladang lipu jadi lamarakan kada
0: atuh. Sabab manusia beda jeung sato, seperti domba, seperti anjing. Anjing buduk di jarian paehna dengan ukur samat bilatungan, tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan. Amuing, amuing ujang. Laras, laras, laras, laras, laras, laras.
1: Laras pisan tetek kasawang ya.
0: Teh timalan, timalan, timalan, timalan, timalan. Nu katilu. Nu kaopatna nya eta hidep teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa.
1: Tu gede ieu nae pampang namanya.
0: Ya, naon sababna dina perjuangan yakin hidup teh bakal mangih rupa-rupa kapeurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teh kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Eta proses hirup. Iwati urang teh kudu sobar tingali katerangan mere beja. Demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi nya eta jalma anu teu rugi teh anu iman jeung anu amal soleh. Dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeung sobar. Ai sobar teh lain ditampiling kudu cicing, ditajong kudu morongkol, dikebung kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana batak ngarugikeun kana diri. Ya, kasih nekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman ku takwa. Sabab lamun ilmu wungkul cilaka. Lamun urang boga ilmu wungkul bakal pinter tina pinter, bakal enteng usaha na tina enteng usaha na loba hasil na ngan gede dosa na. Sabab naon? Sabab anu pinter mah usaha na kanu bodo, jadi cindak na tukang tipu nu kitu. Lamun ilmu wungkul mah jadi tukang tipu. Tukang tipu. Tipu nun.
1: Duletik teh kanu gede geuningan suku korobet teh
0: mah. Sabalik lamun iman wungkul bahaya deui naon bisi katipu.
1: Eta ieu cenah.
0: Jadi ayana ilmu jeung iman jeung takwa teh nya eta pikeun ngadalian hawa nafsu. Anu salilana hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat.
1: Dah.
0: Takwa hal sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah teh ti pangeran, yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna,
1: bakal manfaat.
0: Malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana.
1: Laras.
0: Malam laras laras laras nu. Tah pamungkasna.
1: Cobi.
0: Nya eta pangna hidep ayeuna oge Kakang Semar di haturanan teh teu aya sanes wayahna ieu budak pangjajapkeun. Nya eta pangneangankeun kitab anu ngaranna kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat.
1: Ieu paingan mah.
0: Ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneangankeun kunu jadi anak nya eta ku hidep panu. Dina beunangna eta kitab pek rapi bana eta teh skenario ti pangeran.
1: Leres.
0: Skenario ti pangeran
2: kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat ari eusina teh nya eta wahyu-wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui
1: ulah cangcaya
2: bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena
1: tenang
2: sakitu geura teh amuing amuing amuing eta kitab teh teh aya nun eueuh
3: Allah
2: ya
3: akan
2: kitab cenah eueuh deuleuh
3: laras kulang ping martos ti
2: aduh mangkaning dewek teh kungsi teh teh maca kitab jeung
3: alah tos dugi ka mana teh teh
2: akan karek nepi kana wabil akhirati hum yukinun
3: tapi
2: keneh teri terus teri teruskeun ka Jundra teh kaburu datang penjajah baheula
3: kaburu datang penjajah
2: iya jadi we sarumogol ka Jundra teh
3: kaburu pager bitis
2: iya mah eukeur mah sumogol ka turug-turug datang panerplas panhuk
3: tah eta
2: iya atuh puguh we jadi ripuh ka dieuna teh deuleu ai penjajah teh pan mawa politiknya teh politik liberal politik adu domba diara radu we ayeuna geuning buktina mah manjang diadu nama bawa penjajah teh tah nepi ka ayeuna boh lahirna boh batina lumatak teh oge karek nepi ka inya aka mah ari silain karek nepi ka mana karek nepi ka Cicaheum nah belagung sia teh
3: yang dijepret si eta mah cerina
2: lain maca kitab aing mah
3: lain
2: eta init eta oh heeh ai sugan da eta dumeh nyaritakeun jaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka Cicaheum
3: tah nya engkeur digaganong harita
2: kaburu datang pemberontak teh nya kepegat teh ku balati demit nya
3: tidinya pohona teh geura
2: cing atuh cenah ka dieu teh si Cepote Kakang Semar antong tong tong tong sakitu ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah miruruh ulah lumaku bisi teu kaharti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna. Naon neangan ieu pusaka? Neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing. Tah sakitu jung geura lumaku bra geura lumampah. Tapi no damal kaulanu unjuk sumanga upami kitu macarana ka Kakang Semar. Iye nun. Wayahna astaji ngabawa urang lumampah Kang milarian kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
3: Oh mangga mangga

0: kelahian saat
1: bangus lampahipun Ki Raden Panu kairing Semar Astra Jingga Dewana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Kuping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Kada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah
5: ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah
5: ya,
4: berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu, kayak mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hairing Semar Badranaya Astra Jingga Dawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana?
0: Sopana alas pringgan dengan salah. Unirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate ti malang. Jadi Bang Baluh Kalbu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku.
3: Iya, beres.
0: Kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
2: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akan?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh.
2: Kedah mujasmedi.
0: Kedah mujasmedi. Saur sepuh kapungkur mamepet bayu repsi dakep sine kutunggal matene babahanan satur dria.
2: Ari catur?
0: Satur araning opat.
2: Dria.
0: Dria araning angen-angen sir budi cipta rasa sir budi cipta rasa. Janaonan ari silaing geuring.
2: Lain.
0: Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka bangkit
0: heueuh da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin dicicaheum
2: kitu
0: teh nah sia teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi jadi amu heueuh da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we
2: Abe aya sempet ngawarah
0: meureun. Abe aya sempet ngawarah ka uing bageur eta mah.
2: Nya. Jeung guguru ngelas
0: meureun. Aduh. Cuk.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya kan.
0: Huh? Cing apal ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cu. Rupi marga Pak.
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgan diingat salah.
0: Nah, ari bapa.
2: Hayu ka kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget. Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
2: Ulah suaban teh.
0: Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
2: Ulah sagala caritakeun.
0: Hirup teh kudu bisa adaptasi deuleuh.
2: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong?
2: Tobat
0: Gusti.
2: Dikatu apa kudu adaptasi?
0: Hirupna kurang gaul, kurang tatanya teh kitu tah. Heuh, atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heueuh. Nya jiji kana intelek sia teh daing mun tanya ke adaptasi. Heueuh teh teh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Heueuh aib yeuh, lamun aya koran teh baca, aya PR teh.
2: Baca teh bawa wawasan.
0: Aya buku ti Geger Sunten baca. Ti Mang Taufik Paturohman.
2: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
2: Baca.
0: Eta
2: teh lomari pamere baca.
0: Eta baca teh sanajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana?
2: Kahadeanana.
0: Baca. Nah, jijik kana lomari, jijik kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi dulu. Heeh, eta teh kurang gaul. Yeuh lalajo TV teh nuansa pagi, buletin malam. Sekilas info
2: lintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan nama wawasan abe teh kurung batok teuing jijik jijik kana TV sia teh kumaha ieu Ieu engge teh dijajakeun mah adaptasi wae mah. Ha atuh naha nanyakeun kana teu nyaho. Ih, belekung siap.
1: Cindra kecerina.
0: Si jurig geus teh cukup ku teu nyaho ku jurig kita tadi moal ieur aing.
1: Moal nambahan carita.
0: Nambahan beban si aing teh. Ha atuh tanyakeun ka itu ka nu merekna saha tadi nu merekna. Bubuyut aing. Oh, tanyakeun.
1: Tanyakeun ka dina ka bapa.
0: Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon pa adaptasi teh? Coba.
1: Ka kitu.
0: Nepi ka kitu-kituna si wewelek teh nyaho adaptasi acan. Ih. Tah, ceuk aing oge tiba heula kur rek gaweul teh kitu jang. Aing gaweul jeung menak tiba heula tapi eueuh nu nyerep ka sia mah.
1: Eta mah. Nyangsang.
0: Hare-hare.
1: Nu nyangsang.
0: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Hayu daun talus itu. Eh heueuh.
1: Anu kur saliwat teh. Nyangsang dina letak teh.
0: Heuh naon adaptasi teh? Kelana. Agan, laulah Kakang Semar. Dupi adaptasi teh naon nu? Coba itu. Gusti Nu Maha Agung. Nu macak pak dangukeun di mana anak belegug jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh.
1: Pikiranna geus kitu. Ada eta.
0: Nya sida walah mun ceuri teh mun kitu. Eta we ku belegug sarerea.
1: Aing nyaritakeun bisa.
0: Cepot. Lan ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
1: Itu
0: kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot tah dengekeun kitu da leuh heuh kitukeun atuh teh tadi da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuleuh teteh
1: nya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heuri teh di mana jadi cing apa kana sikon cepo tah sing apa kana sikon deuleuh duh geus anyar deui wae ai sikon naon dola kaitu ah tanyakeun ka bogana beusi jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah
1: beusi jadi ribut wae da
0: naon beusi aya korban ke duh si juri kita ngomong
1: gara-gara tina sikon
0: ari sikon teh deuleuh dengekeun jang ai sikon teh eta teh singkatan cu singkatan. Heeh. Da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro, cilok, sukro. Da ieu mah ieu aisikon. Ha singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA. Tuh. STM MU Ari sikon oh singkatan belegung nasihat teh kabina-bina teuing bodeh KB kula warga berencana Jabar singkatan Cina Jawa Barat KUD tuh koperasi unit desa oh, ari sikon oh singkatan singkatan Cina naon Semar. Aduh eta si juri gaing. Bina-bina tingka anak teh sok dinu lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ai tayoh nama deuleuh ujang.
1: Alah eta kumana teh
0: sieun. Oh, singkatan-singkatanna tuh geuleuh aing ah.
1: Teu sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot.
0: Si juri nepi ka kitu teh ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon jeun? Sok lepatkeun di ku agan. Moal ai kaula.
3: Moal agan kaubur ku tetekon.
0: Agan mah kaubur ku tetekon tong sok itu gan. Sunglara si abdi mah lah.
1: Agan mah putra raja.
0: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila saplasna nya cek nya na lain cek lainna.
3: Agan mah bisi kekejurian.
0: Nya bilih jadi yuri.
1: Bilih jadi gerang pangajen.
0: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, dola. Senajan uluh-uluhna go pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lasing jeung. Aduh ampun aing mun ini sila ngalilir mana aing ah. Geus ah. Gara-gara pilarian ka tuk kitab ah.
1: Tapi sih ngabodor kana niat mah bener lah kan.
0: Aduh ampun aing lah.
1: Kada niat mah ge bener sih ngabodor geus.
0: Kaulah sareng nanyakeun eta sepot. Memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung kana Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Sumuhun ulah. Kedah tapak teh ya. Guru cileukeun teh poji saur si Daula.

0: TKI kok ulah ke lanjut. Jung sok kalau ketek lanjut siapa tuh kalau ketek mang asbak. Ia turu beli mun. Bapak ker budak nak itu macam mana?
1: Makan.
0: Kujurig tesiun.
1: Kubuaya
0: tesiunun. Kumaung tesiunun. Kugajah tesiunun. Kuorai tesiunun. Tapi rasio nana teku remeh. Coba itu si Jurig.
2: Ingat
0: ke bencir akan ngebobak. Aduh, ampun.
1: Ayo ninggali nomor sepatu lupa.
0: Lamun dewek ke budak teda. Bener sarua jeung bapak uwa kasieun.
1: Kuorai kumaung.
0: Kumaung kuorai kasieun dek mah.
1: Kunaon
0: akan. Naon.
1: Akan si kasieun.
0: Ku nomor sepatu. Iyo lagi ku nomor sepatu. Nanti tergelok mulai ternyabung. Dan urame teh pelang layangan oke depegat mulai ternyabung.
2: Tidak mungkin kan.
0: Elah.
1: Aku kerah baju lumpat.
0: Coba kakang Semar itu naon maksana. Dan tadi oke sahur kang jeng ramad dewa jite tanya kenesena kakang Semar. Naon hari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah sarat-saratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teteh bapa aing mun cara jelema mah
1: bengong
0: teteh bengong uk biasana mah bari ngenog teteh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teteh. Yeuh, bapak aing mah bungul nya teh anak meri tadi na ge. Mun
1: banceng nya sok anaon tapi mah.
0: Waduh, saya kana. Mineng teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya kan?
0: Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ujung hah? Geus teu nyari. Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya ya ya. Itu teh adalah namun meni teu seuri sia kaing. Lain ai ngabodo raya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
1: Ah,
0: dah
1: sekali-kali mah bakal meleset.
0: Tamul sok. Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum deka teu pego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon?
3: Ah, nah, jati diri si Simadi mah kieu we hideung nun.
0: Teu we jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia. Coba jawab kang, ih, duka nun, upama kitu macarana sarwa wejeng tengah rojong kena pamaksudan kaula, kakang Badranaya, kapan kaula teyete calon ais pangampih di nagara Astina, nyaita pikeun mimpin rakyat jeng nagara, lamun kaula hiji raja te apalah kana diri na, te apalah kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup
1: bakal
0: kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara.
1: Oh, leres.
0: Oh, katuh kenyapa bijilkeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh.
1: Ya, atuh tungkusan teh kadinya geus bejelna.
0: Mulahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buru teu Semar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon akang?
0: Ku ilmu.
1: Eta teh
0: nya lain ku asup angin buru teu Semar teh teteh ku ilmu. Dunya masih keneh genyirong daratan, masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Bapak teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tokonya.
1: Aya geus cekek
0: sih. Awang-awang uung-uung cenah aya bapak hari teh geus ngontrak. Tokonya.
3: Ai ai itu si Edan ka mana karep ngomong teh sia teh ai ai.
0: Mun teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka nun.

0: Ini saya teruna ah, kain yang suri kena aja.
1: Ayak disiku, saya tahu anggar. Jangan panggil apa, mau kontras.
0: Jangan pak, buru-buru aja lah. Nges ke biji kan kanya. Saya, saya. Upami teh agan leres-leres palai uninga karena jati diri. Sae mana? Lain dah saur kang jeng rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan kakaula. Senah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi kahanapna. Da etah teh senah aya hartina. Lempang kaharep suruk hiji katukang lima meber naon teteh
2: teteh gerakan mujair nila teteh cicing
0: saya jelik gak apes nanti
1: ku anaknya
0: teteh king ulah ngapes kenuai kakolot teh atau
1: batur mah diagung-agung
0: batur mah diagung-agung hari
1: ku anaknya
0: ditis nah hari aing hari ikut jeng sirem
1: sini kaya jelemana kisah gitu
0: saya coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna naon eta teh Kang saya nangin punten naon upami teama jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupiha anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan di agan. Nya. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios. Tah. Ye. Atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba sebera hiji teteh pak kuncung teh abdi geus can apa
1: aduh tak kitu du dekat
0: tah kitu Kakang Semar sabara hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar aya oge nu nyaritakeun 360 lamar iya teh nu mana nu bener na Kakang Semar
1: hahaha
0: jauh celek ketik ya isap pula bah iya ayo oge dora isap bisa kumaha sadus nah sadus dibungkusan keneh par sok naon tetenya tuh gara rauh sih wah ya
1: ayang
0: atuh maneh teh jempe cepot
1: ayang digoengkeun
2: sareng
0: heuh dola naon aya dina pikiran dunungan naon nya lamun urang ngabodor teh teu seuri cicing atuh lamun
1: lu juga duh implengan gitu
0: cicing aing hayang nanyakeun ka dunungan
1: kunaon
0: serius what are you thinking now naon teh hartina teu aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri
1: ada
0: cicing cepot beda deui kawula teh keur ngelmu kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu ulah diaku we ti mang cepot mah kitu nya jika heureuy abdi teh tapi nya teh
1: tapi benar aya banyak jeulanya panu teh akan
0: weureuy tah jelema tadi sagama abdi oge lamun du jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya
1: dunya
0: lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok lamun jauh gitu laras nun laras laras naon Aya nu nyaurkeun 88, nya. Aya nu nyaurkeun 360 lamar, nya. Leras duanana oge teu lepat.
1: Eta geuni. Teu dilepat geuni.
0: Naon margina? Margi 360 bijina teh salapan. 88 bijina salapan keneh, margi 88 teh jumlahna teh 18, ai 18 teh angkana hiji jeung 8, salapan keneh agan.
2: Ulu nya 3 genep 0 jumlah keneh salapan. Nya Pak.
1: Urang hare-hare wae
2: kan. Urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh salapan urang nya Pak.
0: Nah, sia opatan jurig. Apaan itu monyet 5 di luhur? Jurig sia. Mungkin ada saya jajarkan aing jeung monyet.
1: Heeh. Coba dihitung di luhur tuh.
2: Aduh, ampun aing teh.
1: Hai rombongan. Itu
2: nu
1: hai rombongan 40
2: nya. Iya we, Pak nya.
0: Salapan. Kusangka Kakang Semar di Malang. Jadi naon maksudna salapan? Sumun ari angka salapan mah da dikaitu ka dieukeun oge di kitu di kieu oge balik di ka salapan.
1: Dibanting
0: salapan itu Kang sumuhun lajeng ta dina wujud urang oge aya salapan liang diantara na panon 2 irung 2 opata celi 2 genep baham hiji 7 ta anu 2 deui dihanap
2: nya nya Pak. Liang jin jin liang juri
0: ah cucungik sia
2: aduh liang pengeluaran nya Pak
0: tuh
1: dan pemasukan liang liang tetenong hiji
0: ka 10na wujud nafsu ge kitu umaha amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiah mardiah sareng kamilah ngan sikna dina baliah sareng nuroniah salapan ka 10 tunggal nu
2: nah ada dina Quran mah eueuh sawiah
0: eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah
2: oh kitu
0: sawiah ngarti
2: nuhun Pak
0: ta eta nun imalan
2: Yusua nabi ge nya Pak 63 taun
0: ta ai 6 jeung 3
2: salapan
0: heeh
2: iya nya Pak
1: salapan
2: disangka Pak
0: tuh leres pisan Kakang Semar kajerokeun deui we hiji panon jeung awasna 2 ceuli jeung dengena 3 irung jeung ambeuna 4 baham jeung ucapna 5 sarap jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 otak jeung akalna 8 leungeun jeung obahna 9 suku jeung lengkahna 10 wujud jeung hirupna.
1: Eta ya.
2: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggal nya Pak. Pas sapa keneh. Tobat disangka teuing Bapak. Nuhun Pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy. Wujud, wujud wayang oge opa salapan nya Pak. Hiji sampurit. Tuding 2 jadi 3. Leungeun 2 teh 4 potong 3 jeung 4 7. 8 awak, salapan hulu ka 10 ngawujud. Kitu cenah bi oge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, Cil muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cil?
6: Eta, Cil, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Cil, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana?
0: Sopana alas pringgan dingasala. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate
3: ti malang.
0: Jadi Bang Baluh Kalbu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku. Kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akang?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
2: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akang?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh.
2: Kedah mujasmedi.
0: Kedah mujasmedi. Saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan satur dria.
2: Ari catur?
0: Satur araning opat.
2: Dria?
0: Dria araning angen-angen siribu di cipta rasa, siribu di cipta rasa. Janganlah dari silahin diri.
2: Lain.
0: Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka bangkit.
0: Heeh, da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum.
2: Dicicaheum kitu
0: teh. Nah, sia teh guguru ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi jadi amu. Heeh, da dalang ikin mah abeh teu sibuk teuing we.
2: Abeh yeah. Aya sempet ngawarah
0: meureun mah. Abeh aya sempet ngawarah ka uing bageur eta mah.
2: Iya. Yeah. Jeung guguru ngelas
0: meureun. Masyaallah. Aduh.
4: Cu.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya kana.
0: Hmm?
2: Cing apal ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cu.
0: Rupi marga pa.
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgan diingat salah.
0: Nah, ari bapa.
2: Ai kam kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari akang mah. Ari akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget.
2: Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut. Ulah suaban teh. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna. Ulah sagala dicaritakeun. Hirup teh kudu bisa adaptasi deuleuh. Eta.
0: Ari adaptasi teh naon, Nyong?
2: Tobat
0: Gusti.
2: Kita apa? Adaptasi.
0: Hirupna kurang gaul, kurang tatanya teh kitu tah. Heuh, atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Nya jijikeunna intelek sia teh da aing mun tanya ke adaptasi.
2: Heeh teh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Heeh aib yeuh, lamun aya koran teh baca, aya PR teh. Baca teh nama wawasan
0: baca. Aya buku ti Geger Sunten baca.
2: Baca.
0: Imang Taufik Paturohman.
2: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
2: Baca. Eta teh
0: lomari pamere
2: baca.
0: Eta baca teh. Sanajan eueuh aksaraan tapi aya. Naon kahadeanana? Baca. Nah, jijikana lomari, jijikana koran dan ditanyakeun ku aing mah adaptasi deuleuh.
2: Heeh, eta teh kurang gaul. Yeuh lalajo TV teh, nuansa pagi, buletin malam.
0: Sekilas info
2: rintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan nama wawasan abeh teh kurung batok teuing jijik kana TV sia teh kumaha ieu
2: Kelir aja dia diajakin mah adaptasi gue ingat. Ha, itu nahan, nanyakan kan itu nyaho.
0: Ih, belekum, siap.
1: Sintra kerjarina.
0: Si juri, enggak sih, itu cukup ku tanyaho, itu juri kita tadi mau liur, aing.
1: Wah, namahan cerita.
0: Nih, namahan beban, suka aing, ya. Ha, itu tanyakan, ya, kayak itu kan numerena, saha tadi numerena. Bubuyut aing. Oh,
1: tanyakan
0: gitu ke bubuyut. Naon pak adaptasi teh? Coba. Nepi kaki tu kitu nasi wewelak tu nyawa adaptasi acan. Ih, tah cek aing oge tiba heula kudu rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak tiba heula tapi nu nyerep ka siapa?
1: Nu nyangsang.
0: Hare-hare.
1: Nu nyangsang.
0: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Eh daun talus itu. Eh heeh. Kan
1: ukur saliwat teh. Nyangsang dina letak teh.
0: Heuh naon adaptasi teh? Kelanan. Agan? Laulah kakang semat. Dupi adaptasi teh naon nun? Coba itu. Gusti, nu maha agung. Nu macak pak, pak dangukeun. Di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyut na keneh.
1: Pikiranna geus kitu. Ada eta.
0: Ya sida wala mun ceuri teh mun kitu. Eta we ku belegu sarerea.
1: Sarerea.
0: Heeh.
1: Aing caritakeun bisa.
0: Cepot. Bulan. Ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
1: Itu
0: kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot tak dengekeun kitu da leuh kitukeun atuh cita tadi da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuleuh teteh
1: nya ka korehna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heuri teh di mana jadi cing apa kana sikon cepo tah cing apa kana sikon deuleuh duh geus anyar deui wae ai sikon naon dola kaitu ah tanyakeun ka bogana bisa jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah
1: bisa jadi ribut ka udara
0: bisa aya korban ke duh si juri kita ngomong
1: gara-gara kana sikon
0: ari sikon teh deuleuh dengekeun jang ai sikon teh eta teh singkatan cu singkatan heeh da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro saperti misro cilok syukro tah ieu mah ieu ai sikon heuh singkatan singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP SMA tuh STM ari sikon oh singkatan belegung nasihat teh kabina-bina teuing mode KB kula warga berencana Jabar singkatan Cina Jawa Barat KUD tuh koperasi unit desa tuh ari sikon oh singkatan singkatan tidak naon Semar oh duwe teh si juri ka aing kabina-bina ting ka anak teh sok dinu lega jeung uing ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot ai tayoh nama deuleuh ujang
1: alah eta kumana teh
0: sieun singkatan singkatannya tuh geuleuh aing ah
1: teh sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot
0: si juri nepi ka kitu ta ka kolot ari sikon teh cepot naon sieun sok lepat ke niku agan moal ai kaula
1: moal agan mah kaugur ku tetekon
0: agan mah kaugur ku tetekon tong sakitu gan sungulara si abdi mah lah
1: agan mah putra raja
0: kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila saplasna nya cek nya na lain cek lainna
1: agan mah bisi ka kejurian
0: nya bilih jadi yuri
1: bilih jadi gerang pangajen
0: situasi jeung kondisi cepot jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan ieu teh di mana heureuy teh iraha jeung kumaha sumuh tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo ye dobra Senajan uluh nurana go pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lasin jeung. Aduh ampun aing mun ini silat ngalilir mana aing ah. Geus ah. Gara-gara pilarian kitu kita bah.
1: Tapi sih enggak bodor kada niat tapi bener lah kah.
0: Aduh ampun aing lah.
1: Kada ada niat tapi bener sih enggak bodor.
0: Kaulah terik nanyakin etat sepot. Memang kahartiku kaulah yen merenangan etat kitab teh kudu menekung kanu maha agung mujab ratakah yang maha sukma. Sumuhun ulan. Kedah tapak teh ya. Kuru cilu kentai puji sahur sidawala. Sidawala mata ditia gening kedah. Naun teh daula. Reorap sinengih purwantara. Lai berhub setiap.
1: Ya bujas medhi we akang meureun.
0: Rep-rep si sidakep teh geuning tadi teh. Oh, naon termos? Sumuhun jurig. Sumuhun jurig.
1: Aya
0: di sintruk cenah. Sintruk siapa ieu? Aduh gelos ya. Heuleuh aing geus juga. Aing geus ngaheureuyan ka di kadewek teh lanceuk. Aduh. Cing lamun dewek ka Sileung kudu ngaheureuyan aing Sileung ka dewek mah teu pantes. Kudu apa-apa cak kaki. Dewek menang hurian silaing tas silaing mah hurian teh kudu ka kabel kana dus eka aing ulah ka lanceuk jeung sok leketek lanceuk sia mah tuh leketek mah asbak nya turu beli mun bapak keur budakna kitu aja mah heula ku jurig teh sieun
1: ku buaya
0: teh sieuneun ku maung teh sieuneun ku gajah teh sieuneun
1: ku oray
0: teh sieuneun teu pira sieuneunna teh ku remeh coba itu si jurig
1: pengen ngabecir akan ngebobak
0: aduh ampun aing
1: aing ningali nomor sepatu
0: lumpat lain lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapak ubah kasieun
1: heeh ku oray ku maung
0: geus ku maung ku oray teh sieun dek mah
1: ku naon
0: akan heh ku naon sieun naon
1: akan si kasieunna
0: ku nomor sepatu sieun aing ku nomor sepatu mah teh gelo mun teu nyambung dan nu rame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung
1: tidak mungkin kan?
0: Elah.
1: Aku kerah baju lumpat.
0: Coba kakang Semar, itu naon maksadna? Da tadi oge saur kang jeung Ramad Dewaji teh tanyakeun cenah ka kakang Semar. Naon? Ari ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh bapak aing mun cara jelema mah.
1: Bengong
0: teh teh bengong uk biasana mah bari ngenog teh. Cing atuh ka kolot teh kabina-bina teuing da lain meri teh teh. Yeuh bapak aing mah puguh nya teh anak meri tadina ge.
1: Mun banceng nya sok ngenog bagaimana gitu. Waduh sok
0: minang teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya kan?
0: Ganti ku yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya ujung Hah? Geus teu nyari.
1: Oke.
0: Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya. Itu tak ada lah namun menit tersyuri siak aing lain aing gak bodoh raya diseng syurikan wae tapi lo batu uyahan
1: aida sekali-kali mah bakal meleset
0: jadi deka lamun kerja merada alus dalamun diperakun tadi payunan umum deka tepego tapi bisa nyarita coba jawab aing jati diri kakang Semar tenaun
2: ah. Nah, jati diri si Madi mah kieu we hideung nun.
0: Teu we jati diri na mah turunan entog dari nage. Cicing sia. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu masarana sarwa wejeng tengarojong kana pamaksudan kaula Kakang Badranaya
1: sarwa jeung nyebut-nyebut elmu.
0: Kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina? Nyaeta pikeun mimpin rakyat jeung nagara, lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina, teu apalah kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup,
1: bakal
0: kalunta-lunta, kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara. Oh, atuh kenyapa bijieukeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
1: atuh tungkusan teh ka dijaga sebejeulna.
0: Murahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buruteuna Semar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon, Akang?
0: Ku ilmu.
1: Eta teh
0: nya lain ku asup angin buruteuna Semar teh teteh ku ilmu. Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Bapa teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya.
1: Hayang dicekek cenah.
0: Awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi geus ngontrak.
2: Ai itu si Edan ka mana karep ngomong teh sia teh ai.
0: Meni teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari. Duka nun. Di setruna ah kaing teh nyeurikeun aja.
1: Ayah disiku sia teh wangen.
0: Kekenya pak, buru-buru kenya lah. Nges deh biji kenya. Say.
2: Upami teamah agan leres-leres palai uninga karena jati diri. Say, maka.
0: Lain dasaur kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka hanapna. Da eta teh cenah aya hartina. Leumpang ka hareup curug hiji ka tukang lima meber. Naon teteh?
2: Teteh gerakan mujair nila teteh kitu.
0: Cicing sajulig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis. Heeh.
0: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kaya jelemana geus sakitu.
0: Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae. Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios. Atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba sabaraha hiji teteh Pak puncung teh abdi geus can apa?
1: Aduh, tak kitu nu dekat.
0: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
1: Jauh celekeut teh kaya sapu abah.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh sakumaha?
1: Sa
0: heeh. Heeh, sadus. Jaha, dus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh nya? Tuh. Jadi rau sih. Wah, ya.
1: Hayang.
0: Cing atuh maneh teh jempe cepot.
1: Hayang digoengkeun
0: sareng mata wae. Heuh. Naon? Aya dina pikiran dunungan naon euy lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh.
1: Lamun teu juga du implengan gitu
0: tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
1: Kunaon seuri?
0: Cek dewek teh meureun. What are you thinking now? Naon teh teh hartina? Tuh aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teu seuri? Ada. Cicing cepot. Beda deui kawula teh keur ngelmu. Kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu. Ilmu. Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti mang cepot mah kitu. Nya. Jiga heureuy abi teh capi nyai teh.
1: Tapi bener ai banyak jelema pan teh akan
0: weureuh. Tah jelema tadi sagam abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya.
1: Dunya.
0: Lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Lamun nah, jauh. Gitu. Laras nun laras. Laras naon? Aya nu nyaurkeun 89 nya, aya nu nyaurkeun 360 lamar nya. Laras duanana oge teu lepat
1: eta geuni. Teu dilepat
0: geuni. Naon margina? Margi 360 bijina teh 9. 89 bijina 9 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 ai 18 teh angkana 1 jeung 8 9 keneh agan. Ulu nya 3 genep 0 jumlah keneh 9.
1: 9.
0: Nya Pak.
1: Ulah hare-hare wae
0: teh. Urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 9 urang nya Pak. Nah, sia opatan jurig. Apan itu monyet 5 di luhur jurig sia. Mungkin ada saya jajarkan aing jeung monyet.
1: Heeh.
0: Tebal
1: dihitung di luhur tuh.
0: Aduh ampun aing teh.
1: Nah, ai
0: rombongan. Itu nu
1: ai rombongan mau 40 nya.
0: Iya we Pak nya. Salapan. Kusangka Kakang Semar di malam. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mah da dikaitu ka dieukeun oge di kitu di kieu oge balik di ka salapan.
1: Dibanting
0: di itu Kang sumuhun lajeng ta dina wujud urang oge aya salapan liang diantara na panon 2 irung 2 opata celi 2 genep baham hiji 7 ta anu 2 deui dihanap iya nya Pak. Liang jin jin liang juri ah cucungik sia aduh liang pengeluaran nya Pak
1: tuh dan pemasukan liang liang tetenong hiji
0: ka 10na wujud nafsu ge kitu kumaha amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiah mardiah sareng kamilah ngansikna dina baliah sareng nuroniah salapan ka 10 tunggal nu nah ada dina Quran mah eueuh sawiyah eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah oh kitu
1: sawiyah teh nya
0: ngarti
3: nuhun Pak
0: ta eta nun imalan Yusua nabi ge nya Pak 63 taun ta ai 6 jeung 3
3: salapan
0: heeh iya nya Pak
1: salapan
3: disangka Pak
0: tuh leres pisan Kakang Semar kajerokeun deui we hiji panon jeung awasna 2 celik jeung dengena 3 irung jeung ambeuna 4 baham jeung ucapna 5 sarap jeung rasana 6 ati jeung pikirna 7 otak jeung akalna 8 leungeun jeung obahna 9 suku jeung lengkahna ka 10 wujud jeung hirupna.
3: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggalnya Pak.
0: Pasah pake neha. Coba disangka teuing bapak. Nuhun pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy. Wujud wayang oge opa. Sarapanya pak. Hiji sampurit. Tuding dua jadi tilu. Leungeun dua teh opat potong. Tilu jeung opat tujuh. Dalapan awak. Salapan hulu. Kasapuluh ngawujud. Hehehe. Istri segabi oge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
3: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
5: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
5: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul Pak?
5: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
5: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

banglus lampahipun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung ka rumah Agung Mujabrata ka Hyang Mahasukma milarian ieu kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah eta kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah sandra di muka. Tina ngagolakna seuneu aya cahaya bodas anu kaluar ngagelemong sagede telomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadarin. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngareng-pereng koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal. Larak lirik-lirik dadali ningali kaendahan ieu karang kawidadarin sawarga maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Seungit kasturi angin-anginan maklum kaayaan jonggring salaka sawarga maniloka. Alu mampat tina kentengane pun kejawenan Radria. Eh, wong sawarga, sampurasun kau.

0: Kansa, kansa, kansa, kansa.
1: Mulan, aya pikir saeunaon, Aden.
0: Si hore. Jika mana kamana oge urang teh teu leupas tina panalingaan anjeunna. Kalian teu leupas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana.
1: Sumuhun.
0: Ieu kaagungan pangeran anu aya di sawarga Maniloka itu kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes kansa. Eueuh hiji runtah nu katinggalnya an paingan sararehat urang sawarga kansa.
1: Iya atuh kan tenane kula. Aing sawarga
0: mah. Sampurasun dewa. Kaula aya taroskeun nyaeta kahiyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Sapratane pun ieu aya makhluk lumampah di karang kawidadaren nyaeta anu ngaku ngaran Eka Pancatunga parantos katingali ku Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawat teh aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sabudeureun Jonggring Salaka. Nyaeta anu kasebat Kasa Trenggana. Lajeng Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikenepangan ieu makhluk anu aya di karang kawidadaran.
2: Hei, kisila.
0: Saha itu? Datang nati luhur. Oh, bisa jadi dewa, kabener.
2: Ulah kaget, ulah kaget.

0: Satria.
1: Aduh, kawanun kula pangeresa dewa.
0: Saha anjeun? Saha anjeun?
1: Upami dipersanten kaula teh pun Eka Pancatunggal kaula nun.
0: Eka Pancatunggal.
1: Laras.
0: Di mana Andika?
1: Kaula teh ti Buana Pancatengah di Marcapada kaula nun.
0: Di Buana Pancatengah Marcapada.
1: Tapi noha
0: panlega Buana Pancatengah Marcapada teh. Di mana tirituna? Nate Ciburia. Ciwidei. Nah hati Jono.
2: Oh hati kebaktian begitu.
0: Hah?
2: Atau hati Kemar.
0: Di Kemar. Atau hati Jang Maluku.
1: Sedaya daya kaulah nu.
0: Jeng ayah naon deh angin panggadat.

0: labuh kulaku nati gubrag ku ahlakna. Ratu tarangah hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nubah kajari hakimna diri mah kadebuah hadebelah goreng buah goreng.
1: Umuah.
0: Aduh Indra kasep.
1: Aduh wak. Lain lawanun. Atah-atah ya jilma. Lain lawanun memeda hari jilma. Bahaya.
0: Aduh lompat kasep lupa dua kabur.
1: Iya.

0: Larada kalayan Batara Indra lumpat sakalumpat lampet.
1: Atuh ieu ekapan satunga ngajug-jug ka ieu. Sawarga manilka ka karaton Himawat nanging Otipati Jagatnata engalungsur ti karaton Himawat ka karaton Bale Mercukunda.
0: Di karaton Bale Mercukunda resi narada kasumpingan Otipati Jagatnata Batara Guru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya teras kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat, alhamdulillah kitunya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata tesma aini.
4: Hah? Tetes mata tesma aini?
5: Iya, tetes mata tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih. Tuh kan, tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yang Ngotipati Jagat Nata Batara Guru Kasumpingan Resin Rada. Anu badai nguningakan kejadian. Unirahan Ngandika Alis Manis Melas Melis Lelai Kedeh Atra Pertela Anu Pinuh Wibawa. Kakang Pancin Rada. Kaulanun adikku. Kumaha kejadian nuka alaman. Aduh.
1: Adik guru.
2: Tewas.
0: Tewas adik guru. Bobot pangayun timang trajo abot entengnya di selera panjenengan pun kakang tewas. Ari anu jadi.

0: itu sadaya-daya pun kakang nyangatkeun beung tangaretek-tekeun suku genteng blokeun ka salira adi guru. Batara Indra tekiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panjinrada
1: dawuh
0: ari maksudna naon cenah palayana pangan ka salira adi maksudna
1: gera
0: teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana
2: sakitu
0: da pangemut kun kakang manuk kitu teh murtad dari guru
2: lahuta.
0: Oh eta maksudna mung sakitu-kituna kitu sangempun kakang oge. Hareup teuing budak teh jigana. Yap atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna. Itu ade guru. Atuh naha sanes kita tadi? Naon rupaha perjuangan moa bisa ngawujud tanpa pengorbanan? Sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna.
1: Sumohon urang nu korbana.
0: Teu naon, ai urang mah da dewa ulah belikan.
1: Leres.
0: Oh sae atuh sae, da ai pamimpin mah tara kaelekeun.
2: Serios.
0: Serios ah.
2: Hayang meunang wae.
0: Tu geuning adi ngabedega atuh di gapura.
2: Ngajanteng e, Won.
0: Oh eta, eta kasep jelema nama sapertos akang keur ngora.
2: Ah, nya.
0: Tong muji maneh atuh Kang. Yap cenah ka di, hei, patugas.
1: Blok.
0: Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin dewa idin Hyang Otipati bisa eta lumebet ka Kraton Palemer Sukuna.
1: Inggih.

0: Waduh, adik guru,
1: laulanun kula. Eta teh jelema eka pancatunga teh nahabet ngabelesat kitu teu ngalengkah. Moha malaikat kitu. Ah, nah teteh.
2: Tirakuteuing.
1: Nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing?
2: Usakilat tetekna.
1: Cing naon eta ngan sakitu-kitu nanyakeun jelema teh?
0: Anu kaemut ku kaula Kang.
1: Kumaha? Adi?
0: Eta jalma teh intel. Keur maluruh kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat Marukana meureun aya di dieu. Padahal pan urang mah leuwih ti heula masa.
1: Bisa jadi. Nanging saha nu saleresna eta?
0: Kaula ge masih keneh poekeun. Ayeuna mah wayahna we kontek kaya Madipati menta supaya itu kamera pengkolkeun ka Jagat Raya Pramudita. Urang cenah ngamonitor eta jama anu bieu. Urang mah urang ningal we ti Karaton Himawat dina kaca Trenggana. Gilekeun itu kamerana supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu nemé.
1: Oh, sae, sae, sae.

Na lampah eta katsarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marsapada. Kebat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah. Katsarios di popon serot gunung aya anu kaluar tina popon serot gunung nyaeta cahaya beureum. Lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simar dada bewas yang merostaya papadana kalayan ngaku ngaran jaya geni halum mampat tina kentingannya pun waladan aladria. Waladia malah dulur-dulur bangsa diumparaya bangsa denawa kumpul kumpul kumpul kumpul hege hege hege.

0: Wujud dewa waktu tadiri terakhir seksi.
1: Ini mana-mana.
2: Hei, dulur-dulur. Aya rapat. Dina waktu ayeuna dina cadas anu ngampar, ieu rapat teh sugane rame. Hayu kumpul-kumpul-kumpul.
1: Ini mana-mana.

0: Hei, hei, hei.
1: Nyawet.
0: Nanya tetirinungan orang harangan anak halus. Itu ngecekin baik. Dari puji yang mau muruhan mau kenancap.
2: Tapi nolak mau kusi ayah pikir syahin naun ya, teh.
3: Ayah pikir syahin naun ya, cacuk lah.
4: Aku balik capetan.
3: Ayah naun. Abang anu mawe dulungan ngumpul ke datu lu yang cepang. Nge.
1: Gak ini yang mana syarat yang meletik-letik cuy.
3: Akan wae nu penting mah gaji gede.
4: Alah, benar. Alah, ngelamun gede mah syarat letik, gaji letik.
1: Loh, ngelamun gede mah gaji na ukur mah syarat letik, sama gaji letik, cete. Milikna letik deh, awak segitu letik. Ah, gak segala letik ya mana mah.
3: Arana ne
4: si Parman.
3: Urang pangna sora leutik.
4: Kunaon teh?
3: Urang teh gede teh ngutang ka Kang Rama. Nya. Jadi we ke kepengkak.
4: Kan bae da sora leha gede utang
1: mah. Aya naon Gusti?
5: Sabenerna urang sarerea teh meunang tugas pikeun ngeleketek hate manusia.
1: Pikeun ngeleketek hate manusia. Ngarobah sikap manusia supaya tina jalan bener kana jalan salah. Supaya ngoyagkeun mental-mentalna manusia supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli. Supaya eta manusia anu dimulyakeun ku pangeran teh jadi sahanapeun sato darajatna lantaran dikeleketeh ku urang ditemong-temong pangbibita jeung panyingsieunan kitu dulur-dulur. Ieu anu jadi udagan kaula sapopoe ae. Sapanjang dunya can tutup can kiamat urang mau leh ngagoda ka manusia ngeleketek ka manusia supaya poho kana temah wadi supaya poho ka pangeranana. Supaya hirupna terumasa supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu.
5: Ya asa jabana ti kitu. Ya kula menang parabot.
1: Mana Gusti tah tempo.
5: Tingali kumaneh.
1: Ulu. Eta parabot.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Mohon sarang saha nambian teh mah?
8: Sarang Ibu Yaya.
7: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
8: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
7: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
8: Tos saep sabotol.
7: Sabotol. Panyawat anu karaos.
8: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
7: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
8: Mohon.
7: Pas namanya di check up naon wae entos sehat teh?
8: Entos sehat.
7: Entos sehatnya.
8: Pas
7: lungsur.
8: Kantun rematikna salit.
7: Rematikna salit sareng radang pinggulnya.
8: Radang pinggulna mun.
7: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya?
8: Mohon.
7: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
8: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
7: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
8: 3 kali.
7: Sabaraha tetes teh?
8: Genep tetes.
7: Berarti anjing
8: siang sareng wengi.
7: Wengi bae bade bobonya.
8: Mohon.
6: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
10: Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda.
11: Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
12: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860.
11: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
1: Itu jadi supaya manusia teh poho kana temah wadi. Ya. Senanyeng cang ka imananana. Ya. Cenah teu tumarima oh jadi eta parabotna na geuning mangrupakeun kitab. Ya, bener. Tayeuh teh kitab ngaranna Kitab Sastra Jenderal Rahayu Ningrat. Ya teh parabot manusia skenario ti pangeran. Nya eta keur argumentasi dirina kitab anu eusina Wahyu Pawitra ari Wahyu teh firman Allah anu ulah dimangmangan deui. Hayi pawitra hartina suci. Jadi ieu kitab suci teh nya eta bakal ngeneulan kaimanan manusia di alam dunya kitu sabenerna. Anu mikir, anu bisa masana, bisa ngamalkeunana, yakin bakal jadi jaminan kamaranehna di sawarga di yaumil akhir. Lamun kabeh manusia bisa turta iman ka pangeran atuh urang meureun teu berhasil usaha ngaleketek manusia. Lamun kitu carana urang teh meureunan yakin digawe teh bolay. Proyek teu jalan. Nihil sabab ku ayana jelema iman takwa ka pangeran ku ayana jelema bageur jeung sasamana yakin urang teu berhasil.

0: suka gila-gila. Ya, oh, bangsat.
1: Waduh, ayah bangsat ngolebati awang-awang. Lain jelma samanea eta Gusti mangrupakeun cahaya bodas lir kilat.
0: Kurang ajar sanajan lompat ka Sidratul Muntaha diperik.

cahaya bodas sareng cahaya beureum. Kaayaan di awang-awang cing beledak sarua pada saktina sarua pada gagahna. Tenggelan-tenggelanana dugi ka ngajadi sora lir gluduk turun tuyan lir gledeg gerentetan.

0: Hiji mangsa dewek pacing kita abdi mihape duita kukumpul di bapak. Geus ngagunduk hayang meuli ojek hayang meuli motor.
1: Ya, aing geus ngagunduk.
0: Aing geus ngagunduk teh dulu. Ku bapak dewek kala dibolikeun kana marmot. Heeh, di teu kaharti geura pikir. Kita
1: ngapakan marmot.
0: Eta dewek, dewek masih di sunatan. Masih di sunatan juragan Arjuna nya cep ka dewek. Heeh. Tah cenah cepot.
2: Halal.
0: Keur maneh teh 50.000. Dewek teh merong ka bapak aing. Bari ngomong kieu cik. Ye, bisi rek dia celok deui. Eta mah
1: anak.
0: Tidak. Uang-uang nu jecep atuh dengan diecelok we nepi ka temulang deui. Tah nepi ka ayeuna dewek buruk can cager-cager di sunatan teh. Gitu boga pakaulan can laksana. Heeh.
1: Hah? Boga duit kana beli meri.
0: Dewek teh boga pakaulan hayang gugunungan euy. Alah ampun.
1: Halus kan.
0: Doakeun deui ah geus rea.
1: Ah, doakeun. Iye. Sing aya pituduh we ka sepuh.
0: Alah. Pak,
2: acang teu lapar we
0: Kang. Teu deuk ka.
2: Teu lapar.
0: Sok loba nu ngarentok aing.
1: Mending ke dina mobil ya kan.
0: Pak, kieu geura bangun, Pak.
1: Pontong di kantegan.
0: Ah, kurek-kurek panggih. Kuing nu apuk-apukan teu panggih.
1: Keur husuk, teteh kana teh keur husuk.
2: Budak mah dite. Tapa atawa tripping.
1: Ulah di
0: kantegan. Teuing tapa, teuing tripping. Pak, rauk-rauk si dulang ka mana eunteupna. Nangis. Ningak kau kau si dulang ka mana eunteupna
1: kana kele kana kele kana kele
0: ah ya anjeun kagoda euy
1: kagoda
0: kan cara dewek bari teh ku bapa teh sing cenah sia tapa dicurug geu tuh
1: dilaksanakeun
0: gua kade sing kagodana cing kuat dilaksanakeun ieu
1: ya ari geus kitu
0: eta mah dewek bener harita mah kuat tapa. Bertapa kurunyung gajah dulu tulalena panjang jeung gede siu gadingna nyampurkeun nyuruntul karek ah dek teh peureume brai beunta deui eueuh ari kuatkeun mah
1: gogoda
0: bertete gogoda kurunyung teh eta maung dulu ih ka dewek dek ngagabrug ka gabrug we ah mereketkeun maneh aing ka kuat
1: gogoda
0: heuh kurunyung orang utan ngabring di sisi tinggi gigir juga nanti ngeleketek dewek tuh cek kagoda nah dah etam menggulutuk dia ya calacah kaharupun ruas kagak jelang ku calacah woy kagoda anehnya anehnya
1: ayo ini kali salisiban
0: itu tah riwayat dewek itu teh ulah di beja-beja era. Oh,
1: riwayat Kakang mah sarwajeng di hayat teh.
0: Ah, tong dipercaya teuing euy.
1: Ah, da eta mah heureuy. Ah,
0: tinggalkeun deui bapak. Barang sawek hormat. Saprapta nepun ieu cahaya bodas anu ngaku ngaran Eka Pansatunggal anu dibeberi ku ieu cahaya beureum. Lajeng nyusup lumebet deui kana gua Garba Semar Badranaya. Si horeng ieu teh Eka Pansatunggal teh Semar Badranaya nuju melebu. Lajeng nyusup deui kana wujudna kalayan ieu kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat dilebetkeun kana Enong Semar Badranaya.

0: Eta uang.
1: Ieu bapak. Geuning parantos lugay bapak.
0: Parantos gugah eta.
1: Ieu pangaulaan teu acan lugay keneh agan. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Hiji hiji hiji.
0: Hiji.
1: Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji waras agan. Tatang Semar. Ageni. Kumaha nun?
2: Lapur kaula mah teu manggihan naon-naon.
1: Atau saya da parantos pernah ayeuna mah ieu kitab teh seun.
2: Anu balik ka Kang Semar sumuhun. Yah. Tuluy ka teuing.
1: Kuring nu ngider teu pangi, mah nya nu cicing pangi. Tah tenjo dulu. Dina enong aing tenjo.
0: Tinggali atuh Kang. Buktikeun ku akal.
1: Gusti nya we a,
2: ngan balik.
1: Heeh.
2: Waduh nya we ada pandai saya mana enan nu maokna.
1: Si kasebelan si ah. Ieu maling teriak maling nu kitu dah. Mode dewek keur jadi copet tina bis kota kitu.
0: Makan.
1: Dewek nu nyokot, dewek nu cocorowokan.
0: Di tenggelan tetep akan.
1: Oh, gitu.
0: Kamu tadi itu akan menganyuk, akan memolotot.
1: Iya. Dewek nu nganyuk, dewek ditagih teh molotot dewek. Di mana eta teh Kakang Semar penakna? Aya wes. Kusangka bapa maneh sepot, apan ti abi ilmuna ditu. Iya. Kenyaan dewek keur ngora teh kitu teh baheula. Baheula keur geuleutik.
0: Bahun dahun nu bahun teu.
1: Nyaan dewek ka baheula teh.
0: Kalahu kalahu kalakahuntu.
1: Ye mesti teh perca.
0: Kalih kalih cara ka omong.
1: Gan, kaulanu kula cepot. Gan, naon? Abi teh hirup teh geuning geus dipercaya. Ciri-ciri parantos teres kiamat itu kan. Iya. Si horeng abi tegan kikian teh geuning can aya uyahan. Iya. Ampun. Tersangka bapa maneh sepot dawala sumuhun nuhun bapa tersangka tinggining deket-deket anak talus. Juri mana anak talus? Duku cenah ka anak talus mana? Ditenyo ti tadi teh nu aya teh babadotan ne wungkul. Ah geus angeus agane ah. Heuh deket-deket anak kukut.
3: Aik. Aik.
1: Sora naon teteh? Naon teteh? Aik aik bapa aci ngudag. Amuing-amuing naon eta cocorowok kanjang? Geuningan itu teh makhluk kang kada cina hati. Iya.
3: Ulah kaget manuh.

0: gitu ya.
1: Tuing lu, uluh, anak lu benghar meureun. Ya. Mun segala dipake kitu nah ari aing nya.
2: Ya jalma nunggal di kana.
1: Yang anak nunggal meureun deui, ngan teu diruat di kana. Amuing amuing. Agan taros. Eh, denawa. Eh, kula lain mata peda Semar. Pasrahkeun eta kitab anu aya dina enong kula bangsat. Aing lain mata peda. Eh. Dulu itu ujangnya nu mata teh oge amuing, amuing. Naon Kang? Ieu bade ngarebut teh ieu kitab seun. Eh, denawa eta teh kitab teh hak kaula hak manusia anjeun ulah pipilueun. Anjeun ulah wani-wani hayang mibana ieu pusaka. Eh, satria sapaharan dirae? Kaula ngaran Pandu. Ha? Pandu.
3: Ini ponok ieu ngaran teh Pandu. Padahal jing panjang atuh. Mode ngaran dewek Raden Putra Bangbang Astra Jingadet Nawati Nogleun Cakokonangan Surya di Laga Blekok Samidin Republik Indonesia ti Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 30. Enggeus sia jeung.
1: Kamana we karep?
3: Teh teh dina kasih titih heula aya. Hoi, eta ieu aing teh ieu teh keur mangpalerkeun hate sabab aya gejolak moneter. Alah ampun aing. Mun katinggalkeun maot ti ku kabogoh dewek. Lady Dai. Putri Diana. Putri Diana.
2: Kabogoh Lady Dai atang mae kradak pian.
1: Yeuh, sah ngahina wae ah. Bata sia aing mah keur nyamur. Pasrahkeun jahat. Kurang ajar. Sawios agan urang sing hareupana ku Jusim Abi ulah tang sawios banget.

0: Harareun cincin paruringkak bulu punuk da wala.
1: Ah, tong cincin paruringkak bulu punuk kuda demit.
0: Teh na itu nu dijuru kacida pisan mah jeung lenang tarangna jeung biwirna panjang ieu ah.
1: Nya ta ulah muringkak bulu punuk ku jurig.
0: Naon atuh?
1: Tah muringkak bulu punuk mah di mana urang teu bisa maca Quran. Di mana urang teu bisa ngaji, di mana urang teu ibadah, teu bisa salat. Tah kudu muringkak bulu punuk sabab ancaman pangeran lain bohong. Kitu.
2: Kitu.
1: Bener ulah tong loba teh nya tadi geusan deui aing mah dilah. Abeh loba teh eta. Aduh, Jang. Mudah-mudahan nih atuh ieu lalampahan pewayangan teh nya. Nya cing naon kitu tah? Nya sajabina ti majang teh atuh urang teh. Bilih teh tepang deui we sareng pamirsa di kieuna. Malu mah jelema mah kana kumati teh apanya. Bilih teh tepang deui hapunten tina pihak kalepatan ageung semanten alit. Selamat nu ngadangukeun, selamat nu didangukeun, sakali selamat, sakali merdeka tetap merdeka. Kalayan atuh ieu layang jamus kapendak naon? Kitab Sastra Jenderal Rahayuningrat kapendak deui. Mudah-mudahan we ku ayana ieu kitab teh urang sadayana cing jadi manusia anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa oge agama. Dilalampahan urang pungkas ku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian pengguna tes Ma ini panasahan aminap.
3: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT Ilu RW 20.
2: Bapak teh nganggo tes Ma ini teh tos sabaraha botol?
3: 6 sabotol. 6 setengah na.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan
3: mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
2: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
3: anu ningali kene anu teu ningali mah anu kiri
2: tos nganggo tes Ma ini kumaha pa karaosna
3: sabaraha tos nganggo tes Ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku yang jelas deui gitu ta.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
3: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma aini alasan geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
2: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tes Ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: París FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi, namina teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna oge alhamdulillah tepatos ka iya teh vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
1: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak amin. JJ tambi sehat nya panya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teacan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, sareng paha, abdi tetosnya. Enak, abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi tetep mesek obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mohon ka Pugur aya di Dayeuh Luhur nya ka Banjar nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nya lari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atos 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tuh CF seberapa botol Pak.
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge weureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mapaisan sa anong

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos, anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga malesel apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Hecho la única.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga alhamdulillah katinggalkeun ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nemesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam, ayeuna resep pisan kana mam teh da ka

0: cerita dongeng, wayang, sebanding ten wayang siang bengi cahaya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar pajawatna sapatos bapa mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
0: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kae nama henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun paparga kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis bapa jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banya.
0: Amin amin amin
1: mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapain karandapan penyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatnya konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis,
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tibat di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuab dicobian ayana. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu usus buntun atau selepas ayana berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayana atas sakinten lah ayana mah micena oge.
0: Beratnya pak ya, jadi ayana teh nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan ras.
0: Ayana bapak mesek ke kasabara botol ayana?
1: Nuka dua botol ayana. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dah.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura
2: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua, Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya, berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya, Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
2: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
2: kedua,
1: Pak.
2: Iya,
1: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68 iya, usianya
2: iya,
1: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak. Asli.
1: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur nya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung,
0: kolesterol.
1: Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewedo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri nyeri, kuma sok finisongut kita kita, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita kita kosnya, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana terus berhalami pak, ya penyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan, terus nganggo naon wae, terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya, sok bersyukur gitu nya. Nuhun, cinta apa-apa ya, kak, bener-bener cocok gitu. Nggak, kak, abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia ya, lengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah kamah jeung ka capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: mah teh. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol nih, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Hiji
1: seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya. Tah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cek.
4: Tetes mata, tes mak.
3: Ayo nih cek,
4: insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh cek.
4: Insya Allah tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ay hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Kamana meni.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna nya.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulombo ge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobok.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
3: Polipnya?
2: Nya,
3: menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bentes.
2: Bentes deui nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813 8000 6800 0813 8000 6800 TSA bukan TSPA bukan TESA bukan.
5: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
4: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mah ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat na mah?
1: Ti ngawitan ti ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki nagi tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah
5: ya. Berair.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti paling manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfa propolis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh dari itu terus tarurun terus darah raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing nginep tetes, siang nginep tetes,

0: Lah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Dua kali ya. Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya,
5: ya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual. Itu aya nu paregel nanti gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah kene ieu teh asum wae teh. Beuna alhamdulillah teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh
0: gitu. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Filopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teu acan aya pirobihan.
2: Teu acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang alat landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang alat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh engal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi hari ini sahabat MK, hari Sayyidul Ayyam, hari penuh kemuliaan, hari kebahagiaannya umat Islam sahabat MK. Marilah kita awali pagi hari ini dengan semangat mencari ridhonya Allah, dengan semangat mencari keberkahan yang Allah berikan, Allah tanamkan di seluruh bentuk ciptaannya. Maka yakinilah sahabat MK, saat kita beraktivitas, maka setiap kali kita melakukan suatu hal, itu adalah suatu ibadah yang kita niatkan untuk mencari ridho dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala.
1: Wahai Tuhanku.
0: Di hari ini, hari Jumat, hari kelima di bulan Juni 2026, yang bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama sahabat siar Irfan Nurfala, satu jam ke depan akan membersamai Anda. Bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, di pagi hari ini. Kami mengundang sahabat MK untuk membersamai dan menyapa kami via SMS, WhatsApp, ataupun juga komentar Anda di sosial media jika Anda menyimak kebersamaan ini melalui sosial media kami di Facebook, Instagram, maupun juga di YouTube sahabat MK.
1: Setiap hari setiap.
0: Sapaan Anda bisa dikirimkan di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta doa terbaik yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Berikut juga laporan bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda dan melalui mana sahabat MK Anda menyimak kebersamaan pagi hari ini. Silakan dapat Anda sampaikan di 0811-224-1027.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Sahabat MK, baik yang menyimak di sosial media atau tentunya melalui frekuensi radio di 102,7 FM Bandung, atau dapat Anda simak juga di website kami di mkfmnetwork.com serta aplikasi MKFM di ponsel Anda. Sahabat MK juga menyimak kebersamaan ini beberapa radio, begitu ya, di frekuensi radio yang ikut serta menyambung siarkan program manajemen kalbu pagi ini. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kailos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan juga bagi radio lain yang juga di kesempatan ini ingin menyambung siarkan program ini, program manajemen kalbu pagi atau bahkan seterusnya, ini dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com. Silakan untuk kebersamaan ini, ataupun juga bisa dikonfirmasikan langsung di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: Dan di pagi hari ini kami turut mengajak dan tentunya kita ingat sahabat MP bahwa saudara kita di Gaza dan di tengah luka yang diderita panjang oleh saudara-saudara kita di Gaza ini ya sahabat MP, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Sahabat MK Data Peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Rasa gerun di hatiku kerana takut.
0: Kemudian sahabat MG turut mengajak jika tentunya Anda sahabat MG ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MG, tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Perjuanganku, mehnamu itu penghapus.
0: Dan baik sahabat MG, di kesempatan ini kami masih nantikan kebersamaan Anda dan nampaknya sudah ada beberapa atensi yang masuk. Tapi sahabat MK, sapaan Anda insya Allah kita simpan terlebih dahulu karena pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan guru kita K.H. Abdullah Kim Nastiar. Sapaan-sapaan Anda insya Allah akan kami sapa di akhir kebersamaan, sambil kita akhiri kebersamaan ini tentunya. Terima kasih, kami masih nantikan bagaimana laporan kualitas siaran kami di tempat Anda, sahabat MK. Mari kita simak sajian ilmu bersama guru kita langsung dari Masjid Darut Tauhid, Geger Kalong, Bandung.
2: Bapak Ibu yang baik, terima kasih, ini kajian pertama di pesantren, satu bulan libur. Semoga yang hadir oleh Allah diundang juga ke Tanah Suci, haji mabrur mabruroh, atau kalau belum haji bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Di tanah air dan di juga di berbagai belahan dunia sekarang diuji dengan harga bensin naik, ada peperangan, harga barang semakin naik, dan diperkirakan akan ada PHK massal, akan ada kesulitan banyak. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Tidak usah mengatakan kenapa, kan tidak usah. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah, berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Tenang, tenang hadirin. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah, dipikir tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Jelas hadirin? Tahu apa yang paling penting dalam menghadapi ujian hidup? Husnuzon. Harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahwa semua ini pasti ada kebaikan. Berbaik sangka bahwa tidak ada satupun ujian yang menimpa kecuali hanya dengan izin Allah. Sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang baik dengan perintahnya maupun dengan ujian kecuali sudah sesuai dengan kadar kita. Tenang, Allah Maha Adil. Apakah kalau kita rajin ibadah tidak ada ujian? Ujian, semuanya ujian. Bedanya apa? Kalau kita imannya kuat, perbedaan yang utama, kita tidak akan gentar menghadapi hidup ini. Tidak akan menderita batin kita. Karena penderitaan terbesar dalam hidup ini bukan pada fisik, pada hati. Kalau kita diambil cemasnya, diambil takutnya, hati ini tenang. Ah, itu nikmat. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, kalau tauhid mantap, tenang. Ini paling mahal. Dan pemilik ketenangan adalah Allah. Huwalladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman untuk nambah terus dari iman yang sudah ada makin kokoh. Jadi mulai sekarang jangan sampai su'udzon kepada Allah. Fokus. Semua kejadian terjadi dengan izin Allah, ataupun ayat 11, semua kejadian adalah kebaikan bagi orang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya khair, baik. Jadi tenang ya, tenang, tenang. Para kepala keluarga tenang, para ibu rumah tangga tenang, anak-anak tenang. Jangan terlalu jauh pikirannya yang membuat lupa kepada Allah. Boleh punya rencana? Harus. Boleh punya strategi? Silahkan. Boleh sungguh-sungguh menyiapkan diri? Itu baik. Yang jangan adalah bersandar kepada rencana, bersandar kepada ikhtiar, bersandar kepada selain Allah. Itu yang jangan. Bagi kita rencana, antisipasi, strategi itu adalah ibadah. Karena kalau kita sudah bersandar kepada tabungan, kepada relasi, kepada deposito, kepada gaji, kepada atasan, kepada aset, nanti kita tidak masuk wilayah tawakal. Silakan mau pakai perencanaan, tapi jangan bersandar kepada rencana, jangan bersandar kepada ikhtiar, jangan bergantung ke siapapun kecuali Allah saja. Satu apa? Husnuzon. Dalil lengkapnya apa? Ana indadzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Nah, ini penting. Jadi kalau kita sudah yakin Allah akan menolong, ditolong. Yakin Allah akan mencukupi, dicukupi. Yakin Allah akan membantu, dibantu. Ini penting hadirin ya. Allahu Samad. Biasanya kita sibuk dengan selain Allah. Bagaimana supaya kita yakin Allah akan menolong? Lihat apa yang telah Allah berikan sepanjang hidup kita ini. Itu kuncinya. Salah satu teknik supaya kita yakin kepada jaminan Allah adalah ingat apa yang sudah Allah berikan sepanjang hidup ini. Dari rahim dulu. Ada yang kurang tidak? Waktu bayi ada yang kurang? Dari TK, SD, SMP. Kalau saya sudah setua ini. Nah, kalau kita bisa membuka pikiran kita menafakuri jaminan Allah selama hidup ini, sudahlah. Jangan ragu. Nanti bagaimana kalau tabungan habis? Kenapa? Allah tidak tergantung tabungan kita. Bagaimana kalau saya di PHK? Ya kalau belum, syukuri saja yang ada. Kalau memang terjadi, ya enggak apa-apa. Sepanjang ada umur, sepanjang ada rezekinya. Berhenti PHK dari satu tempat, coba. Apakah kalau PHK pada meninggal masal? Kan? Ketika ada PHK masal langsung pada meninggal? Tidak. Sepanjang yang di PHK itu ada umurnya, ada rezekinya. Hanya beda tempatnya saja. Kemarin lewat perusahaan ini, nanti lewat yang lain. Tenang saja.

jadi dua. Apa yang harus kita lakukan sesudah berbaik sangka kepada Allah? Apa yang perlu diperbaiki? Wasta'inu bisabri wassalah. Fokus perbaiki sholat. Sesudah hati pol, hanya Allah yang bisa mencukupi, hanya Allah yang bisa menolong. Allah sudah janji, makin takwa, makin tawakal, makin beres urusan kita, maka pintunya adalah sholat. Jadi jangan sampai masalah melalaikan sholat. Ada yang tanya, kenapa sih orang Islam sholat terus? Pagi ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Kapan kerjanya? Dengar hadirin, kita itu diciptakan untuk sholat. Kita itu makhluk ciptaan Allah, hamba Allah. Perintahnya adalah ibadah. Pilar utamanya, tiangnya adalah sholat. Jadi kalau sholat bagus, hidup kita diurus oleh Allah jadi bagus. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Lah itu tidak sholat, kok malah rezekinya banyak. Kalau perkara uang, penjahat saja dikasih, garong juga dikasih. Rezekinya yang mahal itu bukan uang, sholatnya itu. Kan ada yang tanya, saya punya utang, saya sudah tahajud, saya sholat duha, saya perbanyak sholat, saya juga baca Quran, tapi kenapa hutang tidak lunas? Hutang lunas gampang sekali bagi Allah. Rezeki yang mahalnya itu bisa tahajud. Ini rezeki. Makanya perbaiki sholat. Rezekinya adalah kita sholatnya jadi bagus. Tenang, tenang hadirin. Allah sudah tahu persis keadaan kita, keluarga, keperluan, kapan bayar kontrakan, kapan bayaran anak sekolah, kapan sudah sangat tahu ya, tidak usah rewel. Sholat. Kalau bisa 40 rakaat, 17 fardu. TBM tepat waktu, berjamaah di masjid, khususnya lelaki utamanya, tapi tidak salah wanita juga kalau tidak jadi fitnah di masjid. Jangan menunda-nunda sholat, itu masalah tuh. Menunda makan jadi masalah, menunda ngantor, menunda bayar cicilan masalah, menunda sholat sumber masalah. Karena amalan yang paling dicintai Allah di atas jihad, di atas birrul walidain adalah as-salatu ala waqtiha. Ingin ditolong Allah, sholat tepat waktu, berjamaah, pergi ke masjid, isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus, plus subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Tambah rawatib. Qobla subuh jangan tinggalkan. Qobla duhur bisa dua, bisa empat. Ba'da zuhur dua. Ba'da maghrib, ba'da isya 10 atau 12, sudah 29. Plus tahajud 11 rakaat, 40. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah sujud. Ingin ditolong Allah, sujud diperbanyak. Fa'aksiru doa, perbanyak doa ketika sujud. Doa bisa merubah takdir. Pokoknya ingin ditolong Allah, langsung baik sangka ke Allah, langsung ingat sholat. Ini kuncinya. Makin banyak sujud, makin bagus. Semua urusan dikuasai Allah. Allah lihat kita sholat atau tidak. Allah tahu sujud kita.
panjang atau tidak, khusyuk atau tidak. Makanya makin banyak masalah, makin banyak sujud. Percayalah, kalau datang pertolongan itu lewat orang, dengar ya, orang itu semuanya ciptaan Allah, tinggal Allah gerakan saja. Kalau datang lewat siapa yang dikehendaki, ketemu nanti. Tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali ciptaan Allah, milik Allah. Hanya Allah yang menggerakkan sampai kepada kita. Mau menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, memelas kepada siapapun, tidak manfaat kalau Allah tidak menolong. Jelas? Tiga. Yang ketiga, kalau ingin ditolong oleh Allah adalah fokus sesudah sholat adalah sedekah. Kullu ma'rufin sodako. Perbanyak kebaikan. Setiap kebaikan kalau ikhlas adalah sedekah. Jadi kalau kita makin sulit nih, nanti makin agresif berbuat kebaikan. Dari yang paling sederhana dulu, tabassumuka fi wajhi akhik, wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi makin sulit, makin cerah wajah ini. Ini kurang cerah. Ini tahajudnya semalaman. Kenapa kok sulit wajah cerah? Sedekah. Bicara baik. Kenapa? Sedekah. Tidak ada lagi perkataan buruk.

enggak saudara stop menyakiti siapapun. Niat sedekah. Luar biasa. Allah lihat tidak? Lihat. Sedekah dengan tenaga di masjid, nyapu, pungut sampah, beres-beres, gosek toilet, di rumah rajin, dirapihkan. Niat sedekah. Rumah itu adalah milik Allah, titipan Allah. Kita BR3T bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara, bukan penilaian orang. Kita melakukan BR3T adalah sedekah, amal soleh kita. Bagus tidak nih? Dengan uang, dengan makanan, dengan tenaga, dengan ilmu, kita berbagi, ngajarin orang ngaji kalau kita sudah bisa. Dengan tenaga, bantu orang. Pokoknya ingin ditolong Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Makanya kalau ingin ditolong Allah, siapkan diri untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, nolong orang. Allah melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Sibuk, lakukan ini kalau ingin ditolong oleh Allah. 4. Apalagi yang keempat? Al-Quran. Ini sudah dibahas berulang-ulang. Pokoknya ingin ditolong oleh Allah, ada mukjizat yang ada sekarang dekat dengan kita adalah Al-Quran. Raih Quran, baca Quran. Waktu kita 24 jam sehari. Pagi tidur 5 jam. Masih tersisa 19 jam. Pakai apa saja? Pakai sholat. Ah, sholat banyak waktu, gak apa-apa. Sholatnya bagus nanti oleh Allah disimpelkan. Yang kalau tanpa sholat kita mengerjakan tugas akan menghabiskan 5 jam. Kalau sholat bagus oleh Allah dimudahkan 3 jam beres. Yang tadinya kalau jarang sholat nego itu rumit lama. Kalau sholatnya bagus belum juga nego udah beres. Karena Allah yang ngebulak-balik hati. Yang tadinya mau pinjam dana modal serumit, tapi kalau sholatnya bagus didatangkan yang punya modal ke rumah. Semua urusan ada di tangan Allah. Ini ada cerita seorang santri karya yang mau pinjam uang untuk beli kendaraan, tidak cukup, belum layak untuk dapat pinjaman. Tapi beliau terus berusaha istiqomah membaca Al-Quran surat Al-Baqarah tiap hari. Pinjam ke bank, tidak dapat pinjaman, tiba-tiba ada seseorang yang punya uang meminjamkan tanpa ribet, tanpa administrasi, tanpa ada bagi hasil. Semua urusan ada dikuasai Allah. Kalau sholat bagus, sedekah bagus. Sedekah itu tidak selalu uang ya. Semua kebaikan. Baca Quran. Kurangi medsos secara dramatis. Mau apa? Kita sibuk dengan media sosial. Pernikahan artis. Ada yang ditangkap. Ada yang macam-macam lah ya. Mau apa buang-buang waktu?

0: kita membaca urusan dunia yang tidak ada manfaat dan tidak jadi solusi. Bukan tidak boleh, silakan kalau memang manfaat perlu. Tapi setiap menit yang kita baca ini saja begini ya. Satu juz itu berapa menit? Yang tartil, yang enak, ada yang sejam, ada yang 45, ada yang 30 menit. Kalau sudah hafal Quran, membacanya juga sudah benar, hafal itu 30 menit. Ada yang lebih ringkas, tapi lah supaya anak 30 menit. Sekali kita lihat medsos, 30 menit, satu juz hilang. Bayangkan, orang Indonesia katanya 4,5 sampai 5,5 jam sehari buka medsos. Berapa juz itu? 10. Mau ditolong oleh Allah, kurangi medsos. Bukan tidak boleh, tapi kurangi. Ini pakai medsos juga nih, jangan dihapus ya. Dengan Quran, sebelum sholat Quran, sesudah sholat Quran, di kantor belum mulai Quran, waktu istirahat Quran, ada waktu luang Quran, nunggu istri belanja buka Quran. Daripada kita ngobrol sia-sia, baca Quran. Kalau ikhlas, setiap huruf satu kebaikan dikali 10. Masya Allah. Apalagi kalau bisa Al-Baqarah tiap hari, akhdaha barokah tarkaha hasrah, membawanya berkah, meninggalkannya penyesalan. Ayo hadirin, bensin naik, dolar naik, barang-barang naik, baca Quran naik. Setuju? Ah, saya baca Quran banyak, tapi kok saya tetap gak nambah ya uangnya. Kok saya gak nambah-nambah? Ah? Satu, nambah ketenangan. Dua, saudara tidak ketabrak becak. Tiga, saudara tidak sakit, tidak kena begal. Banyak nikmat yang datang, yang sebetulnya berdatangan, tapi kita tidak merasakannya. Berkah dari baca Quran, berkah dari sedekah. Ada juga yang bilang begini, saya sudah sedekah, A, tapi kok saya kemarin keserempet beca. Tahu gak kalau gak sedekah keserempet apa? Tronton. Kita menghilang-hilangkan, jangan sok tahu. Pasti kok dibalas oleh Allah. Pasti Allah melihat kita baca Quran. Allah menyaksikan kita baca Quran. Cuma sing ikhlas. Lima. Yang kelima, menghadapi BBM naik ini adalah perbanyak tobat. Air mata tobat. Karena kepahitan demi kepahitan, kegelisahan, kesedihan, musibah, penyakit, diganggu orang, semua diundang oleh dosa. Makanya kalau banyak masalah, tobat terus menerus, terutama sepertiga malam terakhir. Jangan dihabiskan tahajud 10 menit, 15, 20 menit terakhir ini minta ampun terus. Banyak istighfar sepanjang waktu. Kalau tidak sedang baca Quran, istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sudah jelas, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus melazimkan istighfar, astagfirullah, ampun ya Allah. Istighfar itu bagian dari taubat. Taubat itu kembali ke Allah. Istighfar itu memohon ampunan Allah. Kalau terus menerus istighfar, satu, Allah akan memberikan ketenangan, dicabut kalau cemas, gelisah, stres, nanti hilang. Allah yang menggolak-balik hati. Dua, Allah beri jalan keluar. Apa saja nanti, tidak harus terpikir. Warojakohu min haitsu la yahtasib. Nah, ini sambil kita menyempurnakan ikhtiar, nanti Allah membimbing kita. Kita kerjanya bagus, dagangnya bagus, ikhtiarnya bagus, sempurnakan. Tapi kalau lima ini kita gunakan, husnudzon, sholat, sedekah, Quran dan istighfar, ya bagus. Nanti dibimbing oleh Allah, kita akan mengerjakan apa. Kalau mengerjakannya juga idenya dikasih oleh Allah, hatinya tenang, kerjanya bagus, jadi lebih profesional. Orang kalau Allah menggerakkan orang perlu modal, modal datang, tidak harus kebayang dari mana, nanti akan ada. Kalaupun kita harus jual sesuatu, hati kita enggak terikat ke yang kita jual. Ini enggak ada, itu dijual, ini dilepas, hati tidak merasa sedih, tidak ada kehilangan. Itu juga karunia Allah. Karena ada yang lengket hatinya, nanti dilepas lengketnya. Tenang saja, kalau harus jual, jual saja. Dulu kita lahir tidak punya apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Dunia ini tidak dibawa. Wah, saya harus jual cincin kesayangan. Dah, jual. Allah menitipkan rezekinya dalam bentuk cincin. Nanti gimana dong? Nanti kalau Allah mau ngasih ada lagi cincin. Tapi saya gak akan kebeli. Ah, gak usah ngarang. Dulu juga gak kepikir. Berapa banyak yang kita miliki sekarang tidak kepikir sebelumnya. Benar? Kalau suatu saat harus tidak ada, ya tidak ada, tidak apa-apa. Sesuka Allah, kapan ada, kapan ditahan, kapan harus lepas, gak ada masalah. Dunia tidak boleh lengket. Terima kasih. Itu kira-kira yang bisa jadi bahan renungan. Ada santri baru ini? Ada santri baru ya? Daruruh Kolbiah. Alhamdulillah. Bapak, masa kemasan. Alhamdulillah. Selamat datang santri baru. Baik, pertanyaan silakan Mim. Dari masjid ada yang mau ditanyakan? Ya, pulang haji yang dibahas adalah ini. Tenang, ya, tenang. Tapi dolar sudah 18.000. Punya tidak dolarnya? Tidak, enggak apa-apa. Mau berapa saja, Tuhan kita adalah Allah dan dipikirkan oleh kita juga tidak ngepek. Pikirkan yang lima tadi. Husnuzon, perbaiki dan perbanyak sholat, bersedekah dengan segala jenis kebaikan, akrabkan diri dengan Al-Quran dengan ikhlas dan amalkan, serta terus menerus tobat. Kurangi ngobrol. Ngobrol sumber masalah bagi kita. Setiap ngobrol bisa jadi dosa, dan dosa mengundang musibah. Pertanyaan silakan. Tidak ada? Cepat. Bagus.
1: Izin ada.
0: Langsung.
1: Baik, dari Instagram. Assalamualaikum, bagaimana cara mengenalkan tauhid kepada anak yang berumur 4 tahun laki-laki, ya?
0: Bagaimana mengenalkan tauhid kepada anak lelaki umur 4 tahun? Sebetulnya yang paling berbekas bagi anak itu adalah perilaku orang tuanya. Kata-kata lewat lisan itu penting. Tapi yang terpenting sekali adalah kata-kata lewat keteladanan. Orang tua yang tauhidnya mantap, yakin ke Allahnya mantap, itu sudah jadi nasihat tersendiri. Apa sih ciri orang yang bertauhidnya mantap? Cirinya adalah tidak berharap dari siapapun kecuali Allah, tidak takut kecuali takut kepada Allah, dan cinta yang penuh di hatinya itu ke Allah. Ibu ingin kalian bertauhid. Nah, ini kira-kira bertauhid tidak, ibu nih? Bagaimana nanti masa depan kalian? Kalian harus bertauhid. Tenang saja. Orang yang yakin kepada Allah nanti akan keluar sendiri dari dirinya itu perkataan yang yakin. Bu, anak kecil sudah 4 tahun sudah ngobrol belum sih? Sudah ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Saya harus cari dulu referensinya karena anak saya yang paling kecil sudah 17, jadi lupa umur 7 tahun ya. Intinya adalah orang tuanya lah bertauhid dulu. Nanti Allah akan membimbing orang tuanya itu. Kata-katanya mungkin tidak banyak bicara ya, tapi sekali bicara akan dengan izin Allah bisa dipahami. Ada satu hal penting ini ya. Apakah orang tua bisa membuat hati anak paham langsung atau tidak? Tidak. Yang membuat anak bisa berubah adalah Allah. Penting bagi kita jadi orang tua yang dekat dengan Allah, yakin dengan Allah, bicara dengan perkataan yang disukai Allah, bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Allah lah yang membolak-balik hati. Jangan jadi putus asa. Nabi Yakub, tahu Nabi Yakub? Orang tua siapa? Nabi Yakub orang tuanya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya. Saya kira tidak ada anak-anak yang senakal anaknya Nabi Yakub sebagian. Karena bungsunya ini dimasukkan ke sumur. Nakal sekali. Ini anak Nabi. Tapi beliau tidak pernah putus asa, berdoa kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Dan ternyata masuk ke sumur itu bagian dari perjalanan hidup, bagaimana akhirnya beliau jadi nabi dan menjadi seorang pembesar di Mesir. Karena dimasukkan ke sumur, episodenya begitulah. Allah punya rencana terbaik. Jadi kesimpulannya, orang tuanya lah yang bertauhid dulu. Yang lima yang tadi coba diamalkan. Nanti dengan izin Allah akan dibimbing bagaimana bicara yang bagus ke anak. Dua, pertanyaan selanjutnya.
1: Izin dari TikTok. Assalamualaikum. Kalau anak murtad terus orang tuanya menyetujuinya, apakah orang tuanya ikut dosa?
0: Ikut dosa. Harusnya tidak menyetujuinya. Terlepas anak mau nurut atau tidak, tapi kita harus melarang, mengingatkan konsekuensinya. Tapi kalau anak tetap melakukannya, setidaknya orang tua sudah melakukan yang terbaik untuk mencegahnya. Setiap ada kemungkaran, kezoliman, tolak dengan tangan. Kalau tidak sanggup tolak dengan lisan, minimal di hati, itu selemah-lemah iman. Ada mana? Pak Pur. Assalamualaikum Pak Pur. Bagaimana nih, mau diam-diaman aja? Mana ada petugas DKM? Tidak ada. Dan Ibu Fitri. Pak Pur dari mana Pak?
1: Dari Yogyakarta.
0: Dari Yogyakarta. Baik. Kulo ngaturakan matur suwun sangat nggih. Betul gitu bahasa Jawa. Bapak di Jogja sebagai orang Jawa bukan?
2: Jawa.
0: Ya alhamdulillah. Jadi kenapa Bapak ikut pesantren?
2: Ya suatu rezeki ini.
0: Suatu rezeki.
2: Ya, bentuk rezeki bukan uang. Rezeki kami untuk ke PMK 74.
0: Syariatnya bagaimana Bapak bisa tahu program ini?
2: Dari anak.
0: Apa kata anak?
2: Waktu itu saya tidak menduga itu. Bapak siap ke Bandung. Saya berpikir itu, loh Bandung ke tempat Om, bukan. Bapak kan pernah melihat siaran AA Kim. Bapak pernah mengikuti di TV. Bapak perlu belajar. Tidak ada kata terlambat. Siap. Saya berpikir saat itu, Ustaz AA Kim. Mikir sejenak, merenung. Siap. Hanya siap. Siap berangkat gitu.
0: Menyesal tidak, Pak?
2: Tidak.
0: Tidak atau beruntung? Justru
2: saya di sini menemukan ilmu yang luar biasa. Yang ya kami terus terang agama masih kurang dan perlu banyak belajar lagi. Ya, mungkin tentang sholatnya, tentang baca Al-Qur'annya. Dan saya juga sangat menghargai kita diperlakukan sangat luar biasa. Ustaz-ustaz ini sangat luar biasa bisa mendapatkan.
0: Alhamdulillah. Jadi aslinya begini Pak, Allah menggerakkan anak Bapak karena Allah mau menambah ilmu Bapak. Nikmat yang sangat besar dalam hidup ini adalah yufaqihu fiddin, dipahamkan agama oleh Allah. Ini bisa ditiru oleh para anak-anak sedunia. Siapa yang ingin membahagiakan orang tua, karena sukses itu bukan di dunia, dunia itu ujian. Sukses itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu tidak tersentuh api neraka, masuk dalam surga, itu sukses. Siapa yang sayang orang tua, bayangkanlah orang tua tidak tersentuh api neraka dan orang tua bahagia di surga. Dan pintunya adalah iman dan amal soleh. Pintu iman dan amal soleh adalah ilmu yang diamalkan. Matur suwun, Pak. Ya, alhamdulillah. Senang sekali punya anak yang menjadi jalan orang tuanya nambah ilmu. Terima kasih, Ibu Fitri Darmi. Silakan dari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: saya berasal dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.
0: Alhamdulillah. Kenapa Ibu ada di sini?
3: Saya datang ke sini karena ada tetangga saya, teman Ustaz, namanya Ibu Irda, sudah menjadi santri di sini. Kemudian tahun berikutnya dia datang lagi ke sini. Nah, sudah karena saya dapat cerita dari teman saya, tetangga saya itu, cerita tentang DT, sangat berkesan di hati saya Ustaz, karena ilmunya dibagi dengan saya.
0: Begitu, apa Ustaz katanya teman ibu, dan apa yang ibu lihat teman ibu di Payakumbuh itu? Payakumbuh.
3: Payakumbuh, Ustaz.
0: Oh, ini ada A-nya, ya. Silakan.
3: Teman saya itu yang mengajak saya ke sini sekarang, Ustaz. Pertama ceritanya ikut iktikafnya di bulan Ramadan, enak sekali menambah ilmu, senang. Dengan cerita yang begitu menarik hati, Ustaz, berangkatlah saya ke sini bersama teman itu kembali. akhirnya sebelum Ramadan, satu Februari kita berangkat ke sini Ustaz. Sebelum Ramadan tambah Ramadan tambah itikaf. Lama-lama menambah ilmu dan menyenangkan hati Ustaz. Kemudian dilanjutkan dengan program-program yang ada di masjid dulu, dan selanjutnya langsung dilanjutkan dengan PMK Ustaz.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, demikian kebersamaan pada pagi hari ini bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang membersamai langsung dari Masjid Darut Tauhid Kerkalang Bandung.
1: Dari segala,
0: dan tentunya alhamdulillah di kesempatan ini telah membersamai kita dengan sajian ilmu, mudah-mudahan ilmu yang manfaat buat kita semua, ilmu yang berkah dan senantiasa dapat kita amalkan, sahabat MK, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan untuk guru kita dan keluarga, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusannya, Allah berikan perlindungan dalam perjalanan dakwahnya, dan Allah berikan senantiasa kesehatan selalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat MK, di kesempatan ini mengingat kembali, bahkan juga bahwa saudara kita, sahabat MK di Gaza, tengah dalam luka dan derita yang panjang. Dan saat ini ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak yang menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetapi bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data yang peduli semakin melayani dan peduli. Dan sahabat MK juga mengajak bersama, ayo dapatkan manfaat
2: Radio
0: saat
2: P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pido ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio, nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh Bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembesa botol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, Bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah, aya perobihan ku alfa propolis, ayo badai disawurkan kan usanesna, Pak?
3: Ya, upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi, ya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atuh napi
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tak teras anu benjolan aku mah enak ayah henteu bawa benjolan
3: hilang alam benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tu ayah
2: sesak napas tu enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadaya enak mamanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa prosesnya aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kok panas mohon sabar alami ya
3: pak urwe sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kanggo nusianes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
1: Ya acan kemana mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngalir mentah ya we deui karawas deui.
0: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah kitu mohon penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileut kangge bapa hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi alhamdulillah karawas ning aya karawasna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.